0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara petua melegakan kembung perut. Satu, berjalan kaki. Bangun dan berjalan selama 10 hingga 15 minit untuk membantu menggerakkan angin dalam usus. Kedua, sapu minyak angin. Lumur minyak kayu putih atau minyak peppermint pada perut sambil urut perlahan-lahan secara pusingan arah jam. Ketiga, minum air suam. Hirup air suam atau air rebusan halia segar untuk melegakan perut dan melancarkan pencernaan. Keempat, mandi air suam. Berendam atau mandi air suam bagi merenggangkan otot bahagian perut yang tegang. Dan akhir sekali, senaman ringan. Lakukan renggangan mudah seperti pose yoga cat cow untuk merangsang pergerakan gas keluar. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jan. Memang kita orang bagi kita untuk jam yang ketiga.
1: Iya, pastinya untuk jam yang ketiga kita akan menyantunilah komen-komen yang masuk di rumah biru kita.
0: Yeah,
1: ada
0: betul.
1: Topik dekat Asia berkenaan dengan move on.
0: Perkara yang kita orang susah gila-gila nak move on.
1: Ya.
0: Kita orang boleh juga lah yang di rumah hitam, boleh juga hantarkan komen tak orang. InsyaAllah kelak kita jenguk juga di rumah biru juga. InsyaAllah kita jenguk juga di rumah biru. Boleh hantarlah mana-mana pilihan kita orang lah.
1: Ya, dalam hidup tu, ada perkara yang susah gila kita nak lupakan.
0: Betul.
1: Ini bukan je masalah berkenaan berkaitan dengan cinta tu.
0: Betul.
1: Ada lagi perkara yang lainnya. Dari makanan ke, apakah nak hobi ke, apanya, menyeluruh sebenarnya.
0: Betul.
1: Mungkin bagi kita orang pun lah.
0: Boleh hantarkan komen kita orang lah. Apa benda yang kita orang siapa nak susah gila nak move on ya. Tapi ada juga yang ngantar komen berkaitan dengan lagu kita begitu teh lagu ya teh Jai.
1: Lagu hitam pun sama.
0: Oh Yazid Yazumi madam salam selamat pagi DJ kami madam nah tu lagu opening selamat pagi Sarawak ya teh nang sedih lain kali mun ada full version cun lagi. Cai full version
1: lo. Ni ada full version nang nya nya ya.
0: Nya. Ya ya panjang. Ya ya panjangnya.
1: Oh berapa durasinya?
0: 49 saat.
1: Saya sampai seminit. Cukuplah. Mu panjang gila belalak tu. Mu nya pendek ke dak ya bunyinya. Kita orang rasa nak lagi dengar, nak lagi dengar.
0: Tunggu je. Setiap kali kami orang duty, kami orang kena ya lah. Okay. Alright. Kita nak baca lah antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di rumah biru juga. Baik di rumah hitam kah. Makan kolok dulu je. Awaklah makan lah kita siah. Saya dah halzun makan je dulu ah. Sila aja, sendat guk lah. Okay, kita nak banyak yang ngantar komen silatnya, tapi banyak yang menyapa lah.
1: Belum ada yang masuk.
0: Tapi ada
1: komen ke?
0: Ada sikit yang komen tadi daripada kami Azwa Syifa kamu si silap kami. Nya ada komen atunya bila ada orang terdekat nutup perkataan yang menyakitkan. Memang susahlah kami nak move on.
1: Aduh.
0: Ambil masa juga lah. Sebab ialah berhati-hatilah dengan setiap ucapan yang dikeluarkan. Doakan saya dipundahkan segala urusan. Oh, makasih QAA kami Azwa Syifa.
1: Okey, kita ada Kak JJ kita. Kak JJ.
0: Apa cara Kak JJ?
1: Ya, wadah nak. Perkara yang susah nak move on adalah berpasangan semula. Bukan semudah tukar baju kok katanya. Selalu kena kecam hal macam tu, macam-macam katanya tuduhan konon terlampau memilih lah kata orang nak. Harus gitu katanya, hidup bukan untuk diri pun. Harus
0: betul.
1: Mikir tanggungjawab katanya berat, hati harus kental nerima betul. Ataupun diterima seadanya. Bukannya membuat ukuran kekurangan pasangan. Jadi hidup harus sering lengkap melengkapi. Ya katanya aja lah. Pandangan daripadanya lah berkenaan dengan topik tu Tek Yus, berpasangan semula.
0: Kila.
1: Belum bersedia
0: lagi. Saya hal lah kerja je.
1: Masanya akan tiba insyaAllah.
0: Allah kerja je. Masih kerja je. Tu komen rasanya baru komen lah nyatuk lah. Mungkin kata
1: orang masuk.
0: Baru masuk juga lah Jamie bin Eli. Ni saya dah apa je. Cuma nak menyapa lah. Assalamualaikum Yus dan Jai. Alhamdulillah. Dan cantik dan mantrap. Kita dua pagi tu.
1: Tu memang dari rumah hitam ya.
0: Cuaca saya dah. Cuaca di Meludam cerah begitu. Moga semua bala di Meludam tu sihat walafiat lah, semasuklah kaya Sarawak dan Malaysia semuanya. Waalaikumsalam.
1: Okey, mungkin kita ke rumah hitam sekejap daripada Ali kat Sia.
0: Ada.
1: Ali Gunpla Sarawak. Yang mana nyasi dapat nak move on mun ada part Gundam yang patah.
0: Ui. Siapa move on juga kah?
1: Siapa move on tu? Ada seorang kita Yuzin Tayu.
0: Apa badannya?
1: Biasanya nang belum move on. Sebab dari raya dia cerita buah kelanik.
0: Buah kelanik.
1: Masih mencari.
0: Ada je orang si tahu buah kelanik. Macam kami si tahu buah kelanik. Tapi mencari lah. Cari videonya. Hasil.
1: Ada jumpa.
0: Baru main tahu buah kelanik yang macam ni.
1: Jadi upanya?
0: Jangan disebut di situ. Yang mau di trim dulu ya.
1: Buahnya yang berbulu.
0: Tapi
1: berurat sebenarnya, dia berakar.
0: Nya dicari daripada daun lah, Jayo.
1: Oh, daun ada uratnya.
0: Lepas hanya akan ikut lah.
1: Nya menjala apa?
0: Menjala.
1: Ya, daripadanya tak tahu dah berapa lamanya si makan. 30 tahun.
0: Ayah.
1: Tok pun yang masih mencari. Sini ada jual buah keranik katanya.
0: Ah, Sunai Kero pun si tahu apa buah keranik. Kami dah tahu dah Sunai Kero.
1: Kita lagi cari. Selamat mencarilah.
0: Cari tak macam ni upa buah keranik. Sebab kami dah tahu. Jadi kami ada aksen sikit, lawa sikit. Sebab kami dah tahu buah keranik macam ni.
1: Tapi dia belum rasa. Dia belum rasa. Dia tahu dah rupa tapi dia belum rasa.
0: Tapi belum rasa lagi lah. Okey lah. Tapi si halau. Slow-slow ni tahu ada jumpa kelak kah. Ada orang berjual buah keranik apa indah nak. Oh. Boleh lah cuba beli. Kita cuba macam tu. Rupa gaya buah keranik. At least kita tahu lah buah-buah di Sarawak tu.
1: Dia ada warna putih. Dia ada warna ungu. Ada warna kodok. Isinya dalamnya. Yang putih yang nyaman lagi asal ambil. Isinya yang putih dalam.
0: Nya macam tu. Macam apa nama ya?
1: Bila kita kupas dia nak, ada betik-betik-betik. Betik akar-akarnya.
0: Macam jerangau merah. Pernah dengar jelangu. Tak jerangau merah? Jerangau merah.
1: Jerangau.
0: Pernah sih? Macam
1: pernah dengar tapi kami.
0: Nya macam bunga kipas.
1: Oh.
0: Nya pun bentuknya. Mungkin kita nanggar pun memang orang Kemadah.
1: Nya memang bunga kipas. Nya memang macam ubi ya. Buah ubi. Ubi dalam tanah kan. Ambil. Ringkasnya macam keladi lah rupanya.
0: Ya, buah keranik tau.
1: Buah keranik. Tapi ni keras.
0: Betul.
1: Siknya keras.
0: Jerangau merah tu macam ni juga. Jerangau merah di cumanya di dalam hutan je dapat nemu. Jerangau merah tu. Nya macam kata orang tak.
1: Macam kunyit.
0: Kena kunyit. Nya kena kunyit.
1: Ya kecil.
0: Warna oren-orennya. Tapi mun bunga kipas tu buahnya warna putih. Tapi tu tak. Anang warna oren. Jadinya bentuk kedak-kedak bunga kipas lah. Kami pun tahu juga dulu apabila ada orang Semahan merik lah. Ada orang di Semahan merik. Tok lah jerangau merah katanya. Kedak bunga kipas. Memang kedak bunga kipas. Okay. Tahu tak orang?
1: Yang wadah last makan dalam tahun 80-an, 90-an.
0: Lama dah ya, 80-an,
1: 90-an. Mestinya ada memorinya kat Sia.
0: Tahu dah 2006
1: dah tu. Encik Halah selamat. Misi mencari kelanek lah. Boleh lah. Cari-cari dia lah tahu ada kawan-kawan
0: ada jual,
1: yang,
0: kan?
1: Yang ada jual kan.
0: Tapi biasanya punya susah cari macam ya. Agak mahal sikit lah rasanya.
1: Si jual asal meyusah.
0: Susah cari bah.
1: Mungkin juga, tapi berdasarkan pengalaman kami, mun tangan kita masuk dalam tanah ya, sampai ke habis tangan tak tahu masuk nyelok buah, cari buahnya. Jangan salah nyelok.
0: Salah selok bahaya.
1: Bahaya juga sebenarnya.
0: Bahaya.
1: Mau hati-hati lah.
0: Ada lagi komen-komen kita tu daripada sidak di rumah biru tu apa ni. Abdul Rahman Ibrahim kacak lagu Aku Sayang.
1: Ya, kami kemas kini dok.
0: Kemas kini. Tu lah simak kelas, kak simak kelas dah tu. Ni ada komen juga berkaitan topik kita. Assalamualaikum, selamat pagi tanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Benda yang si dapat di move on oleh kami bertanam bunga. Gini-gini pun kami tiap minggu tetap cari bunga. Sikit-sikit pun orang suka ngumpat kita di belakang ya, Jak.
1: Dua perkara.
0: Move on dah marah terus lah.
1: Ya, saya akan move on dari benda-benda macam ya.
0: Baiklah, buat tenang. Jangan sampai tak kami arut tak.
1: Selalu sampai ke lugi. Jentayu.
0: Jentayu ni.
1: Adanya komis ya.
0: Selalu sampai ke lugi. Betul.
1: Okey, dan.
0: Terbaiklah Epijo. Epijo yang menonton kita pagi tu. Terima kasih.
1: Adanya.
0: Hanya muncul kejap. Bila saya dah komen lah. Boleh komen dulu lah. Ketapi Johari.
1: Okay, kita ada kat Mas Nahloso. Akhirnya si dapat nak move on. Orang pandai ngata macam-macam bila kami berbisnes kecil-kecil macam tu adanya. Macam-macam. Jangan nak keluar dari mulutnya. Tanya nyuruh kita sedih. Jangan mati. Semua ada. Bukan orang lain katanya. Orang-orang yang terdekat aja. Apa nak dijelas semua katanya. Rezeki ada di mana-mana. Janji rajin dah. Dan benda macam tu kat Mas lah kita. Kat Mas Nahloso. Tup sebelah tinggal. Masuk kita nak keluar sebelah tu aja. Abai aja. Kita kena abaikan.
0: Jangan kita macam ya Mr. Kumbang Dujana. Jangan Muhammad Kumbang.
1: Cabar apa katanya? Mencabar untuk apa?
0: Kita cabar kami kah?
1: Nanti dicabar.
0: Ada cerita lah ya. Kita orang tu minta aku orang tu. Okey lah. Kita nak beribu dulu. Lepas tu kita akan kembali lagi. Mula ada komen-komen yang masuk. Sikit lagi lah.
1: Sila.
0: Alang-alang daripada Syed Muhammad Azlan tu. Kedong komen yang dah masuk kan. Ya, Madah, setakat tu perkara yang kami susah nak move on adalah udang dalam laksa kami kurang siko air.
1: Sepatutnya ada berapa ekor sebenarnya? Nanya lo, sepatutnya ada berapa ekor?
0: Lain macam. Yang mana bulan 12 tahun lepas, sebelum balik ke Semenanjung, tu kami nyuruh bini kami beli laksa lah, ada di sebuah kedai lah. Di Bintulu, sepatutnya udang ada 3 ekor. Tapi kami dapat 2 ekor je. Dah lah laksanya paling nyaman sikit kami di Bintulu. Kuahnya cukup pekat, rasanya cukup pekat, rasanya cukup lemah. Kami nak beri rating 10-10, tapi ya lah tik. Udang ni dok ikut je sampai hari tu. Ambil gitu.
1: Siapa move on?
0: Ui, bulan 6 ya. Ada kami bayi dulu. Ingat nak klip udang sikok ya, tapi kau tak gagu adik kahwin nak. Lupa nak klip udang ya. Lain dia bagi tu. Mak dah tu.
1: Siapa move on?
0: Siapa move on ya, udang hilang sikit.
1: Kami ada beberapa benda yang siapa move on dalam beberapa hari tu. Tahu sikit tak? Yang sikit kami makan.
0: Abang Nyaman.
1: Smoked duck. Rasanya masih kami siapa nak move on, mungkin akan datang lagi ke siang.
0: Ya.
1: Yang baru-baru tu tadi dua hari ni belum dapat move on. Rasanya memang juicy.
0: Kami tu. Cane pian tu siapa move on tu. Ya, bagi tu buat move on ya.
1: Nyamuk balik. Tapi sikit lagi tu yang paling sadis dia tahu sih. Pergi ke stesen minyak. Bukan main teruja atik, nak bayar scan lah dia. Cashless bah. Dah atik dapat. Okey lah, bayar lah atik. Bila pam nak nya apa meternya berhenti dengan jumlah yang sebenar yang ambil beli. Masuk kereta naik berapa bar, berapa bar. Biasanya lebih.
0: Tu dek kurang, pada kurang.
1: Tengah dah on kereta nak dah jalan, start enjin pun jalan nak. Gi duk mikir, belum dapat move on dek. Kenanya banyak ya. Pikir-pikir, apa dua hal. IC si dia njok.
0: Mempatutlah.
1: IC. Jadi kami beli minyak tanpa subsidi.
0: Sama macam kes kami.
1: Masih kami belum move on, Pap. Ya, kami asal kami memandu hari dengan minyak yang harga mahal.
0: Kami asal kami pun pernah kena lah, Jai. Tapi kami motosikal. Masa ya. Relax dia kami. Dah memang si ingat dengan IC. Subsidi yang IC.
1: Memang si ingat.
0: Memang si ingat. Kami anggapkan kita normal tu. Normal. Bayar je bayar. Okay. Pergilah kaunter bayar lah. Sekali dah ngisi tu, kena sikit minyak lah. Rupa-rupanya IC lupa.
1: Orang yang satu je lah asiknya nanya IC.
0: Nanya IC lah, tak IC kah?
1: Yang nyuruh kami si terfikir langsung sebab IC ya, Yus. Memang perbelanjaan kami harian memang cashless. Mungkin ya nyuruhnya.
0: Mungkin lah.
1: Mudah belanja ni dah kita nak pakai IC. Bila kita beli ya jua.
0: Ada part yang kita kadang-kadang lupa.
1: Sebab biasanya pun pakai debit card dengan IC terus dari terminal yang punya bah. Hari ya, aduh, unjuk ya padah ngejak orang ya, tapi scan pasti macam biarlah ceritanya teh.
0: Isi je lah. Dah masuk kereta dah jalan buat pasang.
1: Baru teringat. Paduhan. Membeli apa petrol dengan harga yang sebenar.
0: Wah, kaya.
1: Oh, jauh beza. Apa boleh buat?
0: Kaya. Siapa move on? Subsidi tau. Tapi sebenarnya ada cerita pasal move on tu. Adalah kisah bini baik lah. Kisah bini baik. Yang minum di kedai lah. Order lah air yang coklat ya. Si boleh cepat sebut nama.
1: Yang habis selalu minum lah.
0: Aku nak kepung oleh sedap pemasaran.
1: Okay.
0: Jadinya pun kuah lah. Kuah. Nya ingat benda yang si cair tu.
1: Larut.
0: Kuah punya kuah masih juga. Rupa-rupanya teh yang di dalamnya teh lipas.
1: Sama warna.
0: Bila dia ngambil ya. Tang telur sejak kaki tu. Kaki lipas. Sejak ya lahnya. Bila dia nangga air ya. Dia siapa move on lah. Dia akan terkenang kisah ya. Memang siapa move on
1: lah. Satu mimpi ngeri.
0: Yalah. Apa tu? Apa dah? Jangan tayu tu. Rindu zaman dia. Siapa move on lah, Fedy? Relax lah. Jumatan kan ada. Syukur Alhamdulillah lah. Kan? Terima kasih. Alright. Kita nak bebo dulu. Kita nak dengarkan lagu. Dua lagi lagu. Kita ada Ella dan Amy Search. Dua insan bercinta. Tapi sebelumnya jom dengarkan OEG Akustika. Khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita. Si

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Kembali lagi 8.45 minit pagi. Beli-beli dah lidah.
1: Ya.
0: Terima kasih. Tuan-tuan maklum lah. Belum minum lagi.
1: Ya, belum minum oh.
0: Belum.
1: Makan roti je.
0: Ya lah, makan roti
1: sendat,
0: air belum
1: sendat
0: ada.
1: Sendat geru tu.
0: Ya. Geru saya sendat je.
1: Ya, kita tahu sih. Dari sudut psikologi.
0: Ya.
1: Pun dari sudut psikologi nak oh, kena ada orang tu susahnya nak move on lah.
0: Kena oh.
1: Manusia.
0: Yang ajak dalam tak.
1: Sebab bak. Apa? Sebab apa ya?
0: Kena.
1: Manusia tu
0: penginggal kan. Oh kan.
1: Nya bukan suka melupakan sesuatu ya tau si.
0: Oh susah.
1: Tapi sebenarnya nya susah nak melepaskan emosi yang terikat pada sesuatu pengalaman ya. Ya nyokohnya susah nak move on. Tapi mun kita orang jenis yang macam ni orang pada menikmati sesuatu ya dan mengabaikannya. Mungkin lah senang lah nak ya. Jauh sepikir apa. Jadi kita orang yang masih terikat dengan emosi pengalamannya ya nyokohnya.
0: Ada tak orang dengar ya?
1: Terlalu dalam.
0: Ikmal dengan calon ada dengar kata dua ah.
1: Nah, dengar. Ya sudut psikologinya lah.
0: Lupakan ah. Jangan kita nuduh kami kah, neguk kami kah, ingat ya.
1: Okey, banyak ke komen yang bawa masuk ya, rumah biru ya.
0: Betul.
1: Jom kita jenguk dulu.
0: Kita nanggal komen daripada Hasanah Dawi pun ada juga tu. Nyamada. Susah juga lah nak move on bila seseorang yang kita caya, orang yang kita sangka baik, orang yang bibirnya selalu manis bila berkata-kata, rupa-rupanya hanya manis di bibir sahaja. Tapi sihat juga, hidup harus diteruskan.
1: Ya ramai dah nak nanam tebu di bibir, di pinggir bibir.
0: Mau dicabik bibirnya kak?
1: Jangan nanam tebu. Nanam pokok cabi.
0: Muntang ada apanya bibirnya tang si baru cabi kan.
1: Siapa move on. Tapi benda macam ya kita orang mesti move on sebab apa? Jangan kita macam ni teh kecewa di atas kegembiraan orang lain.
0: Betul.
1: Orang yang seronok, nyembak ceritanya seronok, tapi kita yang rasa sakit hati. Ya benda yang memang cepat kita orang move on. Jangan dipikir benda yang
0: Jangan membiarkannya
1: senyum dengan olahannya kedai.
0: Sakit hati move on lah.
1: Kepala kita nak bersedih di atas kegembiraan orang ya.
0: Betul. Kak Min pun ada juga tu. Kak Min nak agak susah lah katanya nak move on benda yang memberi nikmat nyaman dirasai, contohnya mie laksa berudang lah dan belacan lah.
1: Tu boleh kita sih move on.
0: Walaupun kami allergic seafood.
1: Tapi kita.
0: Hakikatnya laksa Sarawak nang nyaman. Kuahnya lemak pedas. Selamat bersiaran. Makasih. Move on dengan laksa.
1: Ya. Dan kita ada rohani AJ kat situ. Tok orang okey nak use tok ni ada move on. Yang si dapat move on kena pugi. Hai. Dia tengah ayus.
0: Kena pugi.
1: Mana-mana orang yang dah kena merasa, kak pun dah merasa katanya. Jangan main-main kena pugi. Yalah tek katanya foto ori kena screenshot dulu baru dipost dalam grup atau teman-teman. Jadi alhamdulillah katanya ada orang prihatin memulihkan kakak tapi si dapat nak move on katanya.
0: Benda yang sangat berat lah.
1: Sentiasa teringat peristiwa ya, kena kereta dan bertawakal jelah dengan ujian katanya.
0: Benda yang sangat-sangat beratlah dugaan bagi kita kak. Tapi sihatlah kak oh. Apa-apa pun semoga saya sehat selalu jalah ha. Okey, Mama Sutina nyamada goyang jua palak dengar aku katanya kacak lagu tu dah masih kak. Ada perkara yang kami si boleh move on tanya bila kami makan sejenis sayur yang baru kami rasa. Nang rasanya memang nyaman.
1: Sayur
0: kakak,
1: apa?
0: Kakak kami masak tanya. Tapi sayur ya jua lah kami orang berak semalam-malam. Bergelir je masuk jaman. Semenjak ialah kami si dapat nanggar sayur ya kat market. Lalu lah keluarlah memori hitam ya. Sigit-gigit masa kami makan di sigit kedai lah. Order mi kuih masa. Sidakkah mi dalam mangkuk? Dah kami jenis si pandai makan panas-panas. Mu dalam mangkuk lambat lah nya nak sejuk. Kau sampai kembang, jadi mie halus, si habis makan. Si nyaman lagi, rasa mie dah kembang kau. Awak lah, makasih kak.
1: Sayur apa ya?
0: Si tahu lah, saya dah nyebut sayur apa.
1: Baik ya, Ramadhan, mau kita makan. Jangan ternyaman-nyaman.
0: Oh, nyaman ni.
1: Kejamban tujuhnya.
0: Lala, nyaman kejamban.
1: Benar sih kita orang dengar macam ya. Mu makan yang sedap, Ramadhan diam aja. Mau makan makanan yang sedap. Kejap. Diam aja, jangan ternyaman-nyaman.
0: Oh, mu rasa nyaman, angguk je palak.
1: Oh, senyum ke? Mesti memang keputusannya akan kejamban. Cita awak kena ya macam ni. Adakah yang mitos ataupun sebaliknya?
0: Ayalah kita si tahu lah.
1: Okay, Jah Jainal belum baca. Yang ada?
0: Belum.
1: Yang palingnya si dapat nak move on tok pasal orang yang selalu nganuknya. Kami katanya dikelakarnya sia-sia. Masalah kita teh lepas ya nak mun nak minjam duit kita jua di bujuknya katanya dirayu. Pelik tapi benar katanya. Tapi ya teh perkara yang si dapatnya nak move on lah. Benda macamnya lah.
0: Oh, lah. Okey, HK tu di rumah hitam pada jual kami sampai kini tu belum dapat move on. Mun benda yang orang tuduh kami, kami saya dah molahnya. Memang tak dapat move on. Allah. Masih
1: pola je apa nak daripada dia.
0: Si tahu lah apa.
1: Nyasi, nyamadah nak si pola. Pola lah jadinya.
0: Pola lah.
1: Kena nyakit hati. Nyamadah. Nyamadah atas apa, mula atas si pola.
0: Okey lah. Kak Masnah belum lah. Masnah ni. Nyamadah si dapat lah move on. Bila kami sakit. Seorang ya si si muncul-muncul ngabas kami. Kalau macam-macam ni kami fikir. Apa kenanya si ngabas kami. Keluarga kami pun jua orang sakit tu manjak sebenarnya.
1: Dengar ya luahan hati Kak Masnah Arni.
0: Minta timang.
1: Ambil orang jauh untuk timang, mendoakan.
0: Timang tetik.
1: Aduh baik sakit Kak Mas dengar ya. Ambil mendoakan kesihatan kita Kak Mas.
0: Amin. Nama penyakit tu Kak, kena happy-happy Kak.
1: Betul orang sakit tu yang benar you padanya Yus.
0: Ya adalah di, psikologi.
1: Mau ngedi apa orang dah ngenek orang sakit, ngenek.
0: Genek kah? Genek. Okey lah. Kelanek.
1: Dah lagi. Kelanek.
0: Buah. Ubi. Siapa nak ngah budi nek ujungnya. Kelanek mengingat.
1: Yang berapa-apa
0: orang. Sebabnya kadang untuk psikologi je sebenarnya. Apabila kita sakit tu psikologi. Mungkin kita dibambak-bambak kita memangnya akan jadi kok. Sebab kita terbayang-bayang dengan sakit ya teringat.
1: Tapi mun macam ni lah mun nang si daya.
0: Mun si daya apa boleh buat memang dah memang dah nya memang dah sakit benar lah.
1: Mun dah tahap lagi juga nak agak kerja memang ya lah. Perlu rehat lah buat rehat. Kena mbak rehat lah ya sebenarnya.
0: Macam kita demam juga, ada yang nana.
1: Awak nana. Aduh.
0: Okey lah, kita nak berhenti dulu lah seketika. Kita nak bibo dulu. Tapi sebelum ya, kita nak beri ucapan dok sikit.
1: Ya.
0: Saya tu nak beri ucapan lah kepada...
1: Ada ucapan tu?
0: Ada. Kepada mak bapak saya.
1: Yeah, wait. Louis, ya, mak bapak Louis, wait. Okay.
0: Mak bapak saya dengan usu saya, mak bapak saya lah Haji Muhammad bin Awi dan Dayang Mariani,
1: Haji
0: Abang Bohasan. Okay. Sama juga dengan usu saya, usu Dilot dan Dayang Mariana.
1: Apa berita tek?
0: Sebab sinyal dah dulu kahwin serentak.
1: Oh, tiga pasangan.
0: Tiga pasangan.
1: Bukan tiga pasangan kahwin serentak. Berapa orang sebut tak tiga?
0: Usu kami, usu lelaki, usu dilut.
1: Mak dua bapak kita.
0: Mak bapak kami dengan usu anak ambil lah.
1: Tiga? Dua. Okey, dua.
0: Dua pasangan lah. Dua pasangan. Nya menyambut anniversary hari itu. Serentak yang ke 49 tahun.
1: Sama 49 tahun?
0: 49 tahun.
1: Sama hari kahwin.
0: Dan hari itu juga birthday adik saya. Ferizilah bin Haji Muhammad. Ferizilah.
1: Feruz. Seorang ke Fera.
0: Seorang ke Fera.
1: Feruz, Fera, Feri.
0: Jadi selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga diberikan kesihatan tubuh badan. Doa daripada anak-anak semua. Semoga sehat selalu, dipermudahkan kelulusan dan diberi pelindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Okey, dan kesempatan juga kami ucapkan untuk

0: siapa namanya?
1: Syarifah Jawafi, Wanzaberi.
0: Ya betul.
1: Yang menyambut hari lahir hari ini. Dah pergi sekolah dah nyata dah. Tunggunya pulang sekolah tu macam nak bintaknya.
0: Oh ya ke?
1: Selamat hari lahir untuk apa putri kesayangan
0: lah. Kena turutkan lah setahun sekali kan.
1: Eh dah dapat dah hadiahnya dah.
0: Yalah dia.
1: Semoga menjadi kan? Anak yang ya, soleh lah. Sekolahnya tak rajinnya turun dari itu.
0: Yalah, alhamdulillah
1: je lah. Dah gegaknya pagi dia pun selamat. Happy birthday dia, birthday. Kena walau semangat pergi kerja. Wah, bangun.
0: Lu bangun.
1: Sebab ada gift nak duit yang kawannya gitu.
0: Oh, patutlah.
1: Kena semangat dia
0: gitu. Yalah, semangat tanya sebenarnya. Apabila nak beri barang kawan tu, ya, yang semangat sebenarnya.
1: Kan.
0: Biak-biak tu kan. Mm-hmm. Okeylah, khas untuk kita orang. Jom dengarkan. Gila Bayang, Amar Haikal. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: macam manalah aku boleh kena demam denggi. Sakitnya.
1: Serik. Hapus Aedes. Cegah denggi. Macam mana? Jaga kebersihan persekitaran rumah. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lagi? Jaga kebersihan di dalam rumah juga. Buang air yang bertakung di dalam pasu-pasu.
0: Yelah. Lepas ni aku jaga kebersihan rumah.
2: Siapa kau?
1: Aku. Yang di sebalik tirai ni.
3: Bersama-sama mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati.
0: Jaga kebersihan rumah anda semua. Kalau tak, jadi macam saya ni. Dah kena denggi baru menyesal. Ingat,

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amaran sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan perata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengiktiraf menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.
2: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Hai, kami Azam Pit. Dengar kami sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
4: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
4: Ai.
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
4: Kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Bukan salah aku mam tadi. Mun si sebab kau sobri. Melok kaki cikgu Man. Aku cakap melatah tok si. Aku latah tu ada sebab. Sebabnya kau yang mengundang latahku tau si. Kau yang mengundang latahku timboy.
6: Kau tu jamah mun kau lah pandai jadi kutu palak jamah. Dah kau dah ku ketep ku ketin nestem tok ko. Ku ketep ku. Kau ialah melatah sintu pasal lalu gagal misi kita.
7: Sabri udah
6: salahnya.
7: Dah ke Sabri, yang pasti bunyi ya memang ada. Memang kita dah dengar malam tadi.
6: Oh, ada bunyi.
7: Cuma kita si dapat milik ya apa bunyi ya nak.
3: Nak. Bukan salah aku nak.
4: Bendul tu. Aduh. Nasib tu bendul kayu pintu tu teh.
3: Leput orang itu.
6: Kak. Apa? Apa yang
4: tok Sobri. Ambil kau dulu apa balik tu tok Sobri. Engkau kau dalam tapak. Ada pakai kita minum petang tok. Kata nak postmortem.
6: Oi, ada postmortem mah.
7: Postmortem lah kita tu. Yang kita dua japa tetap bunyi ada putih apa kena. Ada nak lucu ke? Cerita ni pasal nanti. Atau ada apa-apa ke something.
3: Atau kita dua nak boleh shaming aku nak apa?
6: Si ku betah tau ko. Kehidupan aku tu begitu berharga. Buang masa aku tu nak body shaming orang kah? Nak bersusah sana sini kah? Si ada pedahnya jam. Aku tu orang yang berhati mulia.
3: Nah.
6: Tu pambalik tu air mineral je ada tu. Bak kata paman cut sugar. Sebenarnya aku tu malas nak mulai kopi sebenarnya. Minum je lah mana yang ada tu. Minumlah, makan lah, pemalik lah.
4: Si halnya Sobri. Lain kali jatlah haik kopi kau ya.
6: Kak.
4: Kami dua japa tu, Tek. Sempat dengar cerita sahih dari apa sidak di kedai cucu di pasar nun, Tek. Sebelum kami dua beli apam balik tu, Tek.
6: Aku tu si tak ada tetak, Kak. Cerita je kita.
7: Apa cerita? Apa ceritanya, Pak? Jadi, tok mesti nak 2-3 hari tok nak. Sidak malah ajak berbunyi di kampung kita tok.
6: Antu nak kak. Ustaz dah nangkap kah nak? Ada kena ukiah kah? Adakah Azam?
3: Kau, antu Sobri. Sobri berantu.
6: Ya, lapun kerja malam yang misi kita gagal.
4: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni. Sketsa kayu tepi jeraya.
4: Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Sena anjo, mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi aku setan, budak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Aduh, Kak Cima, Kak Cima. Ingat dan ambil siap kelas mata.
2: Okay. Ingat mata aja kelas mata. Ingat ya. Nangga skin telefon. Padahal kan kelas mat.
1: Aduh, kami ingat ya typo. Ingat ya mada kelas mata. Aduh, hati kelas mat.
2: Kami ingat ya mada matanya. Kelas
1: kelas mata
2: nangga skrin oh. Sakit umat skrin nangga skrin telefon.
1: Oh, aduh, mas orang buntai ni pegaya sejak toke gede tu. Okey lah, kita baca lagi lah komen-komen lah, mana yang sempat kita baca lah dengan topik kita tadi berkaitan dengan move on lah, benda yang kita orang memang siapa nak move on.
2: Tuh, siapa move on baca ya.
1: Siapa move on kami baca
2: kelas mat.
1: Oh, Atikah Majlis
2: kelas mata.
1: Oh, aduh hal. Dah ada nama barunya. Oh. Atikah Majlis.
2: Aduh, dah.
1: Okeylah, kita kita nak bacakan komen lah di Rumah Biru tu. Makin banyak pegaya komen-komen yang masuk. Jadi saya cari sempat ni kita berhenti tadi. Daripada Kak Sima kelas atau Suhana Mizihana. Nyemada, assalamualaikum. Kita tu mun dah putus dengan gerek, move on je lah.
2: Ya.
1: Jangan lu nak nukup pala waktu. Kita tu macam-macam tak suana. Kita tu menimbulkan sejarah.
2: Dah?
1: Dah.
2: Okey. Kita ada Ina SN.
1: Oh.
2: Okey, susah nak move on, mudah apa tu? Berkali-kali kita buat baik dengan orang tapi masih di main-main. Ih, geramnya.
1: Kita geram kah?
2: Geramnya.
1: Macam si geram pun.
2: Okey, seterusnya.
1: Okeylah, tu apa tu? Daripada Abang Aman Sally tu lah. Semuanya ya, kawan-kawan, dan yang perkara yang paling susah kami nak move on ya. Bila kaki kita potong lah tahun-tahun 2018 mari. Kini kami bergerak makin kaki palsu. Tapi kita harus move on juga lah abang ah. Makni Asia Sabri ada juga komennya, di Rumah Hitam ada juga nya, di Rumah Biru ada juga nya.
2: Banyak rumah makni.
1: Oh, banyak rumah kita makni. Assalamualaikum DJ, mudah ikut banyak perkara yang kami sih dapat move on. Tapi kami tanam dalam hati dengan sifat reda kerana memandangkan mungkin segala yang berlaku adalah takdir Allah. Okay.
2: Kita ada Ismawi bin Fauzi dekat situ, komen 32 minit yang lalu. Akhirnya madahnya dolok masa lagi muda lah. Bila kalah main bol kah katanya, main takraw kah, bila bertanding lah. Seminggu si dapat menerima kenyataan kekalahannya. Rasakan katanya digigit dak bol tako ya.
1: Aduh.
2: Tapi bila dah umur meningkat dewasa nak wah katanya dapat jua lah nerima bila kalah ya.
1: Oh.
2: Terasa dah tua. Ai cali eh. Ih, lama jangan cali eh.
1: Ih, lama eh. Omiri tu, omiri dah.
2: Cali eh. Jadi pada kinek tu cuba acara nak berekod cak katanya.
1: Betul.
2: Mun terkabir lah katanya dapat naik podium. Mun si terkabir madah hajak lah kena sabotaj. Ai.
1: Bagai alasan lah.
2: Hanya kena nenang hati katanya. Dapat move on.
1: Betul. Mun kita asal-asal kita mun nak kalah lagi bimbol ya. Nak belajar tak dengan calon. Hanya terror bimbol.
2: Calon.
1: Calon. Mr. Kumbang Dujana.
2: Cali. Cali lu je.
1: Okey lah. Daripada Sheila Dina. Kami sampai kini tu si dapat move on. Dia nak orang ibu tunggal memanfaatkan orang apa tu, orang dengar.
2: Okey, you buta.
1: Kami pun semua hidup macam tu. Tu dah jadi takdir kami. Awak lah. Kita orang tu eh. Janganlah madah macam ya.
2: Kano.
1: Bukan minta danya macam ya, bang.
2: Okey, seterusnya kita ada Bang Osman Muslimin kita. Yang madah perkara yang susah nak move on tu, Yus. Benda yang suka, contohlah. Segala macam dak tool dan juga peralatan untuk membaiki segala kerosakan lah. Nya akan simpan bagus-bagus. Dan mun ada yang hilangnya, nya akan beli lagi. Macam dia jual dengan makanan. Mun terlalu dahaga, katanya dia akan cari cendol ataupun ABC. Nak susah lah. Nak move on sampai kinek tok katanya. Mun pakaian, jenama
1: tut.
2: Tetap di hati. Jenama tiga jalur nak.
1: Oh.
2: Okey lah katanya, ajak kongsiannya.
1: Sini move on lah tu.
2: Nani kan move on. Siapa? Yalah benda yang siapa move on ya.
1: Okay. Daripada Siti Kasmah 2 tu. Daripada kami sudah dapat move on. Bila orang cerita aib kami mendapat sigit kampung mau dengar tanya. Ada masa raya teh kami teh nak ke rumah nenek belah laki kami kampung lah. Kami heran kami dengar di padah nenek. Ya, nyamadah benarkah kita nyuruh mak kita kolek duit sewa rumah?
2: Ya.
1: Ya, kami terkejut dengar di padah nenek ya teh. Ya, kami nanya siapa mula cerita dengan kita ni? Seda kami nyuruh mak mentua kami bayar duit rumah sewa tanya. Pandai mula cerita orang ya ni. Ha, nya di umpan laki kita madah dengan nenek. Ha, nenek dengar je malas nak caya. Sampai kesia orang cerita benda. Seda alu jadi ada. Fitnah akhir zaman. Ha, bukan jajak di ceritanya. Banyak lagi ya mek madah dengan laki kami. Malas kami nak melayan orang macam mewak imahnya. Teipa katanya.
2: Tok benda yang memang susah nak move on ya. Kita ada Elisman Zetra 3. Komennya simple dia kata, move on tak katanya. Biar hidup makin mengeras, umur makin menua. Hanya sarankan untuk orang move on.
1: Yeah. Ya jak
2: setakat tok.
1: Dayang Hanim dah.
2: Dayang Hanim belum.
1: Belum, Dayang Hanim yang ada topik itu yang move on. Apapun sabar je lah. Kita tak menusa hasil lepas dari kekilafan. Selagi kita dapat bersabar, abai je daripada serabut mikir nak membuat kita siapat move on. Ya, ujung lah lu stres naik darah. Lu makan pil naik darah ke lah?
2: Pil darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Okey, ada lain. Saya ada pergaya tu. Salam aja yang dia tanya yang masuk
1: lho. Yang lain tu cuma menyapa lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Ali pun dah jual tu. Kami siapa move on. Mun MU saya dah masuk berita soal kabar itu. Jangan kita mun lagi pasal MU yang move on je kita. Ya, ya saya akan masuk bila-bila. Ya saya akan masuk soal kabar. Move on je kita. Bagus tak tukar tim. Pergi ke Liverpool. Move on je. Okay. Okay, dengar okay. Tali.
2: Yang nak komen sila aja. Pergi ke rumah biru, komen. Yang nanggal live, masa Mac 2 kelakar on air, bolehlah komen.
1: Betul. Ya. Okeylah, kita nak bebo dulu. Sementara kita nunggu, mungkin ada yang tonton, komen-komen yang Rudy masuk. InsyaAllah.
2: Dah berbaki 25 minit lagi ya.
1: Yeah, betul. Jom kita layan dulu. Kita ada 2 lagu. Kita ada Michael Jackson, maksud Beat It. Tapi sebelumnya, kita dengarkan Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Move on lah. Liverpool bukan dalam gua kah? Siapa mana Liverpool dalam gua?
2: Nah, kena kandang.
1: Kini tu mau kita orang nangga dalam gua ya kini tu. Dah cat merah, dah ada ikon. Sida MU masang ya. Jangan tahu main-main. Sida MU masang ikon dalam gua. Okay? Jom kita dengarkan dulu pastor.
3: Selengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jain teman kita orang untuk pagi tu. Terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Surah FM. Kini di kosan-kosan kita orang, kini itu dah hujan je yo. Ada kosan-kosan yang hujan, ada kosan-kosan yang mendung.
1: Kami sempat keluar sekejap, Tep.
0: Hujan ke?
1: Mendung di luar.
0: Oh, lain macam gelap. Lupa gayanya. Jangan nyetam kami pulang pula yang hujan.
1: Gilamak ya, kita petang. Gilamak. Tapi biasanya petang-petang memang hujan. Oh.
0: Gilamak je. Kita dah macam sidak ni juga Met Malaysia.
1: Kan, kena sentiasa mengemas kini keadaan cuaca.
0: Haraplah macam hari dua hari lepas tangga tak pulang kau lima.
1: Dah buat baju hujan?
0: Ada.
1: Ada, alhamdulillah.
0: Kami pun lagi pulang lebur, saya tak masalah. Kami okey aja pulang lebur. Jadi janji barang-barang kami mbak bagi duit ke telefon. Ya aja yang perlu diselamat.
1: Bawa bekal plastik ah. Kesimpulan, dimpun basah sihal.
0: Dimpun basah sihal, kasut basah sihal, dapat jemur.
1: Tapi balik kerja si Hal. Mau pergi kerja?
0: Pergi kerja. Habis kita. Kami dulu pernah waktu bawa masuk kerja. Kuatan kasut kerja enggak sigi. Masa ya biasa lah masuk kerja nak. Nak nampak gap. Okay. Kata orang. Wah, dengan kasut kerjanya. Baju kerja. Apa yang nak smart-smart lah saya. Kerja. Dalam masa ya kasut kerja enggak satu-satunya kasut kerja. Tiba-tiba pulang hujan.
1: Hujan lagi ya. Aduh.
0: Pun kami nak pakai kasut. Pakai kami memang lebur. Esok apa nak dipakai?
1: Gaya kaki ayam.
0: Kaki ayam. Kami pernah pulang kita sekarang kaki ayam. Nah, tu nak cita pernah. Bila berhenti ada traffic light dah. Berhenti nak ikat kaki ayam. Kaki ayam. Orang nanggar kaki kanan kaki ayam. Masa yang selepas pun saya dah.
1: Kau tak sayang dengan kasut
0: dah. Sayang dengan kasut dah basah. Takut kasut dia kerja kan. Masa saya mula kerja.
1: Pernah berkaki ayam. Makin betul sekal. Kawan berduhal. Ya ceritanya.
0: Pernah ceritanya.
1: Ada. Ya kisah lalu.
0: Kisah lalu lah.
1: Awal-awal masuk kerja.
0: Awal-awal masuk kerja saya. Ni nak beli. Gaji belum ada. Paling dah nak.
1: Betul. Dulu 3 bulan je gaji.
0: Oh, kasut kerja enggak sikit. Nak. Sikit kan masuk kerja. Sayanglah punya basah.
1: Nasiblah si berlaku apa-apa kecemasan. Buat kecemasan. Kadang kan hujan nak.
0: Ya, ada dua kaedah yang kami pakai tak jaya. Dua kaedah. Yang pertamanya memang kami tinggal kasut di ofis.
1: Okey.
0: Okay, yang pulang. Yang keduanya kasut kami ya, kasut kerja kami ya diikat kami dengan plastik hitam.
1: Kah dalam bakul.
0: Saya dah nak dipakai dipasang.
1: Okey. Plastik ikat dekat kaki lah.
0: Ikat dekat kaki.
1: Oh, yalah. Memang masih basah lah.
0: Masih basah. Memang masih basah.
1: Boleh cuba. Kan. Tapi licin lah kan.
0: Tapi licin lah.
1: Bahaya.
0: Mau hati-hati juga lah kan. Orang jangan tak.
1: Okey, berbalik kepada topik kita. Mungkin benda yang dah move on lah, you tau.
0: Dah ada dapat move on dah.
1: Dah dapat move on.
0: Okay. Move on. Alhamdulillah lah. Kita tu kasut pun dah banyak lah.
1: Banyak antara apa, kolektor kasut.
0: Kolektor kita tu. Alhamdulillah lah rezeki.
1: Okey, dan seterusnya jom kita nak jenguk komen-komen di Rumah Biru tu. Berkenaan dengan tajuk kita tu, Tep. Perkara yang kita susah nak move on. Okay, daripada Unggal Sabar di situ. Benda yang saya dapat je nak move on, dia cerita K-drama katanya. Sekali dia habis, dia lagi ya baru si move on katanya.
0: Tapi
1: si nak ya kasih bohong kan enggak 2-3 kali cerita sama.
0: Iyalah.
1: Tapi nya ada maknya tu. Pagi tadi baru ke ulang balik kisah lama-lama ya. Baru kata orang si move on lagi. Ya, baru orang madah si move on lagi. Nak cerita lama-lama di rewind balik. Aduh, katanya. Mak katanya. Kami jadi pendengar setianya lah, katanya. Unggal Sabar.
0: Oh, tedah.
1: Ya, alah. Bila gayanya minat tangga, no?
0: Ayalah, minatnya, bang.
1: Ulang.
0: Saya dah hal lah. Yang nak ulang-ulang. Macam kita orang juga layan CEO yang menyamar.
1: Tak. K-drama tu tak tanya. Sekali diat habis. Diat agi.
0: Aduh. Nangga tu macam Suhana Mizi tu. Nya komen situ. Tapi nya tetap dia nangga tahu nya perjalanan cerita sidak drama aku. Nangga orang tua putus cinta nangis. Tang sian juga nangga nya DJ. Move on je lah bunga bukan sekuntum katanya.
1: Aih, pandai ada komen ya. Hal move on ya.
0: Pandai untuk komen untuk bahaya tu. Wah, siapa move on, siapa move out dari Selangor. Kenalah aku diam situ.
1: Ya. Dah berjodoh dengan orang Sinun.
0: Dah jodoh Sinun, Pak Ni. Terimalah hakikatnya.
1: Ya, takdir. Takdir penentu segala.
0: Oh, move on je kita siap. Mungkin kita siapa move on. Move in je.
1: Ya. Kano? Terus menetap.
0: Oh, Bufin lah. Oh, lalu je kita anak kampung, free je lalu. Saya dah tol.
1: Ya, tumpang je lalu siya. Okey, kita jo ada gitu kah? Saya dah.
0: Ada.
1: Saya dah. Saya jadi ya, toknya sampai salam malja.
0: Okey lah. Mun saya dah tu pakaiannya, kami dua tu nak nutup tiri.
1: Ah, dah di hujung-hujung. Ay benar, oh, si masa.
0: Si masa. Oh. Dah di hujung-hujung, dah kita tu ko. Ha, ha. Walau apapun.
1: Itu yang sikit lagi belum lagi dibaca tu. Jamilah John Iman belum nak.
0: Belum. Cuba baca, cuba baca.
1: Okey, nyamada mun ikutkan banyak benda yang nyuruh kita tu si dapat nak move on. Tapi apa kendaya katanya hidup mesti diteruskan.
0: Yeah.
1: Redo aja katanya usah putus asa. Ha, taulah penutupnya lah, komen penutup kita lah. Ya, nasihat daripada pendengar kita lah.
0: Betul.
1: Harapnya lekas-lekas move on ya bagi yang susah nak move on ya.
0: Yeah. Jadi terima kasih banyak-banyak lah kan kita orang, walau apapun perkara yang kita orang rasa susah sangat nak move on ya. Oh. Kata orang te susah gila.
1: Ay, ada ke sikit belum baca ayo. Suhayati Abdullah.
0: Oh, apa tanya?
1: So pasalnya nya si dapat nak move on bila balik ke Lunduk katanya, untuk cari tekoyong apong. Koyong timbak kata orang Lunduk katanya. Tok spesies macam karipap tapi nya besar lagi. Rasanya nya badan nang mantap mun dimasak rebus. Dah berpuluh tahun si makan katanya. Jadi nama apa tu tekoyong apung. Teringin memang teringin katanya tapi sangat tapi jarang ditemu oleh orang kita tu berjual di tamu.
0: Bukan klinik.
1: Bukan. Galuk orang ada. Tekoyong apung. Gik juga masa ubi klinik.
0: Kami teringat dengan cinta you bah. Berpuluh tahun dah jasi makan ubi klinik. Sama je cinta tu.
1: Sama je kan. Tu. Hampir-hampir si baca. Okay. Ya jat lah.
0: Okay lah. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Harap apa yang kita orang dengar itu supaya kita orang dapat move on lah. Kan? Setiap apa cerita, setiap apa yang berlaku kepada kita orang, ada hikmah di sebalik kejadian benda-benda yang sangat susah kita orang nak move on lah. Kata orang tek, ingat boleh. Kembali jangan.
1: Ya kah? Aku sesat.
0: Nah, aku sesat. Macam Pak Nek, ni sebab move on, move in je.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Tapi macam ni, kita belajar nerima, ngambil pengajarannya, dan teruslah melangkah ke hadapan lah. Oh.
0: Betul.
1: Kenangannya memang boleh kekal, tapi hidup tetap perlu diteruskan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okay, dengar ya.
0: Dengar kita orang pesanan daripada kakak kita orang. Jangan si dengar.
1: Apa kaitannya tak Yus? Emosi no?
0: Emosi.
1: Emosi pada pengalaman lama ya, menyebabkan betul orang si dapat apa orang mana nak move on.
0: Ya yeah, betul. Mun dah terlalu ingat memanglah. Memang tu orang kan siapa move on . Mun dapat sikit-sikit sekali kikiskan sikit. Lapar. Nak ala-ala lapar.
1: Ya tak tujuannya apa tak? Kita nampak nek
0: lah.
1: Kembali jangan. Move in. Jangan kembali.
0: Jangan balik ke Sibu. Yeah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kami dua nak undur diri dulu.
1: Bye.
0: Jumpa lagi pada hari Sabtu kah?
1: Hari Ahad.
0: Kami dua akan teman kita orang di pertemuan hujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tok khas untuk kita orang lagu pada Slam. Kembali merindu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Geng pagi kita.
2: Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada hari ini, edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini menemani anda di ruangan Ekspresi warnai hari anda 10 hingga 2 petang. Dan semestinya di ruangan Ekspresi kita ada bersama dengan rakan kita nanti, iaitu rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Okey, bersama dengan DJ LY. Okey, okey. Apa khabar kita di sini?
1: Apa khabar kita di sini? Khabar baik.
0: Ni ada macam intronya tu Ancak ada rapping. Kau sikit tak rapping. Ada LY macamnya. Ni adalah gimmick tu si kita. Betapa gempaknya bila LY masuk untuk info ekspresi pada pagi tu, menceriakan hari anda pada hari tu.
1: Ya, tadi Chaza tadi kan, sebelum kami on apa remix tadi kan. Ni pandai berkelip-kelip. Ni macam ada sedikit apa tak macam cerita horor. Benar.
0: Cerita horor satu bila dah start tadi bersama dengan LY yang ada rapping wak. Ni ada intro tu si tengah macam wow, apa tu teh
1: Ni tahu bang. Ni tahu kita dua artis akan bergabung pada itu, tapi seorang je artis tu ditunggu kita.
0: Ni kita tengah dalam perjalanan katanya, mungkin ada kecemasan sedikit, tak si tahu lah. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Apapun pada hari tu Reza, kita bersua kembali selepas beberapa minggu kita duduk bersama.
1: Nang benar.
0: Hari itu kita berpeluang untuk bersua lagi dalam info ekspresi. Mu ada fast tag memang kala-kala kek tetap.
1: Lepas tu. Yang ada simpan dulu.
0: Simpan dulu energi yang tanya mada untuk lepas tu tanya mada. Tapi apapun pada hari itu, mungkin Reza, macam mana dengan cuaca di Miri kita tu?
1: Okey, kalau sebelum masuk konti tadi lah, keadaan cuaca yang memang panas lah. Marik pun panas juga sebenarnya, Syaza. Nang apa kata Omada si dapat kita baru parking, simpan kereta kata Omada tak nak. Lalu di dalam macam di dalam oven. Rasa kepanasannya. Tapi sidak meteorologi tadi nya ada meramalkan lah untuk ramalan keadaan cuaca. Yang ada untuk keadaan cuaca di Miri tu, nya sedu hujan lah pada sebelah pagi tu kan. Lepas ya, tapi pada sebelah petangnya Tok Syaza, yang sedangnya mada diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan juga pada sebelah malamnya ada hujan lah. Kata kita mada tak ramalan cuaca kan,
0: Syaza? Ramalan cuaca. Kita hanya meramal, tapi ya Tuhan menentukan segalanya.
1: Betul.
0: Tapi apapun Reza, di Kuching tu pagi tadi hujan.
1: Hujan.
0: Pergi turun kerja tadinya memang ada mada apa tak? Mendung. Tiba-tiba ada hujan di tengah jalan. Dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ada hujan. Macam ialah
1: maksudnya hujan di satu dua tempat lah tu, Syaza.
0: Satu dua tempat. Semualah macam ialah.
1: Okey, kita dah nak mulakan untuk pertemuan kita mesti info ekspresi tu, Syaza. Apa kata kalau Miri putarkan lagu dulu, boleh
0: ke? Sebelum kita nak berkongsikan info-info bersama pendengar kita pada hari tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan oleh Reza. Di sini Dato' biasa nyebut DJ Reza nak.
1: Siapa? Mana-mana ajak boleh. Mana-mana ajak boleh.
0: Baiklah, kita teruskan hiburan kita.
1: Okay. Kita nak dengar lagu satu-satu tu. Nama tajuknya satu-satu. Satu untuk kita, satu untuk kami. Untuk Fas jangan dulu.
0: Simpan dulu untuknya.
1: Simpan untuknya. Okey, sekarang kita dengarkan lagu yang pertama pilihan anda daripada Miri FM dulu. Sebelum kita kongsikan info, kita dengarkan lagu satu-satu dari It Gitaf.

0: Ayah, gi belalaknya ko Syaza.
1: Ingat dah, ingat dah habis nak ada gi ujung-ujung.
0: Ya, latenya ada intro dengan outro-nya lah.
1: Harus okay. Bersama.
0: Okay. Ya, Teh, lagunya satu-satu daripada Gita Fanya. Padahal, Teh, kalau dunia ku pernah hancur, tapi kita rangkai lagi satu-satu. Maksudnya, kalau kita menghadapi sesuatu kesulitan, ya, jangan pernah menyerah. Kita teruskan je, macam kita nunggu, kita pun artis seorang untuk lah.
1: Sejak ngecul daripada.
0: Belum. Daripada kita nyelit, okay, katanya.
1: Okay, siapa. Apapun, siapa. Kita teruskan lah dengan info-info yang dikongsikan bersama pendengar kita pada hari ini. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita, kawan kita seorang, bukan kawan-kawan, kawan seorang aja. Tapi dalam perjalanan sihat, kita ambil peluangnya dulu. Kita teruskan dengan info dulu, kita nak kongsikan bersama dengan rakan kita ataupun pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada pagi ini.
0: Okey. Tok, sebenarnya yang telah pun hanya naga kita, dia datang pakai
2: dengan lenggang-lenggung.
0: Nyenang dengan lenggang-lenggung. Kami tok sebenarnya asyik boleh kita kena tukar tempat tok fast. Kita di situ. Kita okay, naga kita. Si pernah ai perempuan kat sebelah kiri ke sebelah kanan tok Saza?
1: Betul
0: ke?
1: Mun deko tok kan? kita perempuan sebelah kiri, lelaki sebelah kanan.
0: Oh macam yalah.
1: Tapi si Hana lah. Lah. Itu kan
0: si, nya sepatutnya nya di sebelah kanan. Kena kita tahu fast kita situ lah. Okay, nah, nyemok situ juga
3: kita. Terlampau kuat saja.
0: Yang mana ni terlampau kuat. Apa kita... yang dikuatnya Tok Saza? Kami
1: Siha, kita ambil peluangnya nama nyabuk sampai.
0: Siapa?
1: Okey.
3: Saza, pagi tu, apa khabar Saza?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam mana dengan kita, Tik?
3: Lepas, biasalah.
0: Lepas apa? Dengar tak, Saza? Selepas apa?
1: Selepas
0: kita, hiking.
1: Tarik nafas dulu.
3: Yalah kan Saza kan, biasalah kan, jadual padat gila Saza. Berlari ke sana ke sini.
0: Artis.
1: Jadi jadualnya pek bah. Kita kena faham lah dengan jadualnya.
0: Benar. Nah, tapi alhamdulillahnya berjaya mengecolkan diri.
1: Betul. Dia menepati masanya walaupun gini-gini pun dia tetap datang.
0: Betul. Nyemada kelak siapa? Kami tunggu kita siap kita.
1: Tunggulah.
0: Okey.
3: Lagipun saya nak motor tadi kan. Saya kata 5 minit. Memang 5 minit lah.
0: Macam ni keadaan cuaca di luar teh?
3: Panas. Macam biasalah petang mungkin macam hujan di sekitar. Ramalan cuaca pun menyatakan di sekitar bandar dari Miri tu sebelah petang diramalkan hujan. Betul. Di satu dua tempat. Sebelah malam pun hujan juga di satu dua tempat. Saza.
1: Sama lah di Kuching tu.
0: Tadi kami dua Teh nak mula, baru nak buka terus ada Teh.
3: Baru muncul.
1: Nak start tak berkongsikan Teh, terus dia datang.
0: Ya, madah Teh tepat pada waktunya. Dia datang tu, kami orang nak bercerita ataupun berkongsi pengalaman lah Saza berkenaan dengan Baram Regatta.
3: Betul.
0: Tu lah orang yang banyak menyumbangkan suaranya, bukan menyumbang apa.
3: Yalah Saza, lepas siang rehat sekejap, salin kan? Baju malam ke pentas. Lepas siang balik malam rehat sekejap, pagi besok ke air lagi. Lepas siang balik sekejap, salin baju malam ke pentas lagi. Tapi yalah Saza kan, rasa macam si sempat nak berjalan ke kedai-kedai apa tu, gerai-gerai kan.
0: Betul. Kita punya aktiviti ataupun jadual kita. Jadual terlalu pek.
3: Memang pek padat.
0: Ni kami orang pun macam ya juga lah, macam betul. LY dengan rakan-rakan lain ada yang berada di konti, macam LY pun ada di konti juga, macam LY ada juga di pentas, di bawah pentas lah.
3: Macam Saza pun sama juga kan. Kami di sana pun asyik keluar TV je Saza kan.
0: Kami naga di Marudik kan, ada ni macam berita.
3: Ada macam berita di TV.
0: Saza ada lama si nangganya ambil pada gitu.
1: Tapi jadual kami si sepik macam orang yang sebelah kita.
0: Iya.
1: Biar tukar baju sekejap tu keluar lagi malam.
0: Artis Tena. Ibu kita nak, ya memangnya si dapat dinafikannya tu, memang artis di Marudik.
3: Sedahlah. Nampak macam ni kan.
1: Dan kita dah teruskan lagi info kita pada pagi tu.
0: Berkenaan dengan Baram Regatta. Tadi Baram Regatta 2026 tu catatan pencapaian cemerlang tu. Pacu ekonomi dan juga perpaduan masyarakat. Jadi ianya sebenarnya yang telah pun berlangsung pada minggu lepas kan Fas?
3: Betul, selama 4 hari berlangsung dia kan.
0: Okey, dari 23 sampai 26, betul kan Fas?
3: Betul, betul.
0: 23 sampai 26. Jadi untuk Bahram Regatta 2026 tu melakarkan satu lagi pencapaian cemerlang apabila berjaya menarik hampir 20,000 pengunjung sekaligus memberikan limpahan ekonomi dianggarkan mencecah 10 juta ringgit kepada kawasan Marudi tu sepanjang 4 hari penganjuran festival tadi lah Bahram Regatta tu. Jadi tu sebenarnya Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Jala. Hanya madah tu kejayaan beliau madah tu tadi kejayaan tersebut membuktikan bahawa Bahram Regatta bukan saja menjadi platform pertandingan sukan air malah pemangkin kepada pembangunan ekonomi serta pengukuhan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Bahram. Jadi bukan jadlahnya sukan kata orang madah tu nak ia jua menjana ekonomi perpaduan jadi macam Fas tadi di Sinunnya dah dapat kawan baru ramai kawannya Tok Saza
3: lagipun Saza Bahram Regatta adalah regatta yang tertua sekali di Sarawak. Tertua sekali ni adalah first yang sulung barulah regatta yang lain semuanya.
0: Jadi okey apa Tok Saza
1: sihat teruskan
0: dulu. Okey. Bukannya ajak Saza jadi apa yang dah pun berlangsung ya dah lepas soalah nya ada 148 gerai makanan di padah Fas tadi sempatnya nak pergi katanya pergi pun dalam beberapa minit jak teh ada gerai makanan kraft tangan yang sepanjang kita sepanjang kami orang di sialah penganjuran berjaya merekodkan jualan dianggarkan kira-kira 76,000 ringgit tidak termasuk hasil pertanian perniagaan kedai serta pengusaha penginapan di Marudi. Jadi Tok sebenarnya ucapan beliau Tok tadi semasa merasmikan Majlis Penangguhan Bahram Regatta 2026 di dataran Marudi pada 26 hari bulan kan Fasa.
3: Betul. Bukannya hanya di Sarawak kerja yang join ataupun yang
0: menyertai
3: aktiviti tu dari negara Brunei Darussalam pun Saza turut juga sama-sama untuk menyertai acara kayuh dengan acara power power boat racing.
0: Tapi setidaknya semua penyertaannya lah Pak Faso.
3: Betul.
0: Saza semuanya semua setidaknya best. Semua setidaknya bersatu padu walaupun walaupun kita sih tahu kita sih senyokong siapa-siapa.
3: Bunda acara power boat racing saya 162 buah bot yang bertanding.
0: 162. Bayangkan kita 162 ya macam ni.
3: Oh, iyalah kan.
0: Mengikut kategori masing-masing.
3: Mengikut kategori masing-masing ya. Kita nak habiskannya pun kena cepat.
1: Mengambil masa lah.
3: Takut overrun. Takut malam hari ke.
0: Yalah, overrun. Ada ke lah apa nyempun AP. Macam ni Fas. Yang mana selalu ni macam tu dengan nak kambik.
3: Ini
0: selalu nang selalunya padahal kelak kita ada 5 minit 4 minit katanya hanya pusing.
1: Okey nak tanya je macam kategori yang mati boat racing tadinya bermula start pukul berapa hari ya?
3: Bermula pada pukul 8 pagi.
1: 8
3: dua
1: pagi.
3: 2 hari berlangsung.
1: 2 hari berlangsung.
3: Hari Khamis dan juga hari Jumaat tadi tu. Alhamdulillah dapat selesaikan sebelum pada pukul 5 petang lah.
0: Okey. Tadi Fas madah tek nak nya madah tek yang tertua katanya. Yang tertua pada
3: 1890
0: 1882.
3: Macam ni nak nyebut
0: tak? Ya, tok-toknya nah, toknya.
3: 1882. Susah
0: nak nyebut. Nya 1000 tu orang madah tek apa zaman dinosaur kata. Fas madah tek. Betul. Yang bermula sebenarnya yang bermulalah pada ayalah yang tertua kan.
3: Betul.
0: Jadi tok sebenarnya adalah sukan regata yang paling tua lah. Okey. Ya cerita kita semasa berada di di Bahram Marudi, Bahram Regatta Marudi. Fas merupakan pengulas nak dia berada di atas air. Kita sih mau nanya kan macam ni pengalamannya Saza.
1: Pengalaman kita teh boleh ceritakan sedikit kepada mereka kita yang begitu.
3: Pengalamannya teh paling si dapat dilupakan tiba-tiba kena hold sekejap teh kena ditangguh sekejap nak alihkan boya.
0: Nak alihkan boya. Dengar kita.
3: Nak alihkan boya.
1: Macam ni. Okay. Ada boya.
3: Boya itu termakan umpan.
1: Termakan umpan.
3: Jadi kita kena hold sekejap. Kena tarikkan boya tu ke ulu. Barulah dah tarik ke ulu. Baru kita start. Mulakan.
0: Dengar kita.
3: Oh, Rabi tangga ikon yang mengelabat.
0: Mula-mulanya cerita dengan kami kan Syaza. Kami macam rasa macam benar ke sebab kami orang berada di konti kan masa ya. Si di tempat kejadian ni memang betul, memang dah bagi laluan kepada abang boy yang ditarik
3: abang
0: katanya.
3: Abang boy ditarik dulu ke ulu.
0: Tedah kalau ikutnya tik. Dia sebenarnya nak menyertai tapi pas tu si beri si tetap kita Syaza. Tapi nomenalah abang boy kan. Dia nak menyertai tapi si diizinkan. Jadi lain kali jelah jadi abang polis tik naritnya faso.
1: Ya. Cerita tu ada abang polis soal lah. Abang ada. Polis nak kita tik.
3: Tariknya
0: tapi pakai bot lah. Pakai bot. Si pakai jari ya. Tapi benar-benar bila difikir kena oh tedahnya kau ditarik ikutnya dipaksa.
3: Mungkinnya pada pun kami mau juga nangga. Kami mau join sekali berlomba kan.
0: Tapi
1: cuma sudah kategori
0: sudah kategori. Benar. Sudah kategori. Tapi benar-benar ya pengalaman fast lah oh yang iyalah kami suka dengar. Ya baru mariknya cerita.
3: Ayah lu keluar mata.
1: Okeylah kita terus
0: kita bayangkan itu. Kan. Dapat kita bayangkan kan Zaza.
1: Dapat bayangkan. Nasib yang boyak sungguh. Punya gak boyak dah kate. Dapat kita settle cepat mungkin lah. Atau boyak betul-betul boyak. Okey, kita faham.
0: Buat benar juga lah. Tapi kalau abang boy nak dekat darat yang susah. Si apa kata mama ada kesian juga nangganya tadi. Kami imagine bahasa Zaza bila pas tak bercerita tena. Benar kak katanya. Ditarik ekoknya kata.
1: Bapak anggota polis yang mengalih.
0: Bapak ekok.
3: Satu bot.
1: Satu bot anggota polis yang mengalih boyak ya teh.
3: Betul dalam satu bot kan nyenarit boyak ya teh. Pergi ke hulu. Dengan ikon yang ngelebat.
0: Mengebat lah. Okay. Ya benar juga lah. Nya dipaksa bahannya.
3: Mungkin dalam matinya saya mau.
0: Benar juga. Sazam badan tek. Apa di badannya saya dah kategori.
1: Kategori untuk boyak saya dah. Mungkin kita boleh wujudkan akan datang gelak. Yang boyak-boyak yang dijinak. Yang si ngelepang-lepangnya pun.
3: Janganlah Sazam. Jangan minta Sazam.
0: Gurauan kita.
1: Gurauan semata-mata. Di pagi tapi,
3: terus saya terus saya naik ke darat. Tapi saya
0: mengulas di darat je lah. Tapi Saza dalam masa yang sama tekna nyamada teknya pada tahun 2 tahun akan datang to Fas nak menubuhkan rekrut baru untuk ngantar katanya.
3: Pasukan pengayuh.
0: Nyamuk jadi pengurus.
3: Pengurus. Bayangkan Saza untuk satu kategori je Saza kan. Juara dia RM25,000. RM15,000.
0: Macam ni ya. Ayahnya terinspirasi dari Siate ni nak nyamadah tek nyamuk menubuhkan untuk pasukan RTM kata
3: betul RTM. Jadi Fas akan import geng-geng di RTM Sarawak juga Saza untuk tolong berkayuh lah sekali.
0: Saza mau join ni tak Saza? Pengurusnya Fas tu.
3: Saza depan sekali lah.
1: Takut si sempat berkayuh. Si terkayuh lah ambil gelap kotan membak tetap.
0: Sama kita.
1: Tepuk lagi Fas jadi pengurusnya. Hancur. Umum kalah. Kalah tanpa bertanding.
0: Menang ketawa je kita.
3: Mukaram ni kaya.
0: Okey lah, kita tinggalkan lah. Barang berikata kita selama 4 hari tak masuk.
1: Panjang cerita tak dua.
0: Ya lah, tapi benar-benar pengalaman tu Saza. Pengalaman selain daripada kita nangga orang belum buat perahu ke bot tak nak ada juga pengalaman si Fas tu dengan boya. Yang nangga boya yang kena tarik ikutnya. Dipaksa keluar dari air.
3: DJ Corina lah. Kami minta bantunya di belakang sekali lah. Untuk naik pedal lah.
0: Okay.
3: Alo.
0: Alonya lah. Untuk kia lah. Corina. Nama kami saya disebutnya, Saza.
3: Kita tengah-tengah aja. Kita dah. Kita duduk tengah tengah aja.
0: Okey, mak duduk tengah tengah aja lah. Beri semangat, beri semangat, beri semangat.
1: Oh, dia semangat aja. Pat kami ini kayu.
0: Kayu depan sekali.
1: Masalahnya kami kayu depan sekali.
0: Oh, depan sekali.
1: Pasal bila kami tetap, kami kalah. Kami disalahkan dan cerita Yati.
0: Oh lah.
3: Ya cuma. Azas kita bagi untuk apa? Memberi galakan semangat di depan.
0: Oh, memberi semangat. Sorakan.
3: Sorakan.
1: Jadi popong girl.
0: Di sininya pun posisi pas di dalam perahu. Di sini posisinya
1: mungkin
0: dalam perahu.
1: Mungkin di tengah-tengah.
0: Ni tadi madah kami tengah-tengah.
3: Abang Azaz di depan sekali.
0: Oh lah. Ya sebenarnya memberikan semangat. Ya sebenarnya kita terinspirasi sebenarnya. Benar juga lah kata Fas tadi. Oh.
3: Betul.
0: Oh, lain kali kita boleh hantarnya boleh jadi ke, apa pengurus pasukan.
3: Apabila dah sampai ke apabila dah sampai ke ujung kan Abang Azaz akan kicau. Kicau.
0: Ada lagi semangat.
1: Udah cerita kita tu panjang.
0: Okey, kita tinggalkan Baram Regatta 2026. Dan insyaAllah kalau ada masa apa umur panjang berada lagi lah kita di apa kita tibur ada kicau mania. Ada lagu kicau mania tak siapa. Okey ya, kita akan kami akan kembali lagi lah insyaAllah pada 2 tahun akan datang. Gitu. Apa, so,
3: betul,
0: dijadualkan
3: betul,
0: 2028 ke macam mana kan?
3: Betul, 2028.
0: Kembali lagi lah Baram
1: mungkin,
0: Regatta.
1: Mungkin tahun 2028 boleh jemput DJ-DJ dari Sarawak FM.
3: Betul, join, untuk Makayo.
1: Betul, menyertai sekali lah bersama-sama dengan DJ di Miri FM. Tapi pastinya bukan Syazah lah mungkin. Muka ambil di apa nama ni, di pay dengan si Fas Mesa, si Jari.
0: Si dapat.
3: Kami memerlukan 30 orang aja, 30 Makayo aja.
0: 10 orang kan dari Sarawak FM?
3: Cukup kan? Yalah, Syazah, pasal
1: kita,
3: Corina.
1: Kita mewakili kepada semua stesen lah. Dua dari Sarawak FM, dua dari Sibu. Cukupkan dari 10 lah.
0: Benar lah, 10 lah. Benar juga.
1: Buat nampak hati M.
3: Bayangkan Amy disuruh kayu ke Amy.
0: Ai, kita memerlukan kekuatan tok.
1: Betul.
0: Kekuatan apa teh lengan kita Saza ya, jangan kita nangka macam ya kuatnya ya.
1: Benasi.
0: Apa tangan yang boleh mengguncangkan dunia yang mengayunkan buayan. Ibu kita fas, kita jangan ketawa dengan orang fas. Nyasi cahaya Saza.
3: Ibu lah bayangkan.
0: Ibu lah dibayangkan. Okey ya, kita simpan untuk 2 tahun akan datang. Kita training dulu benar-benar. Munda bersedia baru Fas keluarkan kita.
1: Betul.
0: Okey, naikkan kita.
1: Pastikan Fas letakkan nama kami dalam 2028.
0: Ni di depan sekali tak nak.
1: Kami akan message
3: Azaz depan sekali.
1: Azaz depan sekali.
3: Dia beri semangat kan.
0: Azaz dengan nyalah Sazah lah.
3: Betul.
0: Okey, betul. Okey, selain dari nang macam benar je bunyi.
1: Okey, teruskan dengan
0: nang macam benar angan-angan dulu.
1: Kita tinggalkan dulu cerita.
0: Si salah. Oh. Asyik salah tok kita nak kita dah tinggalkan untuk sebenarnya jadi warisan budaya juga tentang lumba perahu tok kan.
3: Betul.
0: Jadi tok ada juga yang nak dikongsikan tok berkenaan dengan ikon busana warisan Fas.
3: Tok Saza boleh join sekali lah tok.
0: Untuk orang cantik-cantik tok. Untuk orang tinggi-tinggi tak boleh.
3: Betul. Saza boleh ikut tok pertandingan ikon busana warisan tok bersempena dengan konsert seni budaya SMK Maludi 2026.
0: Masih lagi di Marudi kita tu.
3: Betul. Pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu.
1: Kena mesti kami yang menyertai.
0: Ayuh kita cantik. Nang pas suka kita menyertai bah.
1: Semua kami tadi di kayu kami jual.
0: Mun ada Rinas jual sekali.
1: Sekali di balunnya sekali.
3: Rinas sekali masa.
0: Kan?
3: Rinas untuk pertandingan tarian lah.
0: Oh, tariannya pandai dong. Okey, lepas tu.
3: Okey, tariannya 8 Ogos 2026 hari Sabtu. Masa 6 petang hingga 10.30 malam bertempat di Dewan Suara Marudi. Dan juga hadiah menarik juga menanti untuk pertandingan ikon busana warisan tu. Bersempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026.
0: Jadi bukan ajak lah sebenarnya persembahan seni budaya tu yang meliputi nyanyian, tarian, teater tari dan muzik juga kan Fas. Jadi untuk penyertaannya terbuka kepada semua murid lah sebenarnya. Oh si boleh lah macam tu Fas.
3: Semua murid. Yang kita kan murid juga pelajar kan.
0: Nenya pelajar.
3: Kan? Saza wakil ikon busana.
0: Okey.
3: Tarian tu kita beri dengan siapa tadi?
0: Rinas. Okey.
3: Nyanyian kita beri dengan LY.
0: Okey. Okay, boleh.
3: Teater tari tu kita beri dengan Azaz.
0: Semuanya dah dia tu.
1: Okey. Tok nak bagi tugas ke tok? Adakah tok ada lagi discussion antara kita bertiga?
0: Kita mutuskan sekarang. Okey. Okey, okay, sebenarnya Guru Awajan. Jadi untuk penyertaannya tok, sebenarnya Ustazah terbuka kepada semua murid SMK Marudi. Setidaknya tok diberi peluang lah sempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Ada menarik tok sebenarnya yang ditawarkan ataupun kalau kepada pemenang tok nya saya akan pulang dengan tangan kosong lah. Nya ada apa ada menarik lah yang menanti pemenang. Okey, dua apa dua info dulu. Kita nak dengar, kita berehat dulu. Jantung tok lagi apa lagi bergelombang. Okey, kena si fast tok. Okey. Kita dengar lagu daripada ya dodoklah.
1: Kita dah sediakan lagu untuk hiburan kita pada pagi tu. Sambil-sambilnya kita berhibur dengan lagu Andy Bernardi, Ding Geding. Oleh kerana kita
3: ding ding ding
1: kita tengah berbincang ding ding ding. Soalnya kita berbincang nak agih tugas tak nak.
0: Tok lah fast tu. Nya semuanya nak.
1: Semuanya nak baju. Suruh kami di kayu, suruh kami di meragakan petik baju, pasal pagi kan busana.
3: Jangan jangan melepaskan peluang.
1: Melepaskan peluang.
3: Betul. Adik sangat lumayan. Kita boleh menyertai juga.
0: Takut kita boleh.
1: Kita boleh. Takut kalah tanpa bertanding gelas.
0: AOM belum lagi dalam.
1: Baiklah, itu teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Andy Bernardi. Ding-geding untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi Sarawak FM, Miri FM.

0: Okey, Surau FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi. Info ekspresi pada pagi ini bersama dengan rakan kita di Miri FM, iaitu Faz dan juga LY.
1: Ya, masih lagi kita bertiga menemani anda semua di Surau FM dalam Info Ekspresi.
2: Kamu orang tadi dengar lagu, intro lagu ya, kan terkenang lagu, ya, lagu yang disuka oleh DJ Faz.
0: Benar sih.
1: Baru nak nyanyi.
2: Barunya mau nyanyi, tapi dah sekali hilang.
1: Hilang. Harus jadi.
0: Lagu ni tekan lagu Kota Ini Tanpa Kota. Okey, lepas tu kita akan
2: Nangga tak. Tapi yang nang benar Saza, lagu nak menjadi kesukaannya. Kita sih tahu apa maksud di sebalik lagu ya.
0: Kita
2: siasatnya.
0: Tak sama tanpamu. Dengan siapa kita tuju lagu tu sebenarnya?
1: Sih, bagi kita, kita melancong ke tempat orang. Pasal kita anggaplah, wow, cantiknya kota ini. Tak sama rasanya tempat dengan kota kita.
2: Okey.
0: Kamu yang siapa?
1: Asyik kota.
0: Jangan serius.
2: Tapi nyanang benar suka yang selalu ngajak kami untuk parodi lagu ya.
1: Betul, kota ini tak sama
2: tanpamu. Nya selalu pada perjalanan. Ya teh, nya suruh kami berduet dulu lepas nya. Okeylah, kita teruskan lagi lah Saza, untuk perkongsian kita, untuk perkongsian daripada Miri FM dulu lah. Lagi okey, Faz.
1: Dan juga dikongsi juga berkenaan dengan ujung minggu tu, hari Sabtu dan hari Ahad, iaitu berkenaan dengan penutupan jalan disebabkan ada pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0.
2: Betul.
1: Okay. 6 pagi sampai 11.30 pagi. Lepas ya, hari kedua, 2 Ogosnya, 7 pagi sampai 2 petang.
2: Jadi tak penutupan jalan.
1: Berperingkat lah jalan-jalannya.
2: Okey, antara jalan-jalannya Faz.
1: Banyak jalan tu.
2: Kita ringkaskan je lah. Kita nyebut
1: jalan di hatimu, jalan di hatiku. Antara 1 Ogos tu.
2: Okey.
1: Untuk satu hari bulan tu, jalan ditutup, iaitu junction.
2: Sibuk kita nangga mukanya Saza. Kita nangga tempat lain dulu.
0: Kami nangga tempat lain dulu. Kami nangga mukanya si tentunya kelakar.
2: Okey lah. 3, 4.
1: Iaitu persimpangan Jalan Megol, Jalan Lutong KB, Kampung Muhibah, Jalan Lutong KB, iaitu junction Jalan Megot. Lepasnya untuk hari yang kedua, kedua pun sama juga, Jalan Bandaraya, Jalan Marina Utama, Jalan Brighton, Jalan Bakam, Jalan Kostel Miri Bintulu, Jalan Berkenu Pen Bonio Miri Bintulu Highway, Jalan Luak B, Jalan Tanjung Lubang, dan juga Jalan Marina, iaitu Jalan Bandaraya. Penutupnya lah untuk 2 hari bulan, 7 pagi sampai 2 petang. Ini tutup jalan, penutupan jalan berperingkat lah, sepadan dengan Kuala Baram Cycling Race 5.0. Bestnya.
2: Okey tu, setidaknya apa, berkayuh lah Fasa, berkayuh juga tapi di darat.
1: Kita dua on air Sabtu dengan Ahad tu kan. Kena datang awal lah kita dua tu, 6 pagi
2: dah. Dengar ya,
0: membincang ke situ lah.
2: Tapi dah benar. Kelak macam ni nak naik.
1: Jalan tutup tu kelak.
2: Jalan tutup.
0: Fikir dulu.
2: Jalan kaki naik bukit.
0: Kita bincang PM tepi.
2: Benar. Okey, ya, tadi berkenaan dengan basikal. Penutupan jalan sebenarnya berbasikal. Ada lagi Tok Saza, sebenarnya kami orang nak kongsi tu.
0: Mungkin tak sebab tadi tinggal.
1: 10 minit tadi tinggal.
2: Sikit je lah last Faz.
1: Okeylah, sikit
0: lagi. Teruskan.
2: Satu lagi Faz.
1: Ada kita teman Saza sampai kuat dua tu pula.
0: Boleh jadi.
2: Mau kah? Okey, Tok, sebenarnya untuk ialah program vaksinasi.
1: Betul.
2: Vaksinasi.
1: Program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing tu sebenarnya.
2: Tok, kita ambil note dulu.
1: Okey. Minggu hadapan 8 dan juga 9 Ogos 2026, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Tamu Taman Miri. Di Tamu Taman Tungku Miri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan juga pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas tidak bunting dan menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Untuk berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies.
2: Ya, bukan jat pada manusia, kita share juga cerita ataupun berkenaan dengan apa haiwan tu kan. Khususnya kepada setidaknya you know, ada haiwan peliharaan lah agar boleh membawa haiwan peliharaan tidak anjing tadi kan Faso, pelesenan anjing ke program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Okey.
1: Sebenarnya saya ada banyak aktiviti sebenarnya kita nak kongsi
2: tapi masa jauh. Jauh juga lagi.
0: Tapi kita boleh kongsikan untuk minggu hadapan.
2: Minggu hadapan.
1: Yang 2 bulan tok pun ada juga kan. Program tok majlis apa tok?
2: Untuk penutupan kelak lah. Ya siapalah kelak kita ada kita akan kongsikan lagi lah untuk perkongsian. Jadi nak tok jelah yang kita dapat kongsikan menerusi info ekspresi pada pagi tok bertemankan DJ artis kita DJ Fas.
0: DJ Fas
1: tok penyanyi kita, artis kita tok.
2: Memang dah tahu
0: DJ LY artis juga dan sok penyanyi.
1: Dia dah kena telefon dah teh untuk pertandingan apa teh Pidamli dan Seloma tak nak. Ya dapat tak. Tanya DJ
2: LY. Macam ni kami boleh dapat. Saza tepuk tangan juga.
0: Kita boleh support.
2: Terima kasih
0: kepada kawan kita.
1: Saya macam kami Saza tengah tunggu calling untuk Bintang Kecil.
0: Bintang Kecil kita ambil kategori apa itu?
1: Kategori Bintang Kecil?
0: Yalah umur kita dah lanjut. Rasanya sih macam
1: belum.
0: Mungkin kita lagi pengacara ataupun
2: siapa nak kecilnya di sia kita ya nanti yang ambil ya kategorinya. Okey, kita sampai di situ jelas sebenarnya untuk perkongsian daripada Mira FM. Mungkin Saza juga nak kongsi info kah dengan kami orang khususnya yang terjadi di Kuching nun macam ni
0: setakat tu saya ada lagi info yang dikongsikan bersama kita. Cukup info yang telah dikongsikan kita tadi lekat lagi tak
2: sebetulnya tentang barang merigata
0: yang baru jual berlangsung dah telah pun berlangsung minggu lepas cukup meriah Ramadan diadakan di Miri. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, sebenarnya banyak lagi info dah dikongsikan oleh kawan kita tu di Miri FM sebenarnya. Tapi Petik Masa cukup cemburu sama kami tiga tu. Mbak kami dua kakak-kakak-kakak si sedar dah
1: pukul 11 sudah. Si berasa
0: Mbak tetap dengan muka pas-pas dengan buat kami sampai dengan pas ambil belakang.
2: Tapi nang kita walaupun kita sih berjumpa secara fizikal tapi kita boleh imagine.
0: Macam soalan ada connect tu sih tak.
2: Ya namanya bakat dan seni Ya boleh apa mana tembus kata mana teh. Belum dipolah lagi dah. Belum dah dapat membayangkan.
1: Saya rasa saya sih dapat mun bertemu apa mun kami dua Saza berduet apa untuk
2: berlagu.
1: Kami
0: rasa rantau kami dua kelakar sikit salah sikit habis.
2: Betul. Tapi sebenarnya ia adalah kemesraan kita lah.
0: Chemistry
2: betul.
0: Chemistry di antara
2: family lah.
0: Kawan-kawan.
2: Family RTM lah kita tu kan.
0: Betul. InsyaAllah kita akan bersama. Mungkin ada suatu hari kelak ada rezeki Syaza akan dipay dengan siapa tu akan digandingkan bersama DJ Pass kita.
1: Boleh. Tapi 4 jam lah kita lekat-lekat ketak.
0: Pasal dia kita call tak duit kat ya.
2: Awak lah. Tapi benar nak sampai situ ajak lah.
0: Sampai di situ. Okey, terima kasih juga kepada Faz dan juga LY yang telah berkongsikan info-info tadi. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi Mun Syaza lah berkonti pada hari Khamis minggu depan. Mudah rezeki kita jumpa lagi. Dan kita nak teruskan kembali ke Sarawak FM untuk ekspresi hingga jam 2 petang bertemankan saya Syaza. Terima kasih LY dan juga Faz.
1: Ya, sama-sama.
2: Bye-bye Syaza.
0: Itu di antara perkongsian yang telah dikongsikan oleh rakan kita di Miri FM. Banyak-banyak cerita ataupun cerita-cerita yang lawak ceritakan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Tapi semoga ada terhibur juga dengan lagu yang telah kami hiburkan anda tadi. Baiklah, dan pastinya jangan ke mana-mana terus bersama kami di Sarawak FM. Selepas ini Syaza akan kongsikan juga info-info terkini, cerita-cerita menarik dan juga pastinya akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Kalau ada rezeki ataupun ada kesempatan untuk Syaza putarkan lagu permintaan anda, Syaza akan putarkanlah. Dan apapun, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan lupa kongsikan apa aktiviti anda pada hari ini di laman Facebook Sarawak FM. Terus bersama kami di Info Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
2: Ekspresi.

Ekspresi Warna'i Hari Anda kembali menemani anda, Syazah di sini dalam ekspresi. Okey, daripada Amran Saili, selamat pagi, Warna'i Hari Anda semua ya kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari. Okey, Nuraini Amran, salam ekspresi Warna'i Hari Anda di Sarawak FM, DJ Syazah, Miri FM, DJ LY dan juga DJ Fas bersama dalam info ekspresi tadi. Selamat pagi semua, Pinang Jawa, mendung, cuaca di situ sejuk benar itu. Tengah tonton live kita, tengah relax juga. Salam sahabat semua RTM terbaik. Terima kasih Kak Noraini Amran. Seterusnya Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum Syazah Suara FM bersama dengan DJ LY dan juga DJ Fast Mirror FM. Selamat tugas dan selamat pagi di Info Ekspresi Warna'i Hari Anda. 15 Safar 1448 Hijriah. Panas di mana Miri katanya? Apa khabar kita tiga? Alhamdulillah kami tiga ceria ceria sejak pagi tadi. Semoga kita tiga diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari segala penyakit, dilindungi Allah. Kami layan je tugasan kita dua dan tiga dengan lagu dimainkan pakai hiburan kita bersama serta santai nunggu jam nak bermasak, nak nyampe salam buat kawan-kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Dan seterusnya daripada Zanuddin Ibrahim, salam DJ Syazah, DJ Fas, salam ekspresi pagi tok. Kami tengah juai di MPKS B. Rat, cuaca di kampung sambil hujan. Syazah main lagu hutang katanya. Dan itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda. Sebenarnya banyak lagi komen-komen yang telah pun dihantar oleh pendengar-pendengar kita tu di laman Facebook Sarawak FM, yang titipkan ucapan kepada rakan-rakan yang tengah mendengar ketika ini. Ada yang tengah bermasak, masaklah kat tu dah 11.10. Mungkin yang tengah bermasak, selamat bermasak dan semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan apakah menu masakan kita orang, boleh kongsi juga dengan Syazah. Walaupun Syazah terlio dengar, tapi sihal kita nak dengar-dengar juga, nak tahu juga apakah menu yang kita orang masak pada tengah hari tu. Mungkin ada yang tengah makan ketika tu, makan awal katanya. Mungkin ada kerja lain lepas tu, nak diuruskan. Selamat menjamu selera untuk kita orang. Dan sambil-sambil ya dengar kami di Sarawak FM, jangan lupa orang di konti tu juga, sambil-sambil makannya. Apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, yang tengah memandu, ada yang memandu ketika ini, selamat, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan jangan lupa penggunaan tali pinggang keledar, utamakan keselamatan kepada orang-orang sekeliling. Jangan guna telefon bimbit ketika memandu, ataupun melihat live ke TikTok Omadah bolehlah nangat, tapi mungkin ada Omadah tempat yang sesuai lah untuk meletak telefon anda. Jangan fokus dengan telefon ketika memandu, fokus dengan pemanduan anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Sambil-sambilnya boleh buka radio dengar kami di frekuensi, kalau di Kuching 88.9 FM, bertemankan saya Syazah hingga jam 2 petang kelak. Okey, teruskan hiburan kita pada pagi tu bersama dengan lagu daripada Anmesh Kamaling dengan lagunya Hanya Rindu, permintaan daripada Kak Sharifah Jannah. Ditujukan khas untuk kepada nya, teringat dengan arwah ibunya sebenarnya. Yang minta lagu ya tak sebenarnya. Okey, Syazah akan putarkan lagu untuknya. Dan seterusnya Haris Zazman, Uniboy Sempurna untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lama, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang saya kasihi. Sekali lagi saya Dr. Khairuddin berjumpa pada hari ini, di mana pada segmen lepas kita telah membicarakan risiko pengamal pergigian tidak berdaftar kepada pesakit. Bagi sesi kali ini, saya akan membincangkan pula kesan pengamal pergigian tidak berdaftar ini ke atas kesihatan awam di negara kita. Implikasinya terhadap kesihatan awam, nombor satu, ia mengancam keselamatan pesakit kerana rawatan yang dilakukan tidak memenuhi standard dan piawai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, ia meningkatkan risiko penularan penyakit berjangkit sekiranya kawalan jangkitan tidak dipatuhi. Contoh jangkitan adalah seperti jangkitan HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Yang ketiga, ini akan menjejaskan keyakinan masyarakat kepada profesion pergigian apabila berlaku komplikasi akibat rawatan yang tidak sah yang dijalankan oleh pengamal pergigian tidak berdaftar. Selain itu, pengamal pergigian tidak berdaftar juga telah menyalahgunakan penggunaan bahan pergigian. Yang kelima, peningkatan beban ke atas sistem kesihatan awam kerana pesakit yang mengalami komplikasi akhirnya terpaksa mendapat rawatan di hospital dan klinik kerajaan untuk memperbetulkan keadaan yang telah dialami oleh pesakit tersebut, dan ini akan membebankan lagi sistem kesihatan awam negara. Yang keenam, tiada rawatan pembetulan sekiranya berlaku komplikasi memandangkan pengamal bukanlah pengamal yang berdaftar. Demikianlah tadi penerangan saya berkenaan implikasi penggunaan perkhidmatan pengamal pergigian yang tidak berdaftar ke atas kesihatan awam. Diharap ia dapat menjadi pengajaran buat semua, dan sekian, kita berjumpa di segmen yang akan datang.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah laluan bukit yang sunyi boleh bertukar menjadi sebuah destinasi mendaki yang tular dalam sekelip mata? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke Tanjung Rambung, sebuah permata eko-pelancongan terbaru di daerah Pedawan yang kini menjadi bualan hangat para pencinta alam. Tanjung Rambung terletak di Kampung Sibuang Pedawan dan asalnya merupakan kawasan bukit yang dipenuhi pokok getah tua milik penduduk tempatan. Segalanya bermula apabila keindahan puncak bukit ini mula dikongsi di media sosial sekaligus menarik perhatian ramai. Dengan ketinggian landai yang mengambil masa sekitar 30 hingga 45 minit sahaja untuk didaki, lokasi ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Di puncaknya pula, Usaha Harmoni Komuniti Kampung telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pondok rehat, menara pandang dan pelbagai replika sarang burung gergasi yang sangat menarik untuk anda mengabadikan kenangan berlatar belakangkan landscape perbukitan Pedawan yang menghijau. Untuk anda yang ingin merasai sendiri keindahan Tanjung Rambung, saya cadangkan anda memulakan pendakian seawal jam 6 pagi untuk berpeluang menyaksikan fenomena lautan awan karpet yang sangat memukau di puncak ini. Memandangkan pengurusan tapak ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sibuang, pastikan anda membayar yuran kemasukan minimum yang dikenakan sebagai tanda sokongan kepada ekonomi komuniti setempat. Patuhi juga papan tanda keselamatan dan kekalkan kebersihan sepanjang laluan pendakian anda. Daripada denai kebun getah yang sunyi hingga ke puncak menara pandang yang tular, Tanjung Rambung adalah bukti bagaimana keindahan alam mampu menyatukan komuniti kita. Jom kita raun ke Pedawan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen.
4: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Ya, wah.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Diorang dengan ekspresi Sarawak FM untuk hari ini, hari Khamis. Kebiasaan bersama dengan Rina. Pada hari ini kita bersama dengan anda, bersama dengan saya Syaza, untuk ruangan ekspresi pada hari ini, hari Khamis. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, okey, Syaza nak nak ceritakan sedikit lah, ataupun kongsikan info mengenai ramai tak perasan tabiat campur bahan pencuci boleh bebas bebaskan gas beracun. Ramai yang beranggapan semakin banyak bahan pencuci digunakan, hasil yang bakal diperoleh pastinya cukup bersih. Malah ada yang mencampurkan bahan peluntur dengan sabun, cuka atau pencuci tandas kerana menyangkakan gabungan itu lebih berkesan untuk menghilangkan kotoran degil. Hakikatnya, tabiat tersebut boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan, terutamanya jika ia dilakukan di ruang tertutup seperti bilik air yang mempunyai pengudaraan yang kurang baik. Dan menerusi satu perkongsian di tweet lah, seorang lelaki ni mengingatkan orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya mencampurkan peluntur dalam bahan pencuci lain ketika membersihkan bilik air anda. Kerana mencampurkan peluntur dengan sabun ataupun bahan pencuci lain adalah kesilapan paling bahaya dan paling kerap berlaku, ujarnya. Dan mengulas lanjut mengenai pemuda itu berkata campuran peluntur dengan cuka ataupun bahan berasid boleh menghasilkan gas klorin. Manakala campuran dengan amonia boleh menghasilkan gas kloramina. Kedua-dua gas tersebut boleh memberikan kesan buruk kepada sistem pernafasan, yang mana dada anda akan terasa sempit untuk bernafas, mata terasa pedih ataupun batuk teruk. Paling membimbangkan apabila pengguna pingsan di dalam air sekaligus meragut nyawa. Itu antara kesan-kesan kalau kita tak ambil lawan tindakanlah ataupun ambil tahu mengenai perkara ini. Dan dan apapun risiko menjadi lebih tinggi apabila kerja-kerja pembersihan dilakukan dalam bilik air yang tertutup sehingga seseorang terdedah kepada gas tersebut dalam tempoh yang lama. Dan perkongsian itu selari dengan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC yang turut mengingatkan orang ramai supaya tidak sekali-kali mencampurkan peluntur berasaskan klorin dengan pencuci lain. Ini kerana boleh membebaskan wap atau gas yang berbahaya untuk hidu. Walaupun bagaimanapun, agensi itu mengesyorkan penggunaan peluntur dilakukan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik seperti membuka tingkap atau pintu ketika proses pembersihan dijalankan. Pastikan kalau nak bersih tu di tempat yang terbuka lah, jangan tertutup, bahaya untuk kesihatan kerana ia melepaskan gas yang berbahaya untuk kita hidu. Itu dia perkongsian kita bersama di Sarawak FM di ruangan ekspresi pada hari ini. Okey, banyak lagi info yang akan saya kongsikan bersama anda selepas ini. Apapun, kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much. Okey, daripada Ara Johari, menjaga jodoh orang lain, untuk terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Naman ko pika utoman. To mesti sila, kopi yang jen na.
1: Na. Ya. Ya. Mana? Na, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, ya.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okay, Surau FM Sehati Sejiwa ingin Syaza nak kongsikan ramalan cuaca. Betul, Omadah cuaca kita itu si menentu nak. Oleh kerana ya, Syaza nak kongsikan beberapa betul, perkongsian mengenai ramalan cuaca lah. Di seluruh Sarawak tu, cuaca pagi hujan di beberapa tempat. Kuching, Semerahan, Betong, Sarikaya, Sibu, Muka dan Bidulu, tiada hujan, Serian, Siaman, Kapit, Miri dan Limbang. Dan cuaca petang hingga senja ribut petir di beberapa tempat lah. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikaya, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan tiada amaran cuaca buruk setakat ini. Dan Syaza nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM. Nah, daripada Masnah Loso, Kak Masnah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas Syaza, DJ LY, DJ Fas, semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca mendung di Batu Sebelas katanya, layan je ekspresi sambil beristirahat awal kait masak hari tu, put lapar sejuk perut cepat lapar katanya. Terima kasih kita tiga terbaik, terima kasih juga untuk kita Kak Masna. Suhayati Abdullah, Assalamualaikum Syaza, Surat FM, DJ Fas dan juga DJ LY, Miri FM, moga ceria sihat. Cuaca di Sibu hujan waktu tu, tengah kemas mengemas rumah sambil layan info lagu terbaik di Sarawak FM Nang Bass. Salam ekspresi dan selamat memasak buat semua yang tengah layan ekspresi waktu tu dan semoga ceria-ceria selalu. Sarifah Hanifah Said Akil, Assalamualaikum Syaza, Sarawak FM, Miri FM. Pagi tu sebuya hujan ekspresi warnai hari anda. Pagi tu buat semua sahabat yang di mana jawab anda, sila lupa Zara Haji Cik, Mas Naloso, Noliana Kuang, Nora, Kanariah, Kadeli dan semua yang mengenalinya lah dengan ucapan mudah ajak selamat menguruskan tugasan hari ini di rumah. Untuk yang lain ingat semua minta lagu apa-apa jelah DJ untuk hiburan kita bersama di Sarawak FM. Dan seterusnya daripada Salmah Maharuf, Assalamualaikum, selamat pagi Syaza, semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi tu alhamdulillah hujan, jumik-jumik you. Apa jumik-jumik yang ataupun rintis-rintis kah ya? Kami santai jap sambil tersenyum dengan radio DJ Radio Sarawak FM. Tak lagu dari bawah dah pun Syaza putarkan baru jatik buat hiburan kita bersama. Selamat pagi dan semoga warga Senau Oyak semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Sambil-sambil ya, boleh dengar kami di Sarawak FM. Senyum-senyum selalu, dengar lagu-lagu yang telah kami siarkan untuk anda, putarkan untuk anda untuk hiburan kita bersama di Sarawak FM. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti berita ringkas pada pukul 12:30 hari nanti. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi hingga jam 2 petang nanti.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tokoh yang ingin kita hayati hari ini ialah Malik bin Nabi, seorang pemikir Islam dari Algeria yang terkenal dengan gagasan kebangkitan tamadun dan pembangunan ummah. Beliau hidup ketika Algeria berada di bawah penjajahan Perancis. Namun beliau tidak sekadar bertanya mengapa umat Islam dijajah, sebaliknya beliau bertanya mengapa umat Islam gagal bangkit. Daripada persoalan inilah lahirnya pemikiran beliau bahawa perubahan masyarakat tidak bermula dengan harta atau kuasa semata-mata, tetapi bermula dengan perubahan cara berfikir, pembinaan ilmu dan kekuatan nilai. Malik bin Nabi memperkenalkan konsep Al-Qabiliyatul Isti'mar, iaitu keadaan dalaman yang menyebabkan sesuatu masyarakat mudah dipengaruhi atau dikuasai apabila ilmu, disiplin dan kesedaran mereka semakin lemah. Maka sejajar dengan ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ambil perhatian iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Nabi mengingatkan bahawa kemunduran umat tidak bermula apabila kita kehilangan kekayaan atau teknologi. Kemunduran bermula apabila kita kehilangan budaya ilmu, budaya berfikir dan semangat untuk memperbaiki diri. Khusus untuk anak-anak muda, elakkan sekadar menjadi pengguna idea orang lain. Jadilah generasi yang suka dan minat membaca, minat berfikir dan menghasilkan penyelesaian untuk masyarakat. Elakkan sekadar bertanya apa yang dunia boleh berikan kepada saya, tetapi tanyalah apakah ilmu, idea dan kebaikan yang boleh saya sumbangkan kepada dunia ini. Kerana setiap perubahan besar dalam sejarah bermula dengan satu idea yang benar dan satu insan yang berani bertindak. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembinaan tamadun yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi Sarawak FM.

Okey, Azan Fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.49 minit tengah hari nanti. Okey, Buti ada kata untuk anda pada tengah hari ini yang tengah memandu ke, yang tengah mendengar kami di kedai-kedai makan ataupun di pejabat ketika ini, tak kisahlah di mana anda berada, sabar, setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi, jangan cepat putus asa dan teruskan berusaha. Okey, dan pastinya terus bersama kami di Sore FM. Selepas azan nanti berkumandang, akan adanya berita berita utama pada pukul 1 tengah hari nanti yang akan kami siarkan dari Nasional FM. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda. Semestinya dalam ruangan ekspresi, warnai hari anda, menemani anda untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safas 1448 Hijriah. Terus bersama kami di Sarawak FM.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

Okey, lagu gila dari Kakak Azraf dan juga Noki Lokabi menghiburkan anda pada tengah hari ini. 1.20 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Syazah di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Okey, nak singgahkan lagi ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen dari pendengar setia Sarawak FM. Norangah Nora, assalamualaikum Syazah dan juga DJ Faz, DJ LY, RTM Miri, selamat bertugas. Semoga kita tiga sihat hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ bertiga, sama-sama juga untuk kita Kak Nora Ngah Nora. Biah-biah, assalamualaikum Syazah, waalaikumsalam. Dan juga DJ Fast Miru FM serta rakan pendengar, semoga DJ dan semuanya sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, sama-sama juga untuk kita. Dayang Hanim, assalamualaikum, waalaikumsalam Syazah, DJ LY, DJ Fast, selamat bertugas di Info Ekspresi Sarawak FM. Pagi tu sedih je upah hari tu apapun, dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. So, setiap ada Hamidah Mordiah, assalamualaikum Syazah, DJ Fast dan juga DJ LY, serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM. Teman FB, alhamdulillah tetap seorang kami dengar cerita kita bertiga. Keluar air mata. Selamat memasak dengan semua mak-mak yang berada di dapur waktu tu, dan semoga kita sihat walafiat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Lalu teringat kami cerita yang lalu, tetap juga kami. Aduh. Dan seterusnya daripada Rohani AJ, assalamualaikum Syazah, Fas, LY, Miru FM, selamat bertugas katanya. Lucu juga kita tiga, ceria je pagi tu, dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan seterusnya dan last sekali, kita nak bacakan terakhir daripada Sadiah Jidadiah, assalamualaikum Syazah, Sarawak FM, LY, DJ Fas, Miru FM, selamat bertugas ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar setia Sarawak FM. Ucapan semua sahabat sama jalani tugasan hari ini, di mana jawab berada, dan selamat memasak buat ibu-ibu, bapa-bapa yang tengah memasak. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati. Alhamdulillah cuaca mendung waktu tu, semua di kawasan Kuching masih hujan. Semoga kita semua sentiasa sihat dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini. Kami lain je lagu kita putarkan DJ. Terima kasih, sama-sama je untuk kita. Itu di antara komen-komen yang Syazah bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM. Mana yang tak sempat baca tu, lepas tu mau ada kesempatan Syazah bacakan lagi. Dan terima kasih untuk anda yang terus mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada. Okey, dah pun 1.23 minit tengah hari, sekitar jam pukul 1.30 minit tengah hari. Nanti kita ada iklan jawatan kosong untuk anda semua yang belum lagi mendapat pekerjaan, ingin mencari pekerjaan, bolehlah dengar iklan jawatan kosong untuk kelak. Okey, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Ekspresi.

Okey, Surau FM sehati sejiwa durangan ekspresi warnai hari anda, menemani anda hingga jam 2 petang. Syaza dah mampir jam 2 petang, 1.47 minit tengah hari. Okey, sebelum tu Syaza nak kongsikan dulu, tak mampu simpan banyak, usah risau. Ini formula mudah kumpul dana kecemasan secara berperingkat, ikut poket sendiri. Okey, kehilangan pekerjaan, kerosakan kenderaan atau masalah kesihatan boleh berlaku secara tiba-tiba dan memerlukan wang yang banyak, jumlah yang besar. Tanpa persediaan kewangan yang mencukupi, seseorang mungkin terpaksa menggunakan kad kredit, membuat pinjaman atau meminjam daripada ahli keluarga bagi menampung keperluan mendesak. Dan justru dana kecemasan pastinya dapat menampung kewangan agar pembelanjaan harian masih dapat diteruskan ketika berdepan situasi yang tak dijangka. Dan antara cara-cara untuk tips menyimpan dana kecemasan yang boleh Syazan nak kongsikan bersama anda pada tengah hari ini, tetapkan sesuatu saran 6 bulan perbelanjaan. Langkah pertama adalah mengira jumlah perbelanjaan bulanan bagi membolehkan anda mengetahui kos tetap yang perlu dikeluarkan. Kemudian darabkan dengan 6 bulan, iaitu tempoh dana kecemasan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, individu yang membelanjakan RM2,000 sebulan disarankan mendekatkan dana kecemasan sebanyak RM12,000. Simpan sedikit demi sedikit, tidak perlu memaksa diri mengumpul RM12,000 dalam tempoh singkat, kerana simpanan boleh dilakukan secara konsisten mengikut kemampuan. Dan bagikan simpanan kepada dua tempat. Iman turut menyarankan agar dana kecemasan tidak diletakkan sepenuhnya dalam satu akaun, katanya. Sebanyak 1/3 daripada simpanan bulanan boleh ditempatkan dalam akaun yang mudah dikeluarkan, manakala 2/3 lagi disimpan di tempat yang sedikit sukar diakses dan berisiko rendah. Daripada simpanan RM600 sebulan, sebanyak RM200 boleh dimasukkan ke dalam akaun mudah akses di bank anda. Dan pastikan sebahagian wang mudah digunakan selepas berjaya mengumpul RM12,000, dan Iman itu mencadangkan agar dana bersamaan 2 bulan perbelanjaan atau RM4,000 diletakkan dalam akaun yang mudah diakses, dan waktu tersebut boleh digunakan serta-merta sekiranya berlaku kecemasan tanpa perlu menunggu proses pengeluaran daripada instrumen simpanan lain. Dan baki RM8,000 pula boleh teruskan dan diletakkan dalam ASB ataupun mana-mana bank anda yang tidak mudah digunakan bagi tujuan yang bukan kecemasan. Itu di antara perkongsian kita mengenai perancangan kewangan yang Syaza bacakan dari M-Star. Perkongsian di tweet bersama dengan Iman Abdul Rahim yang berkongsikan panduan mudah untuk membina dana kecemasan secara berperingkat. Okey, itu di antara perkongsian kita, info yang Syaza nak kongsikan bersama anda di Sarawak FM. Dan sampai di sini Syaza menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama, tapi hari yang lain, di hari Ahad nanti, Syaza bersama anda dalam ekspresi seperti biasalah, 10 hingga 2 petang. Dan selepas tu rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik bersama dengan DJ Moose Rock selepas ini. Dan jangan tukar siaran, terus bersama kami di Sarawak FM, selahati sejiwa.

FM 1.7 mesti Ritma Music Retro Terbaik. Kami Muzrok bersama menemani untuk petang tu. Assalamualaikum untuk on semua. Okey, itu hari Khamis 30 Julai 2026 bersama A15 Safar 1448 Hijrah. Sebelumnya tadi bersama Saza untuk 4 jam juga yang lepas mesti ekspresi warnai hari anda. Okey, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman 2 sampai 6 petang 4 jam mengisi ruang di Sarawak FM. Tak orang juga boleh dedikasikan salam ke ucapan dan juga berkongsikan keadaan di tempat tak orang, madah juga kampung tak orang, tempat tak orang mendengar Sarawak FM pada petang tu. Terutama yang mendengar melalui aplikasi RTM Klik tu, bukan jadi di Sarawak, di seluruh Malaysia, malah di seluruh dunia kita boleh dengar Sarawak FM. Okey, tak orang yang suka lagu retro, itu adalah tempatnya untuk kita berhimpun sama-sama. Jangan kurangkan jamnya, 4 jam lah kita bersama, okey? Dan antara lain untuk kita bawakan di jam yang pertama itu, kita akan kongsikan kisah-kisah yang viral, mesti apa yang viral. Di jam yang kedua dan ketiga kelak, kita ada info perkembangan-perkembangan nasional dan juga perkembangan-perkembangan dunia, mesti cerita luar negara akan kita bawakan di jam yang terakhir, jam yang keempat kelak. Okey, kucing hujan sejuk hari tu, kami pun rasa sumbat jahit hidung, namun mengharapkan seorang agik kacak lah untuk menemani tak orang semua. Mungkin ada macam sengau-sengau sikit ya, harap boleh diabaikan lah. Kita tutup dengan lagu-lagu yang pastinya bakal menggamit memori kita bersama, lagu-lagu retro sepanjang zaman untuk petang tu. Namun cuaca sejuk tu, kita akan hangatkan dulu mentadik bersama Security. Jangan tunggu lama-lama, jom kita bersama Zurah 2. Zurah 60-an.

0: Okey, rasanya kami nak cuba dapatkan rakan kita di Sabah FM. Hello Sabah.
1: Itulah sebenarnya mencari wakil dari negeri Sabah.
0: Sabah FM. Hello.
1: Di peringkat kebangsaan nanti di Sarawak.
2: Betul.
0: Okay. Hello Sabah
2: jadi,
0: FM.
2: Ya, tu adik ada apa ni yang berumur pastinya ada.
0: Rasanya setidaknya belum dapat mendengar kita untuk petang tu. So macam ni untuk ujian talian kita. Silang budaya untuk hari itu bersama rakan kita di Sabah FM.

0: Hello, Sabah. Hello,
1: Sabah.
2: Yeah. Assalamualaikum, Mus.
0: Waalaikumsalam.
2: Akhirnya.
0: Ha, dia kena Sabah panggil saya menjadi.
1: Tadi saya panggil tak menjadi.
2: Mus, apa khabar?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Macam nilah juga.
0: Saya tak nampak pun muka wanitanya.
1: Azian.
3: Dia kena Azian. Wow.
2: Mus ni kawan saya berkhusus. Tahun bila, Mus?
0: Tahun
2: 2009?
0: 2009.
3: Oh, lama sudah.
0: Lama sangat tu.
2: Tak nampak ya? Nak apalah.
0: Tak apalah. Saya nampak Nodi kat sini. Saya nampak, ya? Nampak tak?
1: Nampak. Nampak dengan jelas sekali, kan?
0: Itu dia.
1: Baiklah, pastinya apa ni, Mus? Satu hari bulan nanti untuk silam budaya, yang mana tajuk yang mereka akan bawakan adalah mengenai dengan pasal jadi pelancong bulan ni, ya, Mus?
0: Jadi pelancong.
1: Betul. Kalau saya jadi pelancong, di mana kamu akan bawa saya? Itu dia punya tajuk.
2: Kalau kami lah, Mus, kalau kami ke Kuching Sarawak, kemana agaknya lokasi Mus akan bawa kami selain makan mie kolok?
0: Banyak sebenarnya kat Kuching. Seminggu belum tentu boleh habis.
1: Kat Kuching.
0: Macam saya mencongkan Sabah itu kan.
1: 2009.
0: Kita ke Tawau. Tapi tak puas lah.
1: Tak puas.
2: Sebab Sabah ni pun besar juga sebenarnya. Kalau dari Tawau ke Kota Kinabalu ambil masa 7 hingga 8 jam.
0: Tapi kalau nak puas, rasanya kena pindah Sabah kan.
1: Kalau nak puas sangat lah kan.
2: Jadi mau pindah Sabah?
0: Tak ada, saya cakap siapa-siapa lah. Ini caranya. Kita ni dah apa? Kalau perkenalan tadi 2009 dah hampir 18 tahun. Dah boleh kira lah berapa usia kita kan.
2: Masa tu umur Mus macam 18 tahun.
0: Sekarang ni
1: STPM.
0: Sekarang STPM. Lambat usia.
1: Okeylah, apapun terima kasih. Pastinya kita apa ni sedang percubaan juga memastikan program Islam Budaya pada hari Sabtu nanti akan berjalan lancar sebenarnya.
0: Kita harapkan kita pun berpuas hati lah dengan cubaan talian ni kan. Dia ada Aida.
1: Okey, baiklah. Apapun untuk Mus, selamat kembali bertugas, Mus. Kita ke tugasan masing-masing pula selepas ni.
0: Terima kasih juga. Teruskan. Nodi dan juga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mus. Bye.
1: Okey, tadi kita...
0: Okey, Nadi dan Azian dari Sabah FM untuk Silang Budaya. Tak orang boleh ikuti pada satu bulan gelap. Bersama penerbitnya Aida dan siapa rakan kita yang akan berkonti pada sebelah petangnya. Okey, meneruskan ritma untuk petang tu. Dah pun kita kongsikan tadi cerita apa yang viral. Dan untuk jam tu juga pada pukul 3 gelap ikuti berita ringkas Sarawak FM.

0: Ritma, muzik, retro, terbaik.
1: Ritma Music Retro Terbaik. Okey, Raim Makruf dengan Cinta Kristal. Tiga petang bersama kami untuk berita ringkas Sama FM. Dan menyusul di jam yang berikutnya, kelak kita akan kongsikan info perkembangan nasional, info tempatan, dan juga kita ada iTake untuk jam yang kedua kelak. Dan untuk komen, ada komen yang dah dihantar di Facebook live kita untuk status live Ritma pada petang tu. Kelak di jam yang berikutnya kelak, saya akan luangkan masa untuk membacakan komen daripada tokong semua. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sound FM Sehati Sejiwa.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

ambil. Sebenarnya, si tahu, kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama, baru kami sedar. Rupanya, kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik
1: sehati sejiwa.
2: Hari ini dalam iTech, Xjet muncul di App Store aplikasi message baru oleh Elon Musk.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xjet dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xjet merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xjet menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xjet juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xjet dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
0: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Sarawak.

0: Ritma Music Retro Terbaik. Dah pun 3:16 minit petang. Sekejap kita seketika mengikuti iTech yang disediakan oleh penerbitnya Bab Dudum. Dan seperti biasa, hari Khamis sik juga seperti biasa. Bab minggu lepasnya saya ada, hari toknya ada. Minggu lepas mek tunggu-tunggunya, rupanya saya ada minggu lepas. Apapun yang ada jadualnya pun, kehadirannya ke konti untuk membawakan pastinya apa nama promosi-promosi setiap minggunya berlainan. Nisha, apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sehat DJ.
0: Sehat. Hujan sejuk itu.
1: Ya, latik nasi dan nemu panas kita sehari itu.
0: Betul. Yang last kita bertemu dua minggu lepas ya, saya dah nemu
1: hujan.
0: Saya dah nemu hujan.
1: Saya
0: dah nemu redup. Merah yang muka kita nak sampai-sampai. Itu cool, lebih cool. Okay, Nisha, kita teruskan. Kita mulakan bersama promosi dari Sida Nescu itu. Pastinya ada yang sesuatu yang istimewa, nak?
1: Okay. Okay, terima kasih DJ kita itu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang Nisha ucapkan kepada semua para pendengar Radio Sarawak FM sehati sejiwa kita. Okay, terima kasih kepada kita orang sebab terus setia mendengar siaran Radio Sarawak FM kita itu. Jadi, hari itu siapa-siapa yang dengar ya untunglah sebab kita Nescu tok nak kongsikan mengenai satu produk kesihatan yang semakin mendapat perhatian ramai. Apa ya? Ialah Nescu Pati Sarang Burung Walid 2 dalam satu yang pertama dekat Malaysia tok. Banyak pendengar kita dekat luar nun yang memang tahu dah Sarang Burung Walid tok sangatlah bernilai, banyak kebaikannya. Tapi kita orang dekat luar nun tahu si apa sebenarnya manfaat yang kita dapat mun kita ngamalnya. Okey, jom tok Nisha nak kongsikan dengan kita orang. Jadi, disebabkan ramai orang dekat luar ni yang sik tahu kebaikan Sarang Burung Walid tu untuk kesihatan badan kita, Tok Nisha nak kupaskan sekali lah dengan kita orang. Sarang Burung Walid tu secara umumnya nak, dia memang sangat dikenali daripada zaman dulu mari lagi. Sebab apa? Sebab Sarang Burung Walid tu dia merupakan makanan kesihatan ataupun makanan tambahan lah yang diamalkan secara turun-temurun daripada dulu mari lagi. Sarang Burung Walid tu pun ia sebenarnya mengandungi pelbagai nutrien lah yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Jadi antara kebaikan Sarang Burung Walid tu untuk tubuh badan kita bagi yang si tahu, ia dapat membantu untuk meningkatkan imun badan kita, dapat meningkatkan lagi antibodi badan kita supaya kita si mudah nak kena penyakit yang berjangkit, supaya badan kita jadi lebih tahan. Si lah bila kena hujan dikit nak, lalu demam ataupun bila orang duduk sebelah ya batuk ke, orang sebelah ya sesama ke, lalu berjangkit sekali. Sebab ialah kita perlu makan makanan tambahan macam suplemen ke apakah agak-agak macam Sarang Burung Walid tok. Selainnya juga Sarang Burung Walid tok pun dapat membantu untuk menjaga kesihatan kulit kita juga, supaya kulit kita akan tetap nampak anjal, nampak lembab dan juga sentiasa berseri-seri. Sebab bila kulit kita kekal lembab, kekal anjal, so si adalah kita nak ngadap masalah kulit kering, lepas ia timbul lagi masalah kulit berkedut lah apalah. Jadi Sarang Burung Walid tok pun dapat membantu dalam proses pembaikan sel dalam badan kita juga. Pasal yang tok yang paling best lah, paling orang suka, sebab sama orang tok pun, sama wali tok pun, ia dapat membantu untuk mengurangkan keletihan badan kita, dan juga dapat membantu untuk menambahkan lagi tenaga badan kita. So untuk sesiapa yang selalu mula kerja berat ya, ataupun yang ada yang kerja si tentu masa ya nak, yang selalu drive jauh, selalu kena masalah lenguh-lenguh badan, kita orang bagus juga untuk amalkan sama wali tok supaya ia dapat membantu untuk menambahkan lagi tenaga badan kita orang. Sik lah nampak gila kita orang tengah lesu nak, adalah juga upah semangat nak bekerja. Hari-hari pun ceria jak mun bila badan kita dah cergas, badan kita sehat. Untuk orang dekat luar nun, mana-mana yang tertanya-tanya, orang laki jakkah ataupun orang yang selalu ngangkat kerja berat jakkah yang boleh ngamal sama wali tok, sik Nisha madah sik, semua boleh amalkan. Laki boleh, perempuan boleh, kanak-kanak boleh. Agi-agi untuk sesiapa dekat luar nun yang mau jaga kesihatan badannya menyeluruh, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, dari dalam dan juga luaran, InsyaAllah dengan pengambilan kita orang yang konsisten, ia dapat membantu untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita orang, terutamanya bagi kita orang yang selalu sibuk, selalu busy bekerja apa semua ya, asyik sempat nak ambil suplemen, asyik sempat nak ambil makanan tambahan lain. Jadi Tok, mesti ada juga pendengar kita dekat luar nun yang masih tertanya-tanya nak apa keistimewaan produk Sama Walid Rescue kita tok. Nisha pun cakap juga semua pendengar kita dekat luar nun memang dah si asing lagi dah dengan minuman Sama Walid. Mun kita kini tok pergi supermarket ke pergi si tok memang akan ada nemu minuman Sama Walid nak. Tapi untuk Rescue tok kita si akan dapat jumpa di mana-mana dan yang special sebabnya dihasilkan menggunakan pati sarang burung walid yang berkualiti dan yang diproses secara teliti untuk ngekal lagi khasiatnya, supaya khasiatnya si hilang bila diproses ya. Jadi antara keistimewaannya juga Rescue tok kita beli pasal kita tinggal nak minum aja lagi, si perlu dah kita nak bancuh apa semua ya, si perlu dah kita nak gagap masaknya ke apa semua ya. Yang bestnya juga Rescue tok kita orang selalu dengar sarang burung tok lantuh nak. Tapi Rescue tok si nya si lantuh langsung rasanya nyaman ja kedak rasa jelly ni. Ataupun ada juga yang madah rasanya tok macam rasa buah tematu. Mun mau kita orang mau nyaman lagi, kita orang simpan Rescue ya, pati Sama Walid Rescue yang kita orang dah beli ya. Kita simpan dalam peti ais, minum time sesejuk, ambil time sesejuk, nyaman gila. Rescue tok pun nya mesra pengguna juga. Kena Nisha madahnya mesra pengguna sebab Rescue tok nya bukan hanya boleh diamalkan oleh orang dewasa dengan warga emas saja, tapi Rescue tok pun boleh diamalkan oleh segenap usia bermula daripada kanak-kanak yang berusia 1 tahun sampai ke warga emas dah boleh amalkan dah. Sekali kita keluar jak dari peti ais, berebut tak anak cucu nenek nak makan Rescue tok. Si boh dah kita bingung, satu anak lain, nenek lain untuk vitamin si perlu. Kita beli jak Rescue, serumah boleh makan, sekampung pun boleh makan. Jangan bingung, untuk baru-baru macam yang baru-baru nak mencoba ya, ataupun baru tegak hati nak beli Rescue tu, si boh bingung, si boh ada rasa was-was untuk beli, sebab kita memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM Mesti. So kita orang si boh lah nak bingung, insyaAllah dijamin selamat dan juga pantas. Pantas sebab apa? Dia boleh dimakan terus. Dah si perlu lagi kita orang nak gagu, nak buang masa, nak bancuh kah apakah, kita beli jak Rescue, simpan dalam peti ais, ambil lepas ya makan aja, senang gila. Jadi Tok Nisha nak share juga dengan kita orang tentang pengalaman-pengalaman pengguna-pengguna kita dekat luar nun. Rami dah pengguna kita dekat luar nun yang ada share pengalaman positifnya lepas ngamal Rescue tok dengan kami orang. Jadi tok adalah beberapa feedback yang kami orang selalu terima daripada pengguna-pengguna kita. Ada yang madah lepas beberapa minggu yang ngamal Rescue tok, badannya rasa lebih bertenaga, makin bertenaga, si mudah rasa kepak. Mundak dulu selalu rasa lenguh badan, kepak si tentu pasal, sedangkan saya dah juga yang agak kerja berat. Tok lah feedback yang paling kami orang selalu terima. Jadi ramai juga pengguna kita yang ada lepas dia makan Rescue tok, ada orang negur kulitnya jadi makin lembab, nampak makin berseri-seri daripada sebelum tok. Sebab ya macam Nisha pada tadi, kita tok perlu jaga dalaman dulu, baru kita fokus dengan luaran. Sebab semuanya pun bermula daripada dalaman kita. Bila badan kita sehat, muka kita auto ceria, auto nampak berseri. Tapi ada juga beberapa orang pengguna kita yang madahnya saya ada masalah apa-apa, tapi yang suka beli Rescue tok, yang suka makan Rescue tok, sebab sampai kini dia pun masih makan Rescue tok. Yang madahnya suka makan Rescue sebab rasanya si lantuh, si hanyi, yang amalkan aja. Jadi macam yang Nisha padah tadi, Rescue toknya senang sebab kita orang boleh amalkan setiap hari. Si perlu gagu-gagu lagi, minat kita nak buka, lepas kita minum aja. Tapi ingat juga, pengalaman setiap individu tu berbeza-beza. Sebab antibodi badan kita pun lain-lain juga. Untuk cara pemakanan kita pun lain. Dan gaya hidup kita pun lain juga. Tapi si kisah dengan semua ya, mun kita on konsisten amalkan, insyaAllah kita akan nampak kesannya seawal 1 minggu hingga 2 minggu pengambilan. Okey, bagi yang masih ragu-ragu ataupun blur, si tahu macam ni cara amalkan Rescue tok, senang aja. Untuk dewasa kita cuma ambil 2 sudu pagi dan 2 sudu malam. Sebaiknya mungkin kita orang amalkan semasa perut kosong. Tapi mungkin kita orang ada masalah gastrik, kita boleh ambil makanan sikit dulu ataupun makan sikit dulu untuk kita orang alas perut kita orang ya. Lepas ya baru kita orang ambil Rescue tok. And untuk mana-mana kita orang yang ada makan ubat daripada klinik kah ataupun daripada doktor ya kah, kita boleh carakan pengambilannya minimum 30 minit hingga 1 jam. Mungkin kita nak makan ubat dulu buat makan rescue boleh, ataupun kita nak makan rescue dulu buat makan ubat pun boleh juga si ada masalah. Ataupun nak kita si pandai nak makan pati pekat macam ya, kita boleh campurkannya dalam air minuman kita, nak campur dalam air suam pun boleh, kita nak campur dalam air teh pun boleh, dalam air kopi pun boleh, air jus pun boleh, air sirap kah, si ada masalah. Asalkan jangan dicampurkan sekali dengan air bikarbonat aja. Untuk kanak-kanak, cara makannya pun sama juga, cuma untuk kuantitinya kita kurangkan sikit lah. Untuk kanak-kanak, kita boleh beri sidaknya satu sudu makan pagi dan satu sudu makan malam. Cara makannya sama aja, cuma kuantitinya kita kurangkan sikit. InsyaAllah kanak-kanak pun suka sebab rasa rescue toknya memang si hanye, rasanya rasa macam jelly ni aja. Agak-agak mundi makan rasa sejuk, keluar-keluar dari peti ais ya, nyaman gila. Agak-agak cuaca kita kini pun macam si menentu nak, jadi banyak yang demam lah apalah, macam nembiak yang demam ke batuk kah, kita boleh beri sidaknya makannya untuk membantu menguatkan lagi antibodi badan sidak. Okey, jadi untuk hari tu kita pun sibuk buang masa juga. Nisha nak share something special dengan kita orang. Sempena dengan hari tu, kita nak buat promosi yang special khas untuk pendengar-pendengar kita dekat luar nun yang dah setia sama dengan Nescu, yang dah setia dengan rancangan Sawah FM kita. Hari tu Nisha nak buat kita orang dua jenis promosi. Bukan sikit, tapi dua jenis promosi. Jadi kita buka radio, kita orang nyerin-nyerin kini tu. Pastikan satu rumah yang dengar, amun boleh rumah sebelah pun dengar. Sebab promosi tu
0: speaker, ya.
1: Betul. Sampai habis volume pun
0: habis
1: boleh.
0: Habiskan volume, biar sekampung dengar.
1: Benar. Sebab promosi tu kita si akan kita si akan ulang berkali-kali.
0: Cik sama.
1: Betul. Dan slotnya sangatlah terhad. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari tu Nisha nak beri dengan kita orang promosi set budget untuk mana-mana yang masih baru nak mencuba ataupun yang macam budgetnya ada keras sikit, kita boleh ambil package budget tu. Untuk package budget tu, kita ada 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml, dengan harga RM100 sahaja. Tapi yang bestnya juga, siapa ambil package budget tu, kita bukan setakat beri 3 botol. Kita ada 5 item lagi kita akan beri. Tapi ya, nunggu kita on order dulu lah. Buat kita madah apa benda ya.
0: Surprise.
1: Betul, surprise. Jadi harganya si termasuk cas penghantaran. Sikit lagi promosi kita, kita ada promosi jimat. Untuk promosi jimat tu, untuk mana pengguna setia kita dekat luar nun, kita nak buat promosi pakej jimat. 8 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml, dengan harga RM250 sahaja. Tapi yang bestnya, untuk pakej jimat tu, kita orang akan dapat free shipping. So mungkin kita orang rasa nak jimat, boleh terus skrip promosi package jimat kita. Kita bayar ajak RM200, kita dapat 8 botol. Si perlu dah kita nak bayar cas penghantaran. Mungkin kita takut banyak gila, boleh ajak abang kah, kakak kah, makcik kah, pakcik kah, kolek untuk membeli. Kita boleh beli 100 orang, pasal pandailah bagi 4 botol seorang kah, macam ni kah.
0: Cukup untuk dibagi.
1: Betul. Jadi mungkin kita orang berminat nak grab promosi ya teh, kita boleh direct contact tim kami orang Nescu Sarawak di talian 010-903-6443, 010-903-6443. Ataupun mungkin kita si dapat nak call kami orang, kita WhatsApp je terus kami orang. Sebab takut kelak bila kita call, call kita clash dengan orang lain, lalu terlepas promosi. Sebab macam yang kita padah tadi, slot kita tak terhad, siapa cepatnya dapat. And macam biasa, promosi kita tak sampai pukul 6 petang.
0: Kami lagi nentu.
1: Betul. Sebab lepas dari pukul 6, harga semuanya akan kembali kepada harga asal, iaitu RM199 harga untuk sebotol Pati Sarang Burung Walid Nescu kita. Jadi lakaslah kita orang membeli kini tu, kita booking dulu, kelak kita ambil pun boleh. Tapi untuk kali tu kita just ambil untuk booking lah. Sebab promosi tu kita ambil pre-order. Tapi jangan risau, sebab moon stock dah sampai kelak, kita orang akan dapat stok yang fresh daripada kilang. Sibuk kita orang bingung.
0: Betul.
1: Jadi penghantarannya pun mungkin akan ambil masa juga. Mana-mana kita orang yang jauh ya, kita orang diam dekat Miri, Sipu, Bintulu, Brunei, Sabah, Indonesia kah, moon kita nak order, semua kita boleh ajak WhatsApp dengan kami orang kinek. Pasal penghantarannya sebab kita orang bingung, kita ada sediakan. Mungkin kita orang berminat dengan promosi Tok Teh, kita boleh terus je hantar nama dengan alamat kita orang dengan kami orang untuk kami orang simpan slot pakai kita orang. Boleh WhatsApp je terus kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Jadi ni saya nak ulang balik promosi kita hari Tok. Kita ada promosi set budget 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM100 sahaja, tapi harga tidak termasuk dengan cas penghantaran. Yang ambil promosi budget Tok Teh, kita ada beri 5 item free lah. Sikit-sikit kita ada promosi jimat 8 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM250 sahaja dan free penghantaran. Jadi cepatlah kita orang membeli kini Tok sebelum pukul 6 petang. Sebab si salah pun mungkin kita orang nak melabur untuk kesihatan ni pun. Jangan bila dah melarat kelak bawa kita orang kaku nak bercari ubat. Setelah daripada kini Tok lah, kita mula amalkan makanan tambahan ataupun suplemen-suplemen macam Nescu Tok jual untuk membantu mengurangkan sedikit sebanyak masalah kita. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang hari Tok. Nisha nak ucap juga terima kasih kepada pendengar Sawak FM kita yang dah setia sama dengan kita hari Tok. Terima kasih juga DJ kita hari Tok. Kita undur diri dulu sebelum tutupnya kita hari Tok.
0: Betul. Dan jangan lupa juga Kinect Tok 3.30 sampai pukul 6, lebih kurang 2 jam setengah lagi. Jangan tunggu lama-lama sebab lepas pukul 6 ataupun pukul 7 Nisha asyik melayan lagi lah offer.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Okay, bila next kita akan jumpa? Tak sih tahu nak?
1: Kita belum tahu lagi.
0: Belum tahu. Jadi promosi ya. Terus grab kini tu. Takut kita sih tahu esok. Ataupun bukan esok. Lepas pukul 6 memang harganya akan naik balik.
1: Betul.
0: Okay, next chance. Soalnya kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, seketika kita bersama Anissa dalam slot tajaan Nescu. Sementara itu, terus kekal bersama mendengar di Sound FM Malaysia, Ritma Music Retro Terbaik. Kelak kami akan jengok juga ucapan dan juga komen yang dihantar di live Facebook untuk status Ritma pada petang tu.

0: lah Ritma di Soul FM.
1: So FM Sati sejuk mesti Ritma Music Retro terbaik. Nak ucapkan selamat petang untuk Suhaila Abdullah, selamat petang untuk semua bersiaran pada petang untuk di Ritma Music Retro terbaik. Hairul Abdul Rahman Erol, salam nak ditujukan kepada kawannya Hamdan Ali Osman, Budiman Hujan, Iskandar Shah dan semualah. Dan juga kita ada komen daripada Maznah Arni. Assalamualaikum, selamat tugas sejuk sejak petang tu, nang sejuk mencucuk-cucuk asalnya. Untuk semua sahabat dan pendengar yang bersiaran pada petang tu, selamat petang juga untuk Roslina Francis Haimus, selamat tugas, salam rikmah untuk semua sahabat, semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Lagi komen daripada Ina SN. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terbaik muzik retro pada petang tu hujan di Bandar Kuching, namun tetap layan lagu-lagu KLMJ. Terbaik Sarawak FM. Terima kasih Ina SN. Kita juga ada Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat tugas di segmen Ritma Sarawak FM pada petang tu. Layan mana-mana je lagu petang tu DJ. Nah, macam ya lah, layan je lagu, sebab memang pastinya semua best lah lagu-lagu retro tu. Dayang Hanim, selamat petang, selamat tugas untuk Mus dan juga untuk semua di Bandar Baru Semarang. Alhamdulillah cuaca cerah lepas hujan. Kita juga ada Masnah Loso. Assalamualaikum Mus, cuaca mendung di Batu 11. Menada minta lagu Satu Penantian daripada Dwayne untuk hiburan pada petang tu. Okey, hantar komen yang dihantar di live Facebook untuk status Ritma pada petang tu. Tak boleh terus hantar di siang. Terima kasih juga kepada yang like, yang share status Ritma pada petang tu. Sementara itu, terus kekal bersama mendengar himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, hanya di Ritma Music Retro Terbaik Sarawak FM.

0: Ritma Magic Retro Terbaik Spoon dengan Memori Sekuntum Rindu. Okey, lagi nak baca komen yang dihantar di live Facebook untuk petang tu mesti status Ritma Nekmok semak petang untuk DJ dan juga semua sama mendengar lagu-lagu retro. Kita juga ada Amran Saidi. Assalamualaikum Mus, untuk semua kawan-kawan minta lagu Kekasih Bayangan. Kita juga ada komen daripada Hamidah Mordia. Assalamualaikum Mus, salam Ritma Masjid Retro Terbaik untuk semua pendengar Sound FM dan juga teman-teman di Facebook. Lagi komen dihantar oleh Masnah Loso. Assalamualaikum Mus, cuaca mendung di Batu 11, minta lagu Satu Penantian. Lagi kita ada komen daripada Rohani AJ. Assalamualaikum Mus, salam Ritma untuk semua. Nak dengar lagu Jamal Rinduku Tiada Berteman untuk semua pendengar-pendengar pada petang tu. Lagi Zalika Zaliha Leon, salam retro untuk semua. Layan lagu-lagu retro di Sarawak FM. Baik semua. Satya Ramli, Assalamualaikum Mus, selamat tugas di Ritma pada petang tu. Salam 15 Safar untuk semua. Panas hari dekat hujan. Lagi Suhaiti Abdullah, selamat konti Mus, semoga sihat. Cuaca di Sibu masih mendung lepas hujan. Tengah santai sambil layan info dan juga lagu retro di Sarawak FM. Masnah Loso. Juga madah mendung. Saya tak komen dah baca belum. Kita ada Sufian Sulaiman, tugas Mus pada petang tu. Selamat menikmati minum petang sambil layan Ritma untuk semua. Juga Noraini Amrin, mendung cuaca, tengah nonton live sambil dengar radio kecil. Dapat bunyi, dapat juga muka di dia nak. Okey, yang hantar komen yang dihantar oleh pendengar, terima kasih untuk tawang semua. Terus kekal bersama. Walaupun kami end live sekejap lagi untuk live Facebook, namun kami akan terus menemani tawang orang untuk himpunan lagu-lagu retro pada petang tu sampailah pukul 6 petang kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar.
1: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang, kita ada lain music background kita.
2: Betul, betul.
1: Jadi untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
0: music latar.
1: Music latar kita baru.
0: Okey, try lah.
1: Try.
0: Dapat si mereka akan pakai ya.
1: Okay, kita semua selalu cuba. Okay, 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
1: Okay, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di

0: itulah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung kita pada kisah perjuangan Khalid bin Sa'id Al-As. Pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalid yang bergabung dengan panji angkatan tentera yang menuju ke Syam yang nak berperang dengan bangsa Rom. Khalid bin Sa'id tentunya bersemangat. Dia nak pergi perang, dia rasa dirinya pahlawan yang hebat, yang berani dan gagah sebagainya. Sebelum terjadinya perang Majlis Sufar ya, yang terletak di Damaskus, Khalid tentunya sempat meminang seorang perempuan nama Ummu Hakim bintul Harith dan menikahinya. Saat Khalid meminangnya, Ummu Hakim adalah tadi payahnya tangguh lo kahwin, settle perang bolehlah kita duduk nikah. Tapi Khalid mandah tadi, firasat aku mengatakan bahawanya aku akan syahid dalam perang tu. Lalu dia pun akur dan setidaknya pun nikah. Pada pagi hari ya, setidaknya nak maulah walimah, majlis walimah terus nak makan-makan. Belum habis makanan setidaknya, lalu Rom dah nyerang, dah mau nyerang setidaknya dah. Dah sediakan tentera yang kuat. Maka setidaknya pun mula pertarungan secara one by one. Keluarlah pahlawan Rom daripada barisan, dan one by one lah sidanya. Dan yang tampil daripada umat Islam adalah Sayyidina Habib bin Salamah. Dan Sayyidina Habib bin Salamah berjaya membunuh tentera Rom tersebut. Kemudian tampil lagi seorang pahlawan Rom, cabar untuk one by one lagi, maka keluarlah Khalid bin Sa'id tadi. Khalid bin Sa'id pun keluar dan mereka berlawan, pedang mereka bertemu dengan pedang lawan, dan akhirnya tepat kena pada sasaran pedang orang Rom dan gugur syahidlah Khalid bin Sa'id. Pada saat itu Ummu Hakim yang baru je nikah tadi, jadi seperti singa betina yang kehilangan anak sehingga dia dapat membunuh 7 orang penunggang kuda bangsa Rom pada ketika ya. Masya Allah, tabarakallah. Yalah kehebatan dan keazaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: With Mark.

0: Technology.
1: Selamat FM, masa hati sejuk mesti ritma muzik retro terbaik. 4:25 minit petang. Untuk selesai kita bersama Faizan di talian untuk info cuaca pada petang ni. Hello, Assalamualaikum Faizan.
2: Assalamualaikum.
1: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ni, silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 30 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Meri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Faizan, selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Faizan Remed Malaysia untuk info malam keadaan cuaca pada sebelah petang ini di seluruh negeri Sarawak. Okey, untuk seterusnya jom sama-sama kita ikuti refleksi diri.
3: Refleksi diri kali tok kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali tok kami nak nembak topik berkaitan jagalah pergaulan kita orang di ofis. Okey, sama ada kita orang kawan perempuan, kawan lelaki, semua ada. Mula-mula kita bergurau simpan-simpan aja. Kau ya kacak baju kau itu, senyum. Okey. Seminggu lekat ya tek, naik level 1. Kelakar tek, bab masalah keluarga, dulu main jelin-jelin. Kini tu dah pandai bertepuk tampa, berkubit-kubit, berkepung indah di ofis dan sebagainya. Kuatan tek nak nunjukkannya, mesra dan sebagainya. Adik kakak semua, pada abang-abang setengah bekerja tu, jaga cara kita bergaul dengan geng-geng di ofis kita. Sebab apa? Sebab perkara tu yang menyebabkan kita akan rasa macam seolah-olah kita ada batasan dalam konteks kita berinteraksi dengan kawan-kawan di ofis. Mun mula-mula benci bila kita guru, mun dah lama-lama kelak makin advance dan senyum nunggah kau aku kini tu berdaling-daling di ofis sebagainya, nya akan menyebabkan perkara-perkara yang si diingini berlaku. Nak juga saya berani kan, benda macam tu dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga berlaku dalam konteks kekeluargaan. Okey, si kisahlah bini kah laki kah, dua-dua perlu memiliki matlamat rumah tangga yang jelas. Jangan sebab kita si jaga batas pergaulan kita tu menyebabkan kita melayan semua individu-individu yang si penting dalam kehidupan hubungan kekeluargaan kita orang. Okay? Yang akhirnya kelak akan berlakunya isu terjebak dengan hubungan yang si sepatutnya. Okay? Kesian dengan muka lakinya ke muka bini dan sebagainya. Perkara tu menyebabkan permulaan yang kita perlu elakkan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi pesanan untuk kami pun juga, okay? Jagalah pergaulan kita dan sama ada cara kita berkelakar, okay? Cara kita bertindak, cara kita bertingkah laku supaya benda tu si atang mudarat kepada individu yang lain. Jadi sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
3: Ikuti refleksi diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
5: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
8: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
9: Duet, duet, di mana kau duet?
0: macam ni dengan bisnes kotik.
9: Wow, thank you.

Memang jiwa. Okey, Syekal dengan Cinta Nusantara. Lagu-lagu rasanya lagu tu 90-an. Okey, kita juga ada lagu 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, awal 2000. Kita himpunkan melalui ritma muzik retro terbaik sepanjang zaman. Jadi kita orang yang mendengar sampai saat tu terus kekal bersama 4.36 minit petang. Maksudnya ada lebih kurang sejam setengah lagi untuk Muz Rock bersama ke udara menghimpunkan lagu-lagu retro hanya yang terbaik untuk anda semua. Yang mungkin juga dah habis kerja pada petang tu balik 4.30. Hati-hati di jeraya yang driving ya. Terutamanya mungkin tempat tak orang hujan ke pada petang tu. Mudi kucing tadi hujan, kini tu masih macam renyah-renyah lah, hujan rintis. Apapun keadaan cuaca, kita mesti sentiasa berhati-hati di jalan raya. Yang tamat tugasnya pukul 5, pukul 6 ataupun sampai malam kelak, terus menjalani tugasan anda. Selamat bertugas untuk orang semua. Okey, seterusnya pilihan antarabangsa Insing dengan It's Gonna Be Me, dan selepasnya kita ada Haida, Manis Masa Bercinta. Ritma muzik retro terbaik.

With my music retro terbaik. Okay, 12 minit pergi ke pukul 5 petang. 5 petang kita ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Menyusul selepasnya, antara lain kita ada Based on A, kita juga ada sketsa rumah kayu tepi jeraya, iklan jawatan kosong 5.30 minit petang, dan juga kita akan kongsikan info perkembangan-perkembangan berisi kisah luar negara, isu global di jam yang tak akhir nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASCOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan Penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: So, FM Sati saja mesti Ritma Music Retro terbaik. Okey, kita dah pun berada di jam yang terakhir, jam keempat untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 30 Julai 2026, bersama Muzrok menemani sampai pukul 6 petang kelak. Okey, antara lain di jam tu, sekejap lagi kita akan ikuti Base on A. Selepas saja kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya serta iklan jawatan kosong pada pukul 5.30. Dan juga sebelum berakhir kelak, di samping lagu-lagu retro, kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global, kisah luar negara.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
3: Kita bersama dengan Tuan Syed Muhammad Fauzi bin Syed Ghazali, merupakan pengurus Habanero Training and Consultancy.
4: Okay, nama Syed Muhammad Fauzi, Syed Ghazali, nang orang kucing lah. Nang kami tu nang kaki berjual, kaki berjual sayurnya, kaki bertanamnya jual, kaki ngajarnya jual, macam-macam lah. Jadi kami tu dalam bisnes dah, alhamdulillah 20 tahun. Pelbagai benda dah dipolah. Akhirnya 2019 kaki selangkah. Maksudnya kaki selangkah tu nak masuk pertanian dah berkebun. Kata orang bila masuk COVID, udah semua terduduk. Tapi kami orang berdiri. Bila kami orang berdiri, kena berdiri. Kami orang sampai kemiri driving. Waksa COVID, kami orang boleh berjalan berjual sayur. Berjual hidroponik. Yalah kata orang tu bila ceritanya COVID, ya sebagai rahmat sebenarnya.
3: Betul.
4: Positif way lah, secara positifnya macam ya. Jadi bila dah 2020 dah berjual set dah macam-macam, start ialah belajar dengan Masya Allah, kiri kanan pagi petang semua nak dibelajar. Terus jadi orang ajar. Tapi bukan senang lah sebenarnya. Dalam proses kita tu nak belajar tu, pelbagai benda lah kita nak, kita harus mencuba je lah. Jadi bila dah lama kelamaannya te, makin suk sekedar lagi cerita lama. Sebelum tu kami pencerah juga. Pencerah di salah satu universiti di Kuching kita tu lah. Lepas ya bisnes macam-macam dengan IT. Kami orang IT.
3: Jauh menyimpang.
4: Aduh. Boleh kata nang jauh gila. Tapi bila dah zaman tu, ni dekat sikit dah. IT ni te. IoT, Internet of Things, semua makin import, semua import.
3: Okey, jadi boleh kita kongsikan yang mencetuskan inspirasi kita untuk mengajar berkaitan tentang hidroponik.
4: Okey. Berkenaan dengan hidroponik, kami masih ingat kelas yang pertama Mek Molah adalah di Serian. Ya, tahun kami pun dah lupa kadang. Awal tahun 2023 mesti salah, kami dah lupa juga. Jadi kelas dia, kami nak main-main aja lah dia. Kira pakai kami lebih pada sharing. Sharing maksudnya pengalaman. Jadi bila experience kita dah ada, kita share dengan orang. Bila first kelas dia, munsi salah 43 orang datang.
3: Ramai juga.
4: Kami pun si sangka main-main aja. Jadi dari sialah kami rasa best juga ngajar tu sebenarnya. Bila ngajar tu rasa puas hati.
3: Apa pendapat kita? Apakah potensi hidroponik Malaysia pada masa depan? Dan nasihat kita kepada individu yang ingin memulakan projek hidroponik? Tambah sekali pada saya lah, bersemangat saya tu.
4: Nasihat nak kata nasihat ya si, bertanamlah sikit-sikit. Yang saya mada te, jom tanam sekejap. Tanam sekejap. Si perlu banyak tanam sayur 2 pagi, tanam mudah susah gila tanamlah daun apa nama? Daun pandan ke, daun kunyit ke, nak benda senang-senang. Kangkung kata kita kangkung dah lah.
3: Kangkung.
4: Ya, 21 hari dah boleh makan.
3: Hari projek benih. Terkini kami ah.
4: jadi mana kena ialah. Jadi potensinya sebenarnya masih terbuka luas. Tapi jangan kita tanam di tempat, contoh kita nak kampung kita tu, orang suka makan kangkung, makan bayam, makan sawi, apa? Tapi kita gagal nanam semua salad.
3: Oh,
4: ya si cun lah. Jadi kita ikut keadaan tempat kita. So ya, bila kita tanam, ikut keadaan kita pun setempat, apa keperluan. Melainkan kita tidak ada wang yang kompon nak beli. Jadi untuk hidroponik tu masih terbuka luas. Siapa-siapa pun boleh. Mun kita senang nak cari kami tu. Kami tu media sosial on juga. Kadang si oh, kadang si gago gila media media sosial lah. Facebook ada, dalam TikTok pun ada. Macam biasa, cari je nama Kosti S. Said dalam Facebook ada. Nombor telefon boleh cari dalam ya. Ataupun kita boleh kontak kami, boleh sambut telefon ke?
3: Boleh.
4: DJ lah ambil telefon. Nombor kami senang aja, 019-815-85-80.
3: Apa pun, terima kasih diucapkan kepada kita, Tuan Syed Muhammad Fauzi bin Syed Ghazali, kerana sudi sama-sama berkongsi info bersama dengan kami orang di situ. InsyaAllah umur panjang kita akan jumpa lagi, okay?
4: Boleh, insyaAllah.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
5: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita

0: Hai, kami Azam Pit. Dengar kami sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
4: Bukan salah aku, Mam, tadi. Munsi sebab kau sobri melok kaki Cikgu Man. Aku cakap melatah tak si. Aku latah tu ada sebab. Ada sebabnya.
5: Apa?
4: Sebabnya kau yang mengundang latahku, tau si. Kau yang mengundang latahku timboy.
2: Kau tu jamah mun kau lah pandai jadi kutu palak jamah. Undang kau udah ku ketep ku ketin nestem tau ko. Ku ketep ku. Kau ialah melatah sintu pasal lalu gagal misi kita.
6: Sobri, udah
2: salahnya.
6: Udah ya, Sobri, yang pasti bunyi ya memang ada. Memang kita tak dengar lah malam tadi.
2: Oh, ada bunyi.
6: Cuma kita si dapat milik ya apa bunyi ya nak.
4: Bukan salah aku nak.
1: Bendul tu. Ada apa? Masih tu bendul kayu pintu tu teh.
4: Leput orang itu. Kenak kak.
2: Apa? Apa yang
1: tak Sobri. Ambil kau dulu apa balik tu lok Sobri.
2: Ai.
1: Engkau kau dalam tapak. Ada pakai kita minum petang tu. Kata nak postmortem.
2: Oi, ada postmortem mah.
1: Mana ada postmortem.
6: Postmortem lah kita tu. Yang kita dua japa tetap bunyi nak leput dia apa kena. Ada tak lucu ke? Cerita di pasar nanti. Atau ada apa-apa ke something.
4: Atau kita dua nak body shaming aku nak apa?
2: Si ku betah tau ko. Kehidupan aku tu begitu berharga. Buang masa ku tu nak body shaming orang kah? Nak bersusah sana sini kah? Si ada pedahnya jam. Aku tu orang yang berhati mulia.
7: Nah. Tu pambalik tu air mineral je ada tu. Bak kata mama nak cut sugar. Sebenarnya aku tu malas semua lah kopi sebenarnya. Minum je lah mana yang ada tu. Minum lah, makan lah pemalik lah.
1: Si halnya Sobri. Lain kali je lah air kopi kau ya.
7: Kak.
1: Kami dua japa tu tek. Sempat dengar cerita sahih dari apa sidak di kedai cucu di pasar nun tek. Sebelum kami dua beli apa balik tu tek.
2: Kasih tio. Aku tak si tak ada tetak kak. Cerita je kita.
6: Apa cerita? Apa ceritanya apa? Tok mesti nak 2-3 hari tu nak. Sidak malah ajak berbunyi di kampung kita tu.
7: Antu nak kak. Ustaz dah nangkap kah nak. Ada kena ukiah kah? Adakah Azam?
4: Kau antu Sobri. Sobri berantu.
7: Hanya lah pun kerja malam yang misi kita gagal.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Dengarkan lagu-lagu retro

Okey, dan ikuti juga perkembangan-perkembangan terkini, terutamanya perkembangan tempatan melalui Berita Sarawak FM tepat jam 6 petang nanti bersama Cik Corina. Dah pun berada di hadapan saya, hang menunggu, dan juga turut berada di hadapan saya ketika ini ialah DJ yang akan menemani anda untuk 3 jam berikutnya, Faizah, mengisi ruangan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Untuk itu, kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat menurut.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Hurix 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Hurix 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat.

0: Baru saja dihiburkan oleh Nurin Bahrain dengan lagu dengan Naufal Azrin dengan lagunya Casablanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan terima kasih untuk rakan sugas. Semua yang pun menemani petang anda tadi menerusi ritma music retro terbaik. Untuk edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani petang anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan seperti biasa, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Dan sebelum itu, kita nak kongsikan kepada anda terlebih dahulu untuk keadaan ramalan cuaca yang berkuat kuasa di pukul 4 petang ini tadi, di mana cuaca untuk lewat petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala untuk cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu dan Mukah. Untuk ramalan cuaca yang telah pun berkuat kuasa dari pukul 4 petang tadi. Baik, insyaAllah semoga ianya boleh menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan, okay? Baik, terus setia bersiaran bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Hari Jumaat, 31 Julai 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Antara pengisian acara sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak 2026, Kawalan Kehormatan Utama, Persembahan Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, Tiupan Rose, tayangan video montaj Hari Pahlawan, Deklamasi Sajak Patriotik, Persembahan Kuaya dan Tiupan Last Post, Mengenang Jasa, Mengukuh Pertahanan, Selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Kita ini milik Allah, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42, sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Mercy Symphony untuk petang ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 18.37 bersamaan dengan 6.37. Okey, bila petang, selamat petang sekali lagi. Okey, dan masa lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda. InsyaAllah sehinggalah ke pukul 9 malam. Juga insyaAllah sekejap saya lagi kita akan sama-sama dapat ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk petang ini bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Dan pun maksudnya solat fardu maghrib petang ini adalah pada pukul 6.54 petang nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan simfoni. Tak kira walau di mana juga anda berada, untuk anda yang tengah memandu, sentiasalah berhati-hati. Doa kami semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda untuk sebelah petang ini, okey? Surat FM, Sati Sejiwa.
1: Simfoni. Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara. Simfoni

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Hidup ini pilihan, tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nur Afiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kon Min berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7

0: Klik hari itu, Hari Persahabatan Antarabangsa. Hari Persahabatan Antarabangsa diraikan pada 30 Julai setiap tahun dengan tujuan untuk meraikan persahabatan. Sambutan ini diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, bagi memupuk keamanan dunia. Sambutan Hari Persahabatan Antarabangsa diraikan untuk membina perpaduan, menghormati kepelbagaian budaya, seterusnya menggalakkan kedamaian sejagat. Dalam meraikan sambutan Hari Persahabatan Antarabangsa, kad-kad ucapan menjadi penghubung kata, menyebar mesej toleransi, merancang serta mengadakan aktiviti muhibah. Kepesatan teknologi juga telah mempopularkan Hari Persahabatan dengan pelbagai cara sebagai penghormatan persahabatan. Marilah kita raikan Hari Persahabatan ini di wall Facebook masing-masing dan tag satu nama agar lebih ramai lagi menyedari tentang Hari Persahabatan Antarabangsa. Selamat Hari Persahabatan Antarabangsa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa Black dengan lagunya Hijab Rindu. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Dah pun 7.12 malam ketika ini dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Sehinggalah ke pukul 9 malam. Biasa untuk jam ini, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan lantunan Wahyu sekitar 7.30 minit malam. Juga saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Selain itu, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran juga akan berkumandang sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Jadi teruskan setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Asyik tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Keurig sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Keurig gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Keurig gamat.
1: Dapatkan Keurig gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم.
3: Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 201. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengambil sedikit masa untuk mentadabbur satu surah yang sangat ringkas tetapi cukup besar maknanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Pendengar sekalian, menariknya doa ini bukan sekadar meminta dunia dan juga hanya meminta akhirat, tetapi Allah ajar kita untuk minta kedua-duanya sekali. Kadang-kadang kita lihat manusia terbahagi kepada dua. Ada yang terlalu kejar kepada dunia, harta, pangkat, kesenangan hingga lupa akhirat. Dan ada juga yang terlalu fokus akhirat sampai mengabaikan tanggungjawab dunia. Namun Islam datang dengan hasanah yang membawa kepada keseimbangan. Apakah maksud hasanah di dunia ini? Ulama tafsir menjelaskan ia merangkumi segala kebaikan, kesihatan, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, ilmu yang bermanfaat, bahkan hati yang tenang. Maknanya, bila kita baca doa ini, kita sebenarnya sedang meminta kehidupan dunia yang baik, bukan sekadar mewah tetapi berkat. Kemudian kita meminta hasanah di akhirat. Ini lebih besar, iaitu keselamatan di hari akhirat kelak, mendapat rahmat Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Para pendengar yang dikasihi sekalian, doa ini mengajar kita satu prinsip penting, iaitu kita hidup di dunia tetapi tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini tempat berusaha, akhirat itu tempat menuai hasil. Kalau kita hanya minta dunia, kita mungkin dapat tetapi kosong di akhirat kelak. Tetapi kalau kita seimbangkan, insya-Allah kita akan berjaya di kedua-duanya. Jadi, amalkan doa ini di dalam kehidupan harian kita, selepas solat, ketika berdoa, bahkan di dalam sujud terakhir dan di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan menjauhkan kita daripada azab api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
6: Irama Nashi.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putri.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung kita pada kisah perjuangan Khalid bin Sa'id Al-As. Pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalid yang bergabung dengan panji angkatan tentera yang menuju ke Syam yang nak berperang dengan bangsa Rom. Khalid bin Sa'id tentunya bersemangat dia nak pergi berperang, dia rasa dirinya pahlawan yang hebat, yang berani dan gagah sebagainya. Sebelum terjadinya perang Majlis Sufar ya, yang terletak di Damaskus, Khalid tentunya sempat meminang seorang perempuan nama Ummu Hakim bintul Harith dan menikahinya. Saat Khalid meminangnya, Ummu Hakim malah tadi payahnya tangguh lo kahwin, settle perang barulah kita duduk nikah. Tapi Khalid malah tadi, firasat aku mengatakan dawanya aku akan syahid dalam perang tu. Lalu dia pun akor dan tidaknya pun nikah. Pada pagi hari ya, sidangnya nak maulah walimah, majlis walimah terus nak makan-makan. Belum habis makanan sidangnya, lalu Rom dah nyerang, dah mau nyerang sidangnya dah. Dah sediakan tentera yang kuat. Maka sidangnya pun mula pertarungan secara one by one. Keluarlah pahlawan Rom daripada barisan dan one by one lah sidangnya. Dan yang tampil daripada umat Islam adalah Sayyidina Habib bin Salamah. Dan Sayyidina Habib bin Salamah berjaya membunuh tentera Rom tersebut. Kemudian tampil lagi seorang pahlawan Rom, cabar untuk one by one lagi, maka keluarlah Khalid bin Sa'id tadi. Khalid bin Sa'id pun keluar dan mereka berlawan, pedang mereka bertemu dengan pedang lawan dan akhirnya tepat kena pada sasaran pedang orang Rom dan gugur syahidlah Khalid bin Sa'id. Pada saat itu Ummu Hakim yang baru je nikah tadi, jadi seperti singa betina yang kehilangan anak sehingga dia dapat membunuh 7 orang penunggang kuda bangsa Rom pada ketika ya. Masya Allah tabarakallah, yalah kehebatan dan keazaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Band baru saja dihiburkan oleh Aris Ariwatan dengan lagunya Permaidani. 8.23 minit malam kali ini, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak khusus untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang dah pun maksudnya solat fardu isyak untuk 8 malam ini pada pukul 8.07 minit malam tadi. Juga ada pun sama-sama mengikuti rancangan Sirah Pilihan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah untuk malam ini dengan tajuknya Kisah Khalid bin Sa'ad Khalid bin Sa'id Al-Ash, siri yang kedua untuk malam ini. Dan insyaAllah anda akan dapat ikuti lagi Sirah Pilihan untuk esok hari, yang mana bersiaran dari Isnin hingga Jumaat selepas solat asar dan solat isyak. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah saya akan kongsikan nanti antara info-info yang dimakan melalui simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam nanti.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Misha Omar dengan lagunya Break. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni di pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana pembangunan modal insan yang menguasai sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI ialah kunci memastikan Sarawak kekal berdaya saing serta mampu menghadapi cabaran perubahan iklim dan ekonomi global. Ini yang dinyatakan oleh Premier Sarawak iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata Sarawak memiliki kekuatan dari segi sumber semula jadi semasuk hutan, sumber air, tenaga boleh baharu dan kekayaan sumber bawah tanah. Namun kejayaan negeri katanya bergantung kepada keupayaan melahirkan generasi yang mempunyai ilmu serta kemahiran dalam teknologi baharu. Perubahan iklim yang semakin ketara di seluruh dunia menuntut negara melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dan pendedahan awal kepada teknologi membuktikan pelajar luar bandar juga mampu menguasai bidang teknologi tinggi termasuk penggunaan drone. Dan kerajaan negeri juga turut memperkukuh akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur termasuk jalan raya, bekalan air dan elektrik ke kawasan pedalaman selain mengambil alih jalan balak bagi memudahkan perhubungan sekolah luar bandar. Dan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan pedalaman akan memudahkan pelajar serta guru menikmati kemudahan pendidikan dengan lebih baik. Dan pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan negeri Sarawak juga terus melaksanakan dasar pendidikan tinggi percuma di institusi milik negeri dengan peruntukan 260 juta tahun ini melibatkan kira-kira 10,000 pelajar bagi pengambilan pertama dan kedua. Okey, itu antara info yang saya kongsikan untuk anda saat ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami. Jom kita dengarkan Chris Patih dengan lagunya Tapi Bukan Aku.

0: Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan semoga terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan simfoni untuk malam ini. Baik lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Penerangan Malaysia, JAPIN Sarawak, menyeru orang ramai menyemarakkan semangat patriotisme menerusi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini, iaitu tahun 2026, yang mana Timbalan Pengarah JAPIN Sarawak berkata ianya adalah bertujuan untuk menyemai rasa bangga dan cinta kenegara serta memperkukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Okay. Beliau berkata patriotisme bukan sekadar diraikan apabila tibanya bulan kebangsaan, sebaliknya perlu terus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Juga ianya adalah sebagai tanda sokongan terhadap kempen tersebut. JAPIN telah memasang jalur gemilang di sekitar ibu pejabatnya dan sekaligus mencerminkan komitmen jabatan tersebut dalam menyebarluaskan mesej patriotisme kepada masyarakat. Jadi, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tak kira lah di rumah ataupun di premis perniagaan kita ataupun di kereta, untuk menandakan dan juga ia sebenarnya adalah sumbangan kecil daripada kita bila kita mengenangkan jasa pahlawan-pahlawan yang terdahulu dalam mereka membuatkan negara kita berada dalam keadaan yang selamat, okay, aman, damai untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Okay, mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita. Bukan sahaja Malaysia, tapi juga di Sarawak ini juga kita harus sama-sama menyokong apa yang yang harus sebenarnya kita sebagai rakyat lakukan. Baik, walaupun esok merupakan sambutan Hari Pahlawan, iaitu 31 Julai 2026, yang membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Untuk sambutan Hari Pahlawan yang juga merupakan semangat pengorbanan dan juga jasa pahlawan negara untuk terus diangkat menerusi Sambutan Hari Pahlawan 2026 yang menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif. Tema mengenang jasa mengukuh pertahanan mencerminkan penghargaan kepada pahlawan era darurat dan konfrontasi serta pengajaran tentang nilai pertahanan. Dan aspek pertahanan negara bukan hanya bergantung kepada Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan juga Polis Diraja Malaysia. PDRM malah memerlukan kerjasama semua agensi serta rakyat bagi memastikan perpaduan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Okey, jangan lupa lagi, esok merupakan hari sambutan Hari Pahlawan 2026. Dalam kita mengenang jasa pahlawan-pahlawan yang terdahulu, okey. Baik, dan 9 malam kita ada berita utama. Selepas itu Gatra akan menemani anda menerusi jubahhebah yang lain sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Jadi teruskan kesetiaan anda, tak kira wala di mana juga anda berada. Saya tinggalkan anda selepas ini, kita ada Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan terus setia bersama-sama kami, Surat FM Sati Sejiwa.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Hari Jumaat, 31 Julai 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Antara pengisian acara sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak 2026, Kawalan Kehormatan Utama, Persembahan Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, Tiupan Rose, tayangan video montaj Hari Pahlawan, Deklamasi Sajak Patriotik, Persembahan Kuaya dan Tiupan Last Post, Mengenang Jasa, Mengukuh Pertahanan, Selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals.

0: Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh Badan Penguat Kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
1: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap akta tabung haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut dan sememangnya tabung haji sudah pun mengadakan lima urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
2: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan.

Okey, assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, semestinya menemani kita orang pada malam tu dalam Gacha Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, hari tu hari Khamis, 30 Julai 2026. Dan apa khabar tuan semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang untuk hari tu. Okey, apapun terima kasih untuk kita yang bersama dengan kami pada malam tu. Teman kami sampailah ke pukul 12:30 malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang pada malam tu. Okey, dan juga kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Kita boleh terus pergi singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM, komen dekat status yang dah pun kami post. Apa tu lagi komen dekat tu? Sementara kata orang ada masa tu nak okey, yang ada masa free ya boleh lah kita buka Facebook sekejap. Yang tengah busy ya, elok tak settle dulu kerja kita. Lepas settle kerja kita baru kita komen. Okey, dan lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

Okay, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Azri pada malam tu dalam Gacha Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Okay, sebelum kami nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan Facebook Sarawak FM, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan apa sikit cerita tu pelanggan yang judge pekerja cashier kononnya tek sip belajar tinggi. Aha, tapi apa ceritanya? Okay, setiap pekerjaan tu nak memang mempunyai nilainya tersendiri tanpa mengira pangkat dan jawatan. Yang penting pekerjaan yang dipolah ya adalah halal dan pendapatan pun daripada sumber rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimanapun mentaliti memperlekehkan pekerjaan seseorang tu masih wujud hinggalah ke kini itu. Kebiasaannya yang selalu mendapat tempias adalah individu yang bekerja sebagai seorang juruang. Jadi baru-baru tu tip, itulah satu hantaran di laman Threads apabila ada seorang lelaki tu yang dikenali sebagai Danish nya berkongsi pengalamannya selepas pekerjaan yang dipersoal oleh seorang pelanggan tu yang hanya kerana nyatik bergelar seorang cashier. Jelas Danish, pelanggannya pada awalnya telah bertanya tentang umurnya semasanya membuat pembayaran di kaunter. Dakwanya selepasnya memadah umurnya tik 22 tahun, pelanggannya pun dengan selambanya berkata, "Dek, belajar pandai-pandai ya, kan dah kerja macam ni." Ha, katanya, "Okey." Dan namun apa yang pelanggannya tik si tahu adalah pemuda tersebut sebenarnya sedang bekerja sambilan sementara cuti semester bagi pengajian di peringkat sarjana muda degree, guys. Ha, jelas Danish, pelanggan berkenaan hanya mampu terdiam selepasnya tahu tentang statusnya tik. Ha, tegas pemuda ya, orang ramai seharusnya menghormati setiap jenis pekerjaan di luar sana tanpa mengira pangkat. Ha, dan menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berpendapat bahawa si sepatutnya seseorang yang mempertikaikan pekerjaan orang lain. Kena mesti nak hina setiap pekerjaan orang, betul sih? Bilanya bekerja macam ya, kira baguslah, okeylah daripadanya mulah benda yang si bagus, betul? Lagipun okeylah, sementaranya cuti sem yang nak cari duit lebih, yang bekerja lah dengan apa-apa aja. Yang penting duit ya halal, bukan duit haram. Okey, jadi kita tu janganlah kata naik pengajaran nak janganlah kita mempersoalkan pekerjaan orang lain. Okey, jangan kita membanding-bandingkan. Contohnya tu, anak aku kerja kerajaan, kena kau kerja cashier macam tu je. Yalah kau si belajar nama-nama. Ayat-ayat macam yang pernah kita dengar lah. Tapi yalah tu si semualah yang macam ya. Okey, baiklah kita tinggalkan cerita ya. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada James Pengiran tu, nak dengar lagu Tahta Hatiku katanya dari Fajar Nor. Dan seterusnya daripada Nori Jerai nak dengarkan lagu Gila Bayang, lagu dari Ahmad Haikal. Jadi jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu semestinya di Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah laluan bukit yang sunyi boleh bertukar menjadi sebuah destinasi mendaki yang tular dalam sekelip mata? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke Tanjung Rambung, sebuah permata eko-pelancongan terbaru di daerah Pedawan yang kini menjadi bualan hangat para pencinta alam. Tanjung Rambung terletak di Kampung Sibuang Pedawan dan asalnya merupakan kawasan bukit yang dipenuhi pokok getah tua milik penduduk tempatan. Segalanya bermula apabila keindahan puncak bukit ini mula dikongsi di media sosial sekaligus menarik perhatian ramai. Dengan ketinggian landai yang mengambil masa sekitar 30 hingga 45 minit sahaja untuk didaki, lokasi ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Di puncaknya pula, Usaha Harmoni Komuniti Kampung telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pondok rehat, menara pandang dan pelbagai replika sarang burung gergasi yang sangat menarik untuk anda mengabadikan kenangan berlatar belakangkan landscape perbukitan Padawan yang menghijau. Untuk anda yang ingin merasai sendiri keindahan Tanjung Rambung, saya cadangkan anda memulakan pendakian seawal jam 6 pagi untuk berpeluang menyaksikan fenomena lautan awan karpet yang sangat memukau di puncak ini. Memandangkan pengurusan tapak ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sibuang, pastikan anda membayar yuran kemasukan minimum yang dikenakan sebagai tanda sokongan kepada ekonomi komuniti setempat. Patuhi juga papan tanda keselamatan dan kekalkan kebersihan sepanjang laluan pendakian anda. Daripada denai kebun getah yang sunyi hingga ke puncak menara pandang yang tular, Tanjung Rambung adalah bukti bagaimana keindahan alam mampu menyatukan komuniti kita. Jom kita raun ke Padawan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jum-

Dengarkan Sarawak FM, CKSA di sini pun kita berada. Kini itu kita boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Kick selain radio. Okey, boleh muat turun aplikasi kini itu di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Okey, dalam handphone kita orang senanglah untuk kita nak ambak sini-sini nak oh. Munlah andai kata di radio kita rusak, handphone ada, asal ada lain je dapat lagi tak dengar. Alright, jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu pada malam tu untuk yang seterusnya tu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta katanya. Terima kasih DJ dan Happy Conti, selamat bertugas buat DJ Azri ya. Terima kasih. Okey, Mas Nahloso, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Azri. Waalaikumsalam, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan, amin. Terima kasih. Okey, di laguku untukmu malam tu kami nak dengar lagu Rindu Padanya dari Camelia, istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Okey, seterusnya daripada Ina SN, salam Gatra Music Tanpa Batasan. Makan aiskrim Malaysia tu sambil layan Derio Sarawak FM, terbaik. Okey, saya dah kongsi-kongsi dengan situ ke. Mok jual lah Azri nak merasa tu. Okey, nak dengar lagu dari Flybats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Okey, daripada Deli Castillo Hassan, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih, salam Gatra buat sahabat-sahabat Sarawak FM malam tu. Katanya okey, dan selamat malam buat semua, mimpilah yang indah-indah. Alright, jom kita dengarkan lagu permintaan pada malam tu dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Ya guys, ikuti berita ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam tu kelak. Dan lepas ya, kami akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak. Semestinya dengan pelbagai lagi perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang yang sedang memandu ya. Terima kasih kerana memilih Radio Sarawak FM tu sebagai peneman hiburan kita yang tengah memandu ya. Berhati-hatilah okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi untuk kita yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan pada malam tu, masih lagi ada kesempatan di jam yang seterusnya kelak, okey? Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
4: 10 malam.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu. Okey. Ha, dan seperti biasa, kami akan kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan kita orang. Jadi macam ni caranya. Kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, komen gini tu. Sementara masih lagi ada masa tu kerana pukul 11 kelak dah sedar lagi dah untuk ucapan dan lagu permintaan apa semua ya, kerana kami akan ke segmen yang terakhir iaitu kuasa dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, jom kita lain dulu lagu daripada Backstreet Boys, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Di jalan raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan sebuah majlis perkahwinan di Goa, wilayah Sulawesi Selatan, menjadi huru-hara apabila pengantin lelaki itu terpaksa meminta anggota bomba untuk memotong cincin kahwin yang tersangkut pada jarinya akibat tersalah pakai. Okey, jadi Ketua Pencegahan dan Kawalan Kebakaran di Jabatan Bomba Goa, Syamsul Bahri, ada berkata yang pasangan pengantin toknya bergegas ke balai bomba selepas selesai ijab kabul. Jadi cincin yang disarung pada jari pengantin lelaki itu sepatutnya dipakai oleh pengantin perempuan, menyebabkan ianya sukar untuk ditanggalkan. Jadi terpaksa lah si dak bomba totik memotong cincin ya. Dan menurut pengantin lelaki itu, nya berada dalam keadaan yang baik, sedar apa-apa lah kat tangannya. Jadi syukur juga lah sedar apa-apa berlaku now. Macam ni boleh tersalah pasang cincin lah. Itulah ceritanya untuk malam tu. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Rohani AJ. Nak dengarkan lagu Berpisah Jua dari Zena Zain, dan juga daripada Faridon Tony tu. Nak dengar lagu KRU. Apa-apa je lagu KRU lah katanya, untuk hiburan semua sahabat handai di Kuching dan Semarahan yang sewaktu dengannya sama generasi. Lagu KRU apa kita mau. Okeylah, kami mainkan lagu KRU Sayang untuk kita. Okey, hanya di Gatra Laguku Untukmu, Sarawak FM.

Okey, settle dah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Karena lepas tu di jam yang terakhir kelak kita ke segmen yang lain. Segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, teman kami sampailah ke pukul 12:30 malam tu kelak dan terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan kami akan kembali menemani kita orang lagi untuk jam yang terakhir kelak. Terus kekal bersama Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

0: besar supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
0: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
1: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
2: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara Perdagangan Tenaga Rentas Sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomber dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomber dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran.

Assalamualaikum dan selamat malam guys. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir tu menemani kita orang sampai ke pukul 12.30 malam tu. Gelak si basah tau. Dah masuk jam yang terakhir dah. Okey. Hari tu hari Khamis 30 Julai 2026. Ada yang masih bangun kah ketika tu? Masih bangun ya. Temanlah kami malam tu. Okey. Sambil kita layan lagu-lagu yang kami dah susun untuk kita orang sampai tengah malam tu gelak. Okey. Dan apapun ya bagi kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Boleh jangan main handphone dulu lah nak fokus je dengan pemanduan kita orang. Dan jangan lupa untuk pakai seatbelt untuk keselamatan kita juga. Okey, jadi terus ya kekal bersama dengan Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2.

Okey, kembali dalam Kuasa 2 Sarawak FM bersama kami Azvi. Okey, untuk cerita dalam Kuasa 2 tu, kami nak berkongsi berkenaan dengan pelakon dan pelawak tu Zizan Raza yang menerima banyak permohonan maaf daripada individu yang menggunakan fotonya sebagai bahan gurauan di media sosial selepasnya bertindak membuat teguran secara terbuka di akaun threads miliknya. Zizan ada berkata yangnya saya dah pun nak kecil hati namun gambarnya tidak dijadikan bahan jenaka selagi si keterlaluan katanya. Namunnya terkilan apabila ada pihak mengambil kesempatan menggunakannya bagi tujuan promosi produk. Mengulas lanjut, Zizan ada menegaskan yang nyasi agak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya ada pihak yang masih menggunakan gambarnya tanpa kebenaran. Menurutnya, sejak foto suntingannya tular, beberapa jenama termasuk kenalannya sendiri memuat naik gambar tersebut bagi tujuan pemasaran tanpa mendapatkan keizinan terlebih dahulu. Dalam padaya, Zizan pun ada mengakui yangnya terhibur bila nyenangkan gambar hasil kreativiti netizen menghasilkan pelbagai suntingan fotonya. Namunnya berpendapat ada suntingan yang si sesuailah dijadikan bahan gurauan. Dannya kurang senang apabila ada individu yang menyunting gambarnya memaparkan dirinya sebagai wanita atau karakter yang bertentangan dengan pegangan agama. Ayahnya si suka lah. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Zizan Razak, Berserah. Hanya duet bersama dengan Ismail Izani dan juga Cintaku Zizan berduet bersama Sona One. Sarawak FM, sehati sejiwa.

I love you. Okey, untuk perkongsian kuasa 2 yang seterusnya pada malam tu, nak bercerita pasal penyanyi Adira Suhaimi tu. Ni abang harap isu yang berkaitan dengan anak-anaknya yang si hadir ke majlis resepsi bekas suaminya ya, si perlulah diperbesarkan katanya. Dan bagi Adira, perkara tu bukanlah suatu yang perlu menjadi perhatian selain enggan memberi kesan kepada empat cahaya matanya. Jadi Adira ada berkata sebagai respons terhadap kenyataan bekas suaminya iaitu Datuk Seri Adnan Abu yang meluahkan rasa terkilan kerana anak-anaknya Tek Si hadir di majlis resepsi perkahwinannya yang berlangsung pada 27 Julai yang lalu. Adira dalam masa yang sama menegaskan yang Nyansi pernah pun menghalang bekas suaminya iaitu yang mesra disapa Datuk Red untuk berjumpa dengan anak-anaknya selepas mereka berpisah. Dan Adira dalam masa yang sama menegaskan yang fokusnya kini itu adalah untuk terus mencari rezeki buat anak-anak selain tumpuan kepada kerjaya. Jom kita layan lagu daripada Adira, Ilusi dan Jua Sayang Orang Sama, hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi kami 30 Julai 2026. Jadi apapun, terima kasih untuk kita yang menemani Azri pada malam tu now. Dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam tu kelak untuk segmen Gatra tu. Dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam, terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Hari itu Hari Persahabatan Antarabangsa. Hari Persahabatan Antarabangsa diraikan pada 30 Julai setiap tahun dengan tujuan untuk meraikan persahabatan. Sambutan ini diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi memupuk keamanan dunia. Sambutan Hari Persahabatan Antarabangsa diraikan untuk membina perpaduan, menghormati kepelbagaian budaya, seterusnya menggalakkan kedamaian sejagat. Dalam meraikan sambutan Hari Persahabatan Antarabangsa, kad-kad ucapan menjadi penghubung kata, menyebar mesej toleransi, merancang serta mengadakan aktiviti muhibah. Kepesatan teknologi juga telah mempopularkan Hari Persahabatan dengan pelbagai cara sebagai penghormatan persahabatan. Marilah kita raikan Hari Persahabatan ini di wall Facebook masing-masing dan tag satu nama agar lebih ramai lagi menyedari tentang Hari Persahabatan Antarabangsa. Selamat Hari Persahabatan Antarabangsa.

Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Kalau anda masih berjaga ketika ini, terima kasih kerana memilih Sarawak FM untuk menemani malam anda. Mungkin anda baru selesai bekerja, masih memandu pulang agaknya ketika ini, ataupun sedang mengemas rumah, menyiapkan tugasan, atau sekadar menikmati waktu yang tenang sebelum berehat. Selamat tengah malam. Apapun rutin anda malam ini, kita ambil masa sekejap, tarik nafas dan biarkan muzik menemani anda. Saya DJ Syaz menemani anda dalam segmen Layan Miri FM dan disiarkan secara langsung menerusi siaran Sarawak FM. Jadi kita teruskan hiburan kita untuk jam yang pertama ini kerana kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai kita ni terlupa. Terlupa apa tu? Terlupa juga bahawa berehat sebenarnya satu perkara yang penting. Jadi sambil-sambil anda melepaskan penat setelah seharian bekerja, apa kata kita berhibur dahulu dengan himpunan lagu-lagu ini untuk jam yang pertama. Jom kita mulakan terlebih dahulu dengan lagu ini.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

malam ni berjalan seperti yang anda rancang, alhamdulillah. Kalau tidak pun tak mengapa ya. Esok masih ada peluang untuk kita cuba lagi tau. Terima kasih kerana masih bersama saya, dan selepas ini kita akan masuk ke jam yang kedua. Saya ada beberapa cerita sebenarnya dan juga fakta menarik untuk kita sembang-sembang santai. Jadi jangan ke mana-mana. Saya akan kembali jam yang kedua semuanya selepas

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

di Layan Miri FM. Kalau anda perasan, waktu macam ni, bunyi dunia dah semakin perlahan. Yang tinggal cuma lampu jalan, bunyi enjin sekali-sekala dan juga mungkin secawan kopi di sebelah anda. Jadi, jomlah kita sembang-sembang sikitlah malam tu kan. Sebab apa, si pesjok lah, seorang-seorang ajak popet, popet, popet. Okey dah, jadi sebelum kita mulakan dengan beberapa info, kita akan teruskan lagi.

operasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di dua kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Okey, kita dah masuk jam kedua tadi. Dan apa yang saya nak kongsikan, kenapa malam terasa lebih nyaman? Jawapannya adalah kenapa? Mungkin anda dah ada jawapan anda tersendiri. Mungkin sebab malam ni nyaman, cuacanya sejuk, kurang kesesakan lalu lintas, ataupun malam ni masa yang sesuai untuk kita berehat. Tetapi apa yang saya nak kongsikan, tahukah anda bahawa udara pada waktu malam biasanya mengandungi suhu yang lebih rendah berbanding waktu siang. Bila suhu lebih sejuk, badan kita secara semula jadi akan rasa lebih selesa dan juga tenang. Mungkin sebab itu ramai yang memilih berjalan malam atau duduk di beranda selepas seharian bekerja. Betul tak? Betul tak? So, kadang-kadang kan ada orang memilih brisk walk malam-malam. Ada yang memilih jogging malam-malam, pergi ke taman ataupun di kawasan perumahan. Betul kan? So, apa sebab malam ni lebih sejuk, mereka akan jadi lebih tenang. Itu untuk orang yang seharian bekerja, tak ada masa nak buat brisk walk ataupun jogging pada waktu siang. Jadi malam ni sajalah peluang mereka. Apapun yang anda lakukan malam ini, terus dengarkan siaran Layan Miri FM yang disiarkan secara langsung menerusi

kembali lagi. Tadi dah cerita tentang malam. Kali ini saya nak petik sedikit mengenai hujan. Mungkin di beberapa kawasan di tempat anda agaknya ketika ini, sambil anda dengar saya berceroteh, tiba-tiba bunyi rintik-rintik hujan. Tapi apa yang saya nak kongsikan tentang hujan ni, bau hujan boleh buat kita rasa tenang. Pernah tak anda rasa tenang bila anda terhidu bau tanah lepas hujan? Contohlah, kalau kita ni dah biasa di kebun, taman bunga ataupun duduk-duduk luar rumah, lepas tu hujan terkena tanah, mesti lain kan? Lain baunya tu. Bau ini sebenarnya dipanggil petrichor. Macam itulah sebutannya. Okay, P-E-T-R-I-C-H-O-R. Ia ni terhasil apabila titisan hujan bertemu tanah yang kering. Ramai orang mengaitkan bau ini dengan rasa damai dan nostalgia. Kalau anda dah lama tak cium bau ni, bolehlah cuba nanti kalau hujan, dekat-dekatlah dengan tanah. Mesti rasa sensasi baunya tu lain sikit kan? Pernah tak terhidu bau hujan macam tu? Kan? Ada betul juga ya. Kalau ingat-ingat balik, saya pun dah lama dah tak cium bau hujan yang terkena dengan tanah. Jomlah kita mula balik dan lepas ni kita tunggu je hujan. Utamanya kalau siang mungkin lain sikit kan? Okeylah, kita dengar lagu. Tiga lagu saya hadiahkan juga untuk anda, menemani anda pada malam ini. Saya akan

kita dah masuk jam kedua. Di pertengahan jam kedua ni, saya nak cerita, nak tanya sebenarnya, kenapa kita suka pandang langit malam? Kenapa? Ada orang suka tengok langit pada waktu malam sebab mereka suka tengok bintang, suka tengok bulan. Lepas tu tiba-tiba ada satelit, lepas tu ada taik bintang. Betul tak? Betul tak? Okey, jadi menariknya, apabila kita lihat langit yang luas, ini boleh membantu minda kita rasa lebih lapang. Sebab itulah sesekali kita kena angkat kepala kita waktu malam, lihat bintang ataupun sekadar bulan, kemerenung bulan. Kadang-kadang ketenangan itu akan datang, tahu tak, daripada perkara yang paling sederhana. Mungkin semasa kita tak tahu dah buat apa-apa, tengah marah, tengah sedih, lepas tu kita keluar rumah. Biasa kan kita ambil keputusan macam tu. Dia salah satu tindakan refleks sebenarnya yang kita boleh buat untuk diri kita sendiri. Mungkin mood kita tak baik, kita keluar, buka pintu ataupun buka tingkap, berdiri tepi jendela, kita akan pandang keluar, tengok kiri, tengok kanan, atas, bawah, depan, belakang. Tiba-tiba atas tu ada bulan. Bayangkan, indah tak bulan tu? Tiba-tiba ada bintang yang sangat banyak berkemerlapan di atas awan, di angkasa. Dan hati kita yang berkecamuk fikiran, bergejolak hati kita ni tadi akan rasa, kenapa ya tiba-tiba tenang? Pernah tak rasa macam tu? Ya, selalu-selalu tengok awan ni malam-malam ni, tahulah perasaannya. Cuba tanya kawan-kawan, pernah atau tidak? Dan tanya apa perasaan mereka. Baiklah, kita dengar lagi terus. Dengarkan kami di siaran Layan Miria FM, menerusi siaran Sarawak FM bersamaikan saya DJ Syaz. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.

Tak tidur lagi ke? Kalau tak tidur, terima kasih tau kerana masih bersama-sama dengan saya. Malam-malam kita ni nak teruslah berteman sehingga pukul 3 pagi nanti. Di pertengahan pukul 1 pagi ke pukul 2 pagi ni, saya nak anda rasa relax, chill, tenang. Walaupun kadang-kadang terdengar bunyi kereta melalu lalang dekat depan rumah kita. Kalau rumah anda tepi jalan lah kan. Kalau rumah dah masuk ke dalam kawasan perumahan, orang masa ni memang tidur. Apa terlagi kalau di kampung-kampung. Tapi seronok juga tau kalau kita dengar bunyi cengkerik kan. Tu bunyi nyamuk tu. Baiklah, yang belum tidur ni saya nak kongsi satu fakta mengenai minuman panas. Kita ni kalau sejuk suka cari yang panas-panas. Katanya kalau tak minum yang panas-panas, rasa sedap tu kurang. Jadi ramai orang malam-malam ni, malam itu jugalah mereka otaknya produktif, malam tu jugalah matanya tak dapat nak tidur. Mereka ni sebenarnya lebih memilih secawan ataupun secangkir ataupun segelas kopi atau teh waktu malam. Sebab apa? Selain memberi rasa selesa dengan memegang cawan yang hangat tu tadi, boleh memberikan rasa lebih relax kepada tubuh badan seseorang. Jadi tak heranlah kalau secawan minuman panas selalu menjadi teman ketika berjaga. Ini untuk orang yang produktif, memang mereka pilih kopi. Tak lain tak bukan kopi O. Jarang yang pilih ada kopi susu lah, apa-apa je lah. Tapi ada juga yang memilih coklat panas. Betul tak? Jadi ini terpulang lah kepada cita rasa masing-masing. Ada orang tak dapat nak minum kopi, ada tak dapat nak minum teh, ada tak dapat nak minum air coklat ataupun air koko kan. Jadi ia terpulang kepada badan kita menerima ataupun tidak minuman panas itu ya. Okey, jadi apapun anda yang sekarang ni rasa alamak susahnya nak lelapkan mata, scroll handphone, dengar lagu sambil dengar saya berceroteh, tidak mengapa. Saya masih di sini. Kita masih ada sisa sejam lebih lagi untuk kita bersama-sama menerusi layan Miri FM. Jom. Ini dia lagu saya hadiahkan untuk anda. Sekali-sekala kita nak dengar lagu-lagu yang begini. Biar kita bersemangat malam-malam hari ni ya. Okey, jom dengar dulu.

Seronok lah tu dengan lagu tu tadi. Tak apa, banyak lagi yang saya nak putarkan untuk anda lepas ni. Tetapi tadi kan sebelum saya putarkan lagu, saya cakap sikit tentang telefon. Scroll handphone. Sebelum tidur ni nanti, kalau anda sekarang lah yang masih berbaring, pegang handphone, scroll TikTok, FB dan juga sebagainya, cubalah. Ya, cubalah letakkan telefon jauh dari tempat tidur anda selama beberapa minit. Kadang-kadang kenapa ini diperlukan? Kerana yang perlukan rehat bukan bateri telefon sebenarnya, bukan bateri handphone kita sayang, tapi fikiran kita ni yang perlu rehat. Sebab apa? Kita manusia ni kadang-kadang ada jenis orang tu overthinking. Benda tu berlaku esok, tapi dia tak fikir pun benda yang berlaku esok tu. Dia fikir benda apa yang akan berlaku malam esok, bukan siang, malam esok, lusa, tulat dan bulan depan mungkin dia dah ada perancangan awal. Itu yang membuatkan kita makin tengah malam, makin malam larut, kita ni susah nak tidur. Kalau memang kita kategori yang susah nak tidur, kita fikir banyak lagi, fikir ini, alah esok kerja tak siap lagi, tiba-tiba lah pula teringin nak buat kerja pula kan. Jadi ubah kita, apa namanya, ubahlah tabiat kita. Dan mungkin cara ini boleh merelaxkan anda sedikit demi sedikit. Cuba ya, jangan tak cuba. Baik, seronok jugalah kita berbual pada malam ini kan. Tak sangka pula dah nak hampir masuk ke jam yang terakhir. Apa-apa pun, teruskan bersama dengan saya. Kita habiskan malam ini dengan muzik yang santai. Nanti jam yang terakhir, banyak lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk anda. Lagu terakhir saya nak mainkan lagu apa ya? Mungkin kita boleh dengar lagu retro agaknya ya. Jadi jangan ke mana-mana.

0: semisrat. Hei salah. Teruskan bersama Miri FA.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

dengan dua lagu pembukaan jam kita yang ketiga ini, nampak gayanya kita dah sampai di jam yang terakhir. Kalau anda masih juga di sini, betul, anda memanglah orang yang kuat berjaga malam. Mungkin malam ini ataupun selama-lama ni, kalau pelajar saya tahu sangat, siang sibuk dengan kerja rumahnya ke, kuliahnya ke, aktiviti di sekolahnya ke, tahu sangat. Tapi kalau kategori sekolah rendah tu, saya tak tahulah. Kalau macam waktu sekarang ni belum tidur, ujung-ujung kita dengar mak-mak udah nerais nyuruh anak tidur. Tengok, mohon yang SPM, STPM, pelajar-pelajar universiti, pelajar college, mungkin masa tu kita orang belum tidur. Siapa? Jom kita berteman hingga pukul 3 pagi kelak. Okey, apapun yang kita orang pola, dengar lagu tu, kita dengarkan dengan pilihan-pilihan lagu di jam yang ketiga. Tarik nafas perlahan-lahan. Mungkin kerja rumah kita orang yang belum siap, ataupun project paper kita orang ya kak, ataupun nota presentation yang kita orang mau membuat, disuruh lecturer bentang esok. Siapa tahu, siapalah, layan je lah. Yang penting sekali, mun mata kita orang dah mula berat, ya tandanya badan minta rehat. Rehat sekejap, dengar dulu.

0: gigi yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

menyenangkan kita di Sarawak tu. Apa-apa aja lah, kita memang boleh adaptasi dengan semua bahasa. Agi-agi kita di Sarawak. Nah, okeylah mun malam tu rasanya si sempurna si apa ada lagi malam esok, malam lusa. Yang penting kita orang masih situ dengan kami dari pagi tadi pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, tu dah mau dekat ke pukul 3 pagi. Mun kita masih berjaga, harapnya malam tu ada dapat sedikit ketenangan lah untuk kita. Dan dekat tu saya akan berikan siaran dengan rakan di Sarawak FM yang akan meneruskan pertemuan tu sehingga ke jam yang seterusnya. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali mungkin di masa akan datang 2-3 minggu ke hadapan. Siapa tahu jodoh kita kembali lagi nak. InsyaAllah kita kembali bersama. Dengan tu saya DJ Shaz di Layan Miri FM menutup diri.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: kasih kerana menjadikan Sarawak FM stesen radio pilihan anda.
1: Terima kasih.
0: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang? Kami sentiasa doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Yang paling penting, senyum-senyum selalu. Mohon rasa sihat, makan ubat. Dan jalani kehidupan kita tu dengan sebaik mungkin. Adik kakak semua, jalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain. Sebab hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Kami ulang, hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Adik kakak semua, hidup tu merupakan perjalanan yang sentiasa berkembang. Okay? Sentiasa kita ke depan dan ada kalanya kita ke belakang. Okay? Jadi dalam konteks macam tu, bingung hati kami bila nangga ada orang si mau kalah dalam kehidupannya. Yang pertama sekali, geng sebelah rumah beli beg mahal, nya pun ikut beli beg mahal juga. Geng sebelah beli TV besar, nya pun gagal ngelon beli TV besar juga. Geng sebelah beli kereta besar, nya pun gagal ngelon kereta besar juga. Soalan kami, adakah kita mampu si untuk kita memenuhi semua kehendak-kehendak yang tadi? Okay? Soalan kami yang kedua, adakah barang yang dipakai kita tadi perlu ataupun isi? Mun si perlu, bukankah ia sebagai satu pembaziran? Dan mun kita melakukan perkara-perkara di luar daripada kemampuan kita orang, apa kesan jangka masa panjang daripada aspek emosi kita orang? Confirm kita orang akan rasa sedih, akan rasa tertekan sebab beban hutang yang tinggi. Yang kedua, apa implikasi kepada kewangan kita orang? Macam ni, pengurusan kewangan kita orang, adakah terus okey ke ataupun bertambah beban hutang yang akhirnya menyebabkan pemikiran kita orang si irrational, emosi kita orang akan terjejas yang akhirnya tindakan kita orang menyebabkan akan berlakunya keganasan, berlakunya rasa si selesa, marah anak dan sebagainya yang menyejaskan hubungan kekeluargaan. Yang paling penting, kami suka hidup bersederhana. Jangan kita ada prinsip bersaing-saing dengan orang lain sebab kemampuan kita tu cukup berbeza. Kemampuan kita tu adalah disusun dan diatur berdasarkan apa yang kita ada. Okay? Mungkin kita pegang prinsip bersederhana, mungkin kita berpegang prinsip tidak bersaing, sampai bila-bila pun kita akan dapat meneruskan kehidupan kita dengan tenang, meneruskan kehidupan kita dengan bahagia tanpa ada rasa kecewa mahupun

0: merasa tertekan dalam konteks yang tertentu. Jadi adik-kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

tak perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Hari ini dalam iTech, FIFA lantik YouTube jadi rakan rasmi dan buka arkib digital Piala Dunia 2026.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: Start.
2: It's game time. Baik, YouTube diumumkan sebagai preferred platform untuk FIFA World Cup 2026. Menerusi kerjasama rasmi dengan FIFA dengan fokus memperluaskan capaian digital kepada penonton global khususnya generasi muda. Bawah kerjasama ini, penyiar rasmi yang memiliki hak siaran dibenarkan menyiarkan 10 minit pertama setiap perlawanan secara langsung di YouTube. Langkah tersebut dilihat sebagai strategi promosi untuk menarik penonton ke siaran penuh yang kekal di platform penyiar rasmi seperti televisyen atau pensuriman berlesen. Selain itu, beberapa perlawanan terpilih juga boleh disiarkan secara penuh di YouTube bergantung kepada hak penyiaran di setiap pasaran. Platform tersebut turut menjadi hub untuk kandungan tambahan termasuk sorotan perlawanan, video pendek serta rakaman di sebalik tabir sepanjang kejohanan berlangsung. FIFA juga akan membuka akses kepada arkib kandungan klasik di YouTube termasuk perlawanan lama dan momen ikonik. Dalam masa sama, pencipta kandungan akan diberi akses khas untuk menghasilkan video eksklusif seperti analisis teknikal dan liputan di lokasi. Kerjasama ini tidak menggantikan siaran utama Piala Dunia, sebaliknya bertindak sebagai platform sokongan untuk memperluaskan pengalaman tontonan secara digital dan meningkatkan penglibatan peminat di seluruh dunia. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan kerjasama ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
7: Got it.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah SWT.

0: kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, iaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keperhatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara cabaran besar bagi penduduk Makkah dan para jemaah haji. Melihat kesukaran yang dihadapi, Zubaidah mengambil langkah membiayai projek saliran air yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza ma tabanu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti Ja'far telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas, namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan, dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di masa akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan mendengar dan juga kenalkan seorang sahabat yang menjadi penterjemah dan juru bahasa Rasulullah. Ketika masuk tahun kedua hijrah, kota Madinah tentunya semakin sesak, manusia rami. Sebab apa? Sebab nak berperang, perang Badar. Ketika ialah ada seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah kita kata remaja, yang masih kecil umurnya, belum masuk 13 tahun lagi, tapi nya ada kecerdasan, kecerdikan dan kemuliaan diri. Di tangannya ada sebilah pedang yang sama panjang dengan tubuh badannya. Dia pun menghampiri kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku akan menjadi pelindungmu ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk turut serta bersamamu dan berperang melawan musuh-musuh Allah di bawah panji kepimpinanmu." Rasulullah melihat anak kecil yang tadi dengan perasaan yang senang dan kagum. Baginda pun menepuk bahunya dengan lembut dan suruhnya pulang kerana dia masih muda. Maka itulah kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tentunya adalah sahabat terkemuka dari kaum Ansar yang terkenal sebagai penulis wahyu peribadi Rasulullah. Beliau seorang pemuda yang cerdas dan bijak. Ibunya yang bernama An-Nawar binti Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, anak kami orang tu Zaid bin Thabit, dia dapat menghafal 17 surah daripada kitab Allah dan dia boleh baca dengan baik seperti mana ayatnya diturunkan." Zaid bin Thabit bukan hanya mahir dalam Quran, tapi dia juga mahir dalam menulis, membaca, sehingga ketika Rasulullah nampak bakat Zaid bin Thabit, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan bangsa Yahudi, iaitu bahasa Ibrani, sehingga dia dapat menguasai bahasa Ibrani dengan begitu singkat. Setelah ia belajar lagi bahasa Suryani dan dia menguasai kedua-dua bahasa tersebut, dan sejak ialah Zaid bin Thabit menjadi penterjemah dan penulis surat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid juga dia menerima langsung ayat Al-Quran. Bila datang turun ayat Al-Quran, makanya langsung tulis, sehingga dia membesar dengan Al-Quranul Karim. Jadilah Zaid bin Thabit itu sebagai menara petunjuk bagi kaum muslimin kerana keutamaan Al-Quran, kefahamannya dengan ayat-ayat Allah, dan lamaknya beliau menampingi Rasulullah sehingga para khalifah, para kaum muslimin sering minta pendapatnya dalam masalah-masalah rumit dan minta fatwa kepadanya. Maka itulah kisah Zaid bin Thabit. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
4: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, "Apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu?" Maka lelaki itu berkata, "Tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur."

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
2: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada lidahnya menyebut, tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Memang ringan pada lidah, tapi malas pada hati kita untuk memerintah lidah kita.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: مكملات وحي.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibn Kathir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insya-Allah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi guys.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi bab.
0: Ya saya. Arya saya seorang-seorang. Ari sebutik ya. Diri bersorang-sorang. Jadi hari tu kita kembali bersama.
1: Hari kita dok berbalas pantun lah. Hari tu kita dok sama-sama menerima pantun.
0: Yes. Jadi guys, kami dua akan terus bersama dengan anda. Siapa kami untuk pagi tu? Kami Bapa Dudu.
1: Kami Aida.
0: Jadi untuk pagi tu, hari Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Salam Sayyidul Ayyam jam untuk anda. Okey lah guys, hari tu kami dua akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi untuk selamat pagi Sarawak. Jadi banyak pengisian yang akan kita share bersama dengan kita orang.
1: Dan semestinya untuk hari tu yang akan kita kongsikan update semasa sebenarnya untuk atlet kita yang berada, yang kini tu tengah berjuang untuk sukan Commonwealth Glasgow. Dan pagi tu sebenarnya ada istiadat untuk pembarisan sambutan Hari Pahlawan 2026 pun ingin kita akan kongsikan info yang sama.
0: Dan apa nama bagi kontijen Malaysia setidaknya apa nama mencapai sasaran awal loh.
1: Mencapai si sangka jo adanya dah mencapai sasaran untuk pingat emas kita.
0: So target emas 5.
1: Emas 5 aja. Total semua 14 kan?
0: Yes, betul.
1: Iya betul. Jadi insyaallah kita akan membawakan update semasa untuk kita orang semua. Kita orang tunggu je, okay?
0: Jadi untuk jam yang pertama tu macam biasa kita ada aura pagi. Dan selain daripada juga kita ada sikit perkongsian khusus untuk kita orang yang bujang-bujang tu lah. Mana kita orang yang
1: apa itu?
0: Mana kita orang yang golongan wanita tu mun rasa mau share, boleh, saya tak salah.
1: Apa ya?
0: Berkenaan dengan penggunaan mangkok ataupun periuk stainless steel. Mungkin ada sidak bujang-bujang tu tangan. Pakai aja selagi dia dapat masak mi. Iyalah pakai.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya untuk periuk stainless steel tu nya ada kod nyampun.
1: Ada kod ah.
0: Tapi munda mak-mak kita pakai aja sia. Si adanya nak yang nak berkod-kod. Pakai aja. Kelala kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar
1: Suara FM. Amboi, puji.
0: Itu berdasarkan pengalaman.
1: Pengalaman siapa?
0: Pengalaman ini duduk lah. Macam-macam saya jumpa orang itu, macam itu, makcik itu, macamnya. Nemu lagi udak, nemu lagi iak, nemu lagi apa, cik piot. Apa dia sebut aku itu?
1: Sekati kita aja lah.
0: Okey lah guys. Jadi pagi itu, kita akan kongsikan juga untuk slot berita keluarga.
1: Betul.
0: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.

0: Wah, lagi upload gambar. Lawa sangatlah tu. Ah, Meh, kau siap ke? Aku bagi komen kau cukup-cukup. Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, tak standard langsung. Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok tu. Tengok badan dia.
1: Awas, boleh siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Kesan daripada buli siber boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung dan dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Hentikan buli siber. Sarawak FM, prihatin.
2: Kau ni apa hal?
0: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa yang menarik kasih macam tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak. Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Okey, 6.33 minit pagi, jam yang pertama untuk pagi tu. Kita ada apa, Ida?
11: Semestinya kita akan ada aura pagi.
10: Oh.
11: Dan untuk hari tu, kita dah pun ada penyampainya di talian kan, Bab?
10: Jadi kita dah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Morshidi yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Ustaz.
12: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah. Ya. Sihat pagi tu, Ustaz.
12: Hello.
11: Ya.
12: Selamat pagi. Dengar. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Apa khabar kita orang tu?
10: Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk perkongsian kita pada pagi tu berkenaan dengan setiap kebaikan adalah sedekah. Silakan Ustaz.
12: Ya. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Alhamdulillah. Semoga kalian berdua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi itu, pagi yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat itu, insya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah karena kita diketemukan lagi pada pagi itu dengan tajuk setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi alhamdulillah. Tajuk yang cukup baik untuk kita bincangkan berkenaan dengan perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan setiap hari itu. Alhamdulillah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah sih kita terfikir apa kebaikan yang kita nak lakukan pada hari itu? Mungkin kita turun kerja, pernah sih kita debing tu apa kebaikan yang kita nak lakukan pada hari itu? Adakah kita nak bersedekah sebagainya. Dan selalunya bila kita sebut tentang kebaikan itu adalah sedekah, bila disebut dengan sedekah tu, kita akan fikir bahawa sedekah tu melibatkan duit, melibatkan wang ringgit aja. Tapi sebenarnya Islam tu yang mengajar kita bahawa sedekah tu bukan hanya dengan wang, wang ringgit ataupun harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Yang menunjukkan betapa indahnya Islam, yang mana Allah membuka peluang pahala kepada semua. Semua orang, yang sekira kaya kah, miskin kah, muda ataupun tua. Tetapi kebaikan tetap dapat dilakukan oleh semua orang. Contohnya, mungkin kita senyum dengan orang pun, kita dapat pahala. Dalam kita driving setiap hari pun, kita beri laluan di jalan raya pun, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kita nolong kawan-kawan kita yang memerlukan pun, kita dapat pahala. Atau kita telefon dengan mak bapak kita, kita telefon dengan isteri kita, suami kita, memberikan khabar yang baik, bertanya khabar kepada sidaknya pun, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan juga mungkin kita nahan diri kita daripada marah contohnya, daripada mengumpat, daripada menyakiti hati orang lain pun, itu pun dianggap sebagai sedekah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa benda ya macam kecil aja, tetapi sebenarnya yang kecil pun mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita nangga dalam surah Al-Zalzalah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ زَرْوَةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia pun akan mendapat balasan daripada perkara tersebut. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah, tiada satu pun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita kedekut dengan senyuman kita. Jangan kita lokek atau orang nak lokek dengan ucapan terima kasih orang nolong kita. Jangan jemu kita nak mendoakan orang lain. Kita mungkin menganggapnya perkara biasa, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amalannya sangat besar nilainya. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanggah juga kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi falahu misla ajri fa'il. Yang mana maksudnya sesiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi macam DJ yang bertugas pada hari itu, punya menyampaikan satu perkara kebaikan, menggembirakan hati orang lain, dan menyampaikan isi tazkirah yang telah diberikan kepada orang lain, kepada pendengar-pendengar radio, sidaknya pun ikut juga kebaikannya, maka kita orang pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sia-sia kita menggembirakan hati orang yang mendengar radio pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, senang yang mendapat pahala, mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga bermula pada hari itu kita berazamlah untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Kerana kebaikan yang kita lakukan, Allah siakan sia-siakan, Allah akan berikan pahala, ganjaran pahalanya. Seumpama kita bersedekah, walaupun kita si ada duit, tapi kita tetap juga mendapat pahala seperti mana umpamanya kita bersedekah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja kongsian saya pada pagi itu. InsyaAllah mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada semua, dan insyaAllah kita menjadi orang yang baik, orang yang sentiasa menyampaikan kebaikan, orang yang sentiasa berfikiran positif, baik kepada semua orang. InsyaAllah bukan saja kepada kita sesama manusia, tetapi kepada juga kepada alam sekitar kita, haiwan-haiwan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian yang penuh manfaat pada itu. Semoga kita dalam kalangan orang yang baik-baik saja yang dan sentiasa mengeluarkan bantuan kepada sesama kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ada ruang ramasa. Kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
13: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
14: Inilah Selamat Pagi Sarawak 6 hingga 10 pagi.
15: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

0: change. Stay tuned.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okay, 6.45 minit pagi untuk waktu tu. Jadi kita bukakan talian untuk khidmat berita keluarga kita. Jadi dua taliannya adalah
1: 0824570 dan 245800.
0: Okey, peringatan mesra untuk anda yang ingin menghubungi, pastikan kita orang jauh daripada radio kita orang ataupun kita orang boleh kecilkan sikit radio kita orang.
1: Yeah.
0: Dan juga untuk isi berita keluarga, pastikan kita orang dah siap-siap tulis ah. Jangan main ingat saja.
1: Yeah.
0: Sebab kita si galakkan kita orang main ingat saja sebab takut ada yang tertinggal seperti yang selalu kita war-warkan.
1: Betul.
0: Dan berita keluarga tu nyasi semestinya berita kematian. Nyajuak berita tentang
1: Boleh juga berita tentang kita nak madah ada ahli dalam ahli keluarga yang tengah sakit ini tu. Jadi kita mencarilah ahli keluarga yang terdekat nak untuk madatik mungkin datang menziarahi. Di sampingnya juga kita orang boleh hubungi kami orang untuk menyampaikan mencari wali mana-mana yang ingin melangsungkan perkahwinan. Untuk menyampaikan berita sakit tenat ya semestinya. Dan talian tu sebenarnya kita buka sampai ke pukul 7 pagi.
0: Okey, jadi guys, selepas tu kita akan kongsikan berkenaan dengan tok khusus untuk kita orang nak bujang-bujang tu tau. Mungkin si tahu penggunaan kod yang ada pada periuk stainless steel. Ada je seorang yang main beli aja. Ada jenis orang yang nanggap, oh kotoknya untuk tok, kotoknya untuk tok. Jadi lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda. Untuk pagi tok, sekali lagi kita warawakan taliannya
1: 0824570 dan 0824580.
0: Dan dulu, tulus, ini dia, teh hijau. Tenang mbak kita minum teh hijau untuk pagi tok. Sorry fam.
1: Satu sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, kembali bersyarakan pagi anda untuk Pagi Tok bersama dengan kami berdua untuk Pagi Tok dalam Selamat Pagi Sarawak Bab dan Yo Aida. Jam yang pertama.
2: Betul.
1: Baik, berkenaan dengan cerita macam ni kita nak milih periuk tu. Adakah kita main beli macam ni aja? Yes, kita main beli aja. Yang mana ikut kami lah.
2: Betul lah.
1: Tapi mun macam kita orang umpan, kita orang ada spesifik periuk yang kita orang akan belik. Simpan di balik. Nah, betul sih. Mun macam kita berbeli periuk.
2: Kami mun beli periuk, kami nangga saiznya aja sebenarnya. Satu. Dua, memanglah akan belik-belik. Mun harganya murah tapi nipis si amat. Nipis si amat, kata kita. Sejak kami mau beli kok. So apa? Bila yang nipis ya, kompom kita setkan lama makin. Sebulan kali. Jadi kami lebih suka beli yang yang ada kualiti. Memang mahal tapi kita lama makin.
1: Lepas saya sikit juga, yang mampu milik.
2: Yes, yang mampu milik semestinya.
1: Okay, top perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my di mana ada kod sebenarnya tertera pada periuk stainless steel.
2: Ya kah?
1: Yes, betul. Jadi bukan setakat mak-mak aja lah. Yang lelaki pun harus juga tahu berkenaan dengan kotor. Andai kata rumah nyuruh beli periuk kotor, tolong tangga. Jangan kelak bila apa nak berkod-kod dah beli tak saya. Okey, sebab ramai yang keliru dengan kod grade 304 dan 316 yang tertera pada permukaan perkakas yang dibeli. Meskipun yang kelihatan hampir sama, kedua-duanya mempunyai beberapa perbezaan dari segi ketahanan dan kesesuaian penggunaannya. Jadi tok yang dikongsikan oleh ada seorang pengguna Threads, Melissa Alia, yang mana perkakas memasak daripada keluli tahan karat grade 304 sebenarnya sudah memadai untuk kegunaan di rumah. Tapi grade 316 dianggap sebagai pilihan lebih premium kerana dikatakan mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap bahan tertentu. Jadi Melissa tu tadi menyatakan ada perbezaanlah antara kedua-duanya tu. Jadi stainless steel 304 nya sesuai untuk kegunaan harian. Dan selain tahan karat, nya boleh digunakan dalam tempoh yang agak lama dan sesuai untuk pelbagai kaedah masakan, antaranya masak nasi, molah sop ataupun menggoreng makanan. Jadi pada kita orang yang mencari perkakas memasak untuk kegunaan biasa dan si semestinya perlu memilih grade lebih mahal, jenis 304 sudah cukup memadai. Manakala stainless steel 316 lebih tahan daripada kakisan, jadinya besi lebih premium lah sebabnya ada bahan yang mengandungi molybdenum. Jadi kandungan tersebut menjadikan lebih tahan lama kakisan, terutama apabila kerap digunakan untuk memasak makanan yang berasid seperti hidangan mengandungi tomato ataupun cuka. Dan ia boleh menjadi pilihan bagi individu yang sering menyediakan lauk dengan kandungan garam yang lebih tinggi. Macam biar lah. Macam kita juga bah, yang selalu masak dengan tomato tu. So apa abang tahu? Sebab kita selalu mula spaghetti.
2: Ya betul.
1: Mesti kita cari yang tahan lama nak.
2: Memang. And then of course yang si melekat.
1: Non-stick
2: pan. Tapi yang kita itu ada yang jenis diamondnya. Dia lagi bagus. Ya, yang kami makan di rumah kami dah makan lebih 6 tahun. Memang tahan.
1: Premium pun lah.
2: Premium.
1: Nak cemtok je rasa kami nak makan di rumah kita.
2: Maaf. Tiada di rumah.
1: Okey lah, dapur tutup pun nak. Dapur tutup.
2: Gantung kuali.
1: Faham. Okey lah guys. Itulah perkongsian kita untuk bagi tu. Penggunaan ataupun kod yang digunakan dalam stainless steel 304 dan 316. Jadi dah tahu perbezaannya nak?
2: Ya.
1: Sudah belajar apa hari ini? Sila komen.
2: Hari ini kita belajar bermasak di awal pagi.
1: Iya, betul. Okay, perkongsian daripada mstar.com.my. Ya. Dan tepat pukul 7 pagi, kita ada?
2: Kita ada berita daripada Pusat Berita Nasional FM. Okay. Dan selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah. Sejurus pasti apalah kita kembali semula bersama dengan kami Dr. Abab di Selamat Pagi Sarawak untuk kita kongsikan banyak lagi info.
1: Betul. Jadi untuk pagi tu ada tinggal berapa jam aja lagi.
2: Berapa jam lagi?
1: Sedah. Nama ada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang tertunggu-tunggu dengan kita pun apa nama segmen kami tanya.
2: Kita jawab.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag
2: Geng Pagi Kita.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Hari Jumaat, 31 Julai 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Antara pengisian acara sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak 2026, Kawalan Kehormatan Utama, Persembahan Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, Tiupan Ros, tayangan video montaj Hari Pahlawan, deklamasi sajak patriotik, persembahan kuaya dan tiupan last post mengenang jasa mengukuh pertahanan selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: Ikuti info cuaca selepas ini.
5: Baik, seperti biasa di jam yang kedua untuk Selamat Pagi Sarawak, kita akan ikuti laporan untuk info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita pada Met Malaysia, Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Okey, Kamal, silakan untuk info cuaca kita pada hari ini.
6: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan hujan atau mendung di beberapa tempat melibatkan bahagian Serian, Samarahan dan Betong. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di Sarawak kecuali di bahagian Mekah. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu sekitar 24 darjah Celsius, suhu maksimum iaitu 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sabah FM.
5: Alright, terima kasih Kamal. Selamat tugas.
6: Okay, sama.
7: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
8: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
9: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
10: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi WES dan para Wezes.

0: Okay guys, untuk info trafik kita pada pagi itu, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi itu di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikuan Zaini menuju ke Bulatan Imas. Seterusnya di Jalan Astana, di hadapan SK Cik Puyong, trafik mula dilaporkan bergerak perlahan tetapi terkawal. Jadi berhati-hati kepada kita orang yang hantar anda untuk pagi itu. Begitu juga dari Jalan Semarang yang menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain, manakala Jalan Tun Salahuddin menuju ke Bulatan Abang Haji Abdillah serta Bulatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan seterusnya kembali ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok, dilaporkan sesak tetapi terkawal, jadi 11 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Taman Budaya, Jalan Wa, Jalan Tun juga ke Bulatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal, jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Maru, Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, dan di sepanjang Jalan Batu Kawang menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Dan seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu Pat Setengah menuju ke pusat bandar, Jalan Kucing Bau, Jalan Penrisen, Jalan Dato' Muhammad Musa serta Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan akhir sekali di Kota Semerahan, Kucing Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 38 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, kita orang boleh laporkan jika ada sebarang kerosakan, kemalangan ataupun kesakan yang luar biasa di tempat kita orang lalui untuk pagi itu menerusi FB Sarawak FM. Dan macam biasa, hati-hati dalam perbuatan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita orang driving. Kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. So, untuk pagi itu, tangga-tangga juga di FB Sarawak FM, hantarkan komen kita orang untuk topik kita pada pagi tu. Okey, terus bersama dengan duo Geng Pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.

0: kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Trending.
5: Okay guys, memasuki jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak.
2: Iya.
5: Masih lagi bersama dengan kami dua, Aida. Untuk bagi tahu Bak Adudu dan juga Aida sampai pukul 10 pagi guys.
2: Tiba ada tepuk tangan.
5: Cik boleh sih lepas tepuk tangan ya.
2: Selamat
5: pagi Sarawak. ASMR.
2: ASMR. Ya, tiba.
5: Dan seterusnya kita ada trending.
2: Ya, trending. Okey. Berbisit orang dengar terdak di radio pagi tu. Untuk trending kita pada hari tu adalah mengenai Norma Dahtib. Jalan raya. Macam ni kita orang mematuhi peraturan jalan raya.
5: Okey.
2: Macam ni kita orang anggap signage yang terdapat
5: papan tanda.
2: Papan tanda. Papan tanda di sekitar jalan raya kita yang memang ada macam-macam kan. Ada susur keluar ke Jalan Imbi.
5: Betul.
2: Kan.
5: Rindukah?
2: Rindulah cua. Okey, okay, yang kita nak kongsikan tu sebenarnya kejadian tu berlaku bukan di dalam negara kita tetapi trending sebenarnya di platform media sosial sebenarnya. Sebab tu adalah kita nanggap macam final destination. Mungkin orang pernah nanggap cerita final destination, kita orang tahu macam ni keadaan kemalangan, kengerian yang berlaku sepanjang dalam filem tersebut. Okay. Kami ada kongsikan sikit video di Facebook Surat FM. Kita orang boleh nanggar lah dari impun macam ni situasi kemalangan yang berlaku. Memang kami setujulah dah macam final destination dah sebenarnya.
5: Okay, seperti yang mungkin ada pendengar-pendengar kita yang benarkah kejadian tu? Saya dah. Memang kejadian yang real. Betul-betul terjadi.
2: Betul.
5: Saya dah edit, saya dah yang bukannya di generate nursi AI, saya dah.
2: Betul.
5: So di sia kita dapat nanggar selepas kejadiannya. Ada dipaparkan macam ni rupa kenderaannya setelah palangnya menembusi kenderaan tersebut.
2: Betul. Jadi mungkin tak orang anggap sebenarnya palang yang apa yang had apa kita madah ya, Bang?
5: Macam had
2: ketinggian lah.
5: Ya, had ketinggian.
2: Ketinggian untuk kita lalu di nyamada underpass sebenarnya. Kan ada hadnya macam kita orang anggap nak dekat Petrajaya ya kan, ada sigit kan.
5: Dekat
2: tapi Bendaya pun selalu kena langgar juga.
5: Dekat Belatan Abang Haji Kali.
2: Betul. Hanya kan ada had ketinggian kenderaan yang boleh lalu di bahaya. Sedangkan ambulans sikit boleh lalu di bahaya.
5: Betul.
2: Kan apatah lagi macam tok lori. Bila yang melanggar had ya palang ya terbang ke laluan sebelah. Nasib baik kenderaan ya adalah jenis kenderaan yang pemandunya di bahagian kiri.
5: Tapi mun diamati kejadian tu nya seakan-akan di Malaysia.
2: Seakan-akan.
5: Sebab dari segi apa nama pemandangan di bandar raya itu tengok yang kita berada tu di KL tu, di KL tu. Tapi sebenarnya di sini.
2: Saya ada dipadah di sini. Saya ada dikongsikan di sini tapi memang bukan berlaku
5: di Malaysia.
2: Bukan di Malaysia sebab satunya ada Malaysia kan saya dah pakai plate biru. Tapi itu adalah plate biru. Jadi berlaku di luar negara dan kereta ia pun adalah kenderaan yang di bawah pemandunya adalah di sebelah kiri. Jadi kita nak kongsikan sebenarnya ada had maksimum yang dibenarkan untuk kenderaan berat bersama muatan di setiap lebuh raya. Antaranya yang kita kongsikan tadi apa di laluan apa Bulatan Abang Kipali. Ya adalah salah satunya. Mun untuk had lebuh raya maksimum 5 meter termasuk muatan. Munnya ada kawasan yang terhad mengikut papan tanda khusus macam di jambatan, terowong ataupun plaza tol yang memang ada had ketinggiannya. Jadi mun kita rasa kita orang pun lori yang dah terlebih tinggi janganlah lalu siang. Nasib baiklah si apa si ada kemalangan jiwa.
5: Oh, yalah teh sebab di bila dia tangannya pun palangnya tadi terbang laju.
2: Ya, yes. Nang laju. Munda si sampai tembus song?
5: Yalah teh. Tapi apapun malang tidak berbau.
2: Ya.
5: Jadi betul, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling apabila kita orang memandu. Mm-mm. Sebab yalah kata orang nak bila kita dah terlalu cermat, kita dah cermat kenderaan.
2: Betul, betul.
5: Tapi kita saya tahu macam ni keadaan orang yang berada di sekeliling kita kenderaan ya, macam ni.
2: Ya, betul. Sikit ya ajaknya. Jadi kita semua sama-sama beringatlah kan. Berbagi kita nangga keadaan kini tu di negara kita, especially di Sarawak, kita pun dah meningkatkan umadati keadaan jalan raya kita. Kita ada kini tu dah ada underpass lama lagi, ada IAL apa yang dah semua nak. Akan ada macam-macam
5: IRL. Wow.
2: Bukan IRL.
5: Aku tersalah dengar. Apa sih?
2: tapi
5: kata orang angan-angan itu percuma. Tapi ya, kita sih tahu, akan datang.
2: Nah, kelak-kelak bahkan macam tu. Jadi kita orang kena aware lah dengan perubahan semasa. Jangan ikut jalan main stop saja jalan.
5: Oh, jangan main sedahal lah. Kita company, lajak aja lah. Jangan.
2: Sebolehnya.
5: Harus kata orang kita dengar kadar sekeliling uang yang makin kenderaan tu yang ada banyak bah. Jadi berhati-hati ketika kita orang memandu. Okey, kita doakan semoga kita orang selamat sampai ke destinasi anda. Macam dua kali je aku ulang nak ya tu. Info trafik.
2: Siapa kita saling mengingati update. Okey,
5: perkongsian yang kita petik untuk training tu kita ambil dari sini.
2: Carlis.my daripada TikTok.
5: Ya. Dan sekembali je kita selepas tu kita ada perkongsian untuk tajuk utama akhbar untuk pagi ini. So guys, jangan ke sini. Bersama dengan kami dua untuk pagi tu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
5: Hashtag
2: Geng Pagi Kita. Segment. Trending.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar. Wah, cacat. Awal kita awal pagi kita tahu bercacat.
1: Awal kita bercacat.
0: Ya. Cacat you, cacat me. Cacat.
1: Kami tahu bacaan enggak?
0: Okey, untuk pagi tu kita nak kongsikan tajuk utama akhbar kita untuk edisi hari Jumaat 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Yeah. Jadi untuk muka hadapannya, di mana utusan Borneo kita untuk hari tu, rapatkan jurang ilmu dan kepakaran. Sarawak perlu lahirkan generasi bijak sains, teknologi dan AI untuk memanfaatkan sumber. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2 untuk kita orang baca dengan lebih lanjut lagi. Seterusnya, MSN 2026, zon Sarawak akan diperluas ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026, zon Sarawak akan diperluaskan ke kawasan luar bandar dan pedalaman menerusi program STEM Catalyst bagi memastikan lebih ramai pelajar mendapat akses kepada pendidikan sains, teknologi dan inovasi STI sekaligus melahirkan generasi celik teknologi. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Wish, pusat sains oh. Bila masuk sia, ni umpama macam Welcome to Jurassic Park.
1: Ya, bolehlah ho.
0: Satu kebanggaan untuk kita di Sarawak tu sebenarnya. Okey, seterusnya, Kabinet setuju lepas hak tapak Rescom kepada Kerajaan Sarawak. Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju melepaskan hak Kerajaan Persekutuan ke atas tapak Rajang Area Security Command Rescom di Sibu, Sarawak kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Jika kita ada Tun Wan Junaidi Kurnia Dajah kebesaran kepada 151 penerima. Laporan penuh ada di kuasa 2. Untuk ruangan tempatan kuasa 5, tubuh konsortium urus operasi RNR Pan Borneo. Tempatan kuasa 6, Sarawak akan menyokong cadangan pengharaman vape. Wah, satu berita yang cukup kata orang ialah kita Simo ada benda tu terjadi kepada anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Juga ruangan nasional muka 10, PM ulangi permohonan maaf kepada masyarakat India. Kita tinjau di ruangan sukan untuk pagi tu dalam utusan Borneo muka surat 15, AFC kecewa dengan tindakan FIFA rancang jual pegangan saham. Juga kita ada FIFA buka proceeding tata tertib ke atas beberapa pemain Argentina. Juga kita ada O'Connor rangkul emas acara Heptation. Atlet wanita 25 tahun itu memberikan emas pertama dalam acara olahraga buat Ireland Utara. Juga kita ada sasaran emas tercapai. Malaysia berjaya meraih 6 pingat emas pada hari ke-6 Commonwealth Glasgow 2026. Juga 5 emas Glasgow bukti kehebatan jurulatih tempatan kata PABM. PTBS Perkasa Tenis menerusi third PTBS International Tennis Classic 2026. Juga kita ada SK Lubuk Tekukok juara kejohanan bola tampar daerah Limbang. Dan akhir sekali, berita yang agak kata orang kecewa sikit lah bila
1: kenapa?
0: Kita dengar.
1: Kenapa?
0: Di mana Neymar bersara dari bola sepak antarabangsa. Baik, Neymar telah mengesahkan persaraannya pada peringkat antarabangsa sambil menyatakan dalam tangisan bahawa dia sudah selesai beraksi untuk pasukan kebangsaan Brazil berikutan kekalahan mereka pada Piala Dunia di tangan Norway. Baik, itu yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita hari itu, edisi hari Jumaat, 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan justru selepas itu kita ada
2: Hello,
0: Aida, awak di mana?
1: Okey, selepas tajuk utama
0: kita ada refleksi
1: kita
0: diri.
1: Lepas refleksi diri, alamak lupa pula. Jangan kita nyanyi tidur, nyanyi tidur.
0: Jangan kita nanya kami lepas tu live kah?
1: Okey, lepas tu kita ada refleksi diri dan untuk perkongsian hari tu, kita setok siapa yang akan ada dengan kita hari tu. Tak adalah terpidana rakan kita DJ Jai.
0: Sekejap, saya apa dah ya? Terlepas sesuatu ke?
1: Apa? Terlepas apa?
0: siapa yang akan bersama? Ada tamu kita itu.
1: Tidak ada tamu yang akan menyampaikan refleksi diri kita.
0: Okey, baik.
1: Penceramahnya.
0: Okey. Kita akan bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Nah, itu dia.
0: Okey. So guys, kembali lagi selepas itu untuk mini-mini yang terakhir kita akan kongsikan apa tajuk kita pun.
1: Kita dah kongsikan.
0: Apa kata kita?
1: Ya. Yeah.
0: Kita akan berikan sedikit contohnya lah.
1: Contohlah.
0: Jadi lepas itu lah. Sorry, Ben.
1: Sati sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Berfikir sejenak, merenungkan masa lalu adalah permulaan baik untuk kita bertindak. Pendengar sekalian, ambil sedikit masa untuk kita merenung masa silam kita bagi memastikan kita untuk benar-benar si akan mengulangi kesilapan yang pernah kita lakukan. Orang madah nak, yang lepas seibuh kago dikenang, mun dikenang merosak diri. Toklah si sampailah kita nak merosak diri kita. Namun dalam masa satu keadaan, kita perlulah belajar merenung masa silam kita, bukan untuk kita melihat dan menangisi kesilapan yang pernah kita lakukan. Bukannya kita nak mengulang benda yang sama. Sebenarnya memang si dapat dinafikan rasa mengulang kesilapan yang sama yang memang ada dalam diri kita. Kalau kita si kuat, si ada sokongan daripada individu yang penting dalam kehidupan kita, si mustahil kita akan mengulang benda ya lagi untuk yang seterusnya. Kalau kita si bersungguh-sungguh, kalau kita tekad kita si kuat, kita akan tetap akan mengulanginya dan melakukan kesilapan yang sama. Itulah kita katakan sebagai satu pengorbanan yang perlu kita lakukan ke atas diri kita sendiri, iaitu berkorban menahan diri daripada ulang balik kesilapan yang pernah kita lakukan bagi mencapai maksud yang baik untuk kehidupan kita, keluarga kita mahupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Justru pada pendengar semua, belajarlah nanggah kesilapan lama kita dan berkorbanlah untuk kita si mengulanginya pada bila-bila masa. Assalamualaikum.
3: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul 4

0: Okey, anda baru saja mendengarkan Aziz Berpetik dalam Diam.
1: Yeah.
0: Baru saja menghiburkan anda untuk pagi tu. Minit-minit yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak untuk jam yang kedua untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Kita nak wawakan apa tajuk kita untuk pagi tu.
1: Okey, tajuk untuk kita pada hari tu lah mengenai WhatsApp group. Macam ni kita orang respon dalam grup-grup WhatsApp. Yang ada dalam simpanan kita orang.
0: Yes.
1: Macam ni tak apa-apa fikir, berapa banyak?
0: Tidak
1: terkira.
0: Ya, tidak terkira.
1: Kan, bila tidak terkira, jadinya mesti ada macam-macam cara kita orang. Kami asal bukan sekadar WhatsApp group lah, macam personal group pun macam dia juga. Personal group, personal message.
0: Group perumahan.
1: Group
0: AJK,
1: sekolah,
0: masjid, AJK suruh.
1: Sekarang grup kerja,
0: grup WhatsApp, apa lagi? Grup makan.
1: Ada grup makan.
0: Grup hobi.
1: Ni tak jam telefon nak
0: Grup running.
1: Grup nak si ada dah eh.
0: Manas.
1: Si bila ada grup makan dek nak. Rabi.
0: Si makan sinete.
1: Grup makan sinete.
0: Makan sinete. Ataupun nya grup.
1: Kena si kita si madah grup nyukat jerayau.
0: Grup nyukat jeraya apa hari ini?
1: Lebih kurang macamnya lah. Macam ni kita orang memang banyak banyak WhatsApp group sebenarnya. Macam ni kita orang respon setiap kali ada message masuk dalam grup kita orang ya.
0: Adakah kita orang jenis yang reply makin stiker aja? Berkobek dah dalam stiker.
1: Emoji nak apakah ataupun jenis yang tangga aja.
0: Reply okay
1: reply
0: ataupun jenis yang reply saya sih tahu lah. Bila orang reply K, mungkin ada manaselnya tu.
1: Nya setiap reply nya ada apa orang ada maksudnya tersendiri. takut kelak misinterpretation kan kata kita kan. Sah juga nak. Tapi iyalah.
0: Di reply-nya kelak ada gambar sepasang mata kelak. Apa maksudnya tu? Nya okey kan
1: sepasang
0: si?
1: Sepasang mata.
0: Tak ada mata macam nyelin macam ya
1: pandangan. Okay, yeah. Faham.
0: Jadi guys, boleh komen bersama dengan kami dua untuk pagi tu. Jadi macam ni kita orang reply dalam grup WhatsApp. Lah kita akan kongsikan lagi. Terima kasih kepada Nadia Sani kerana sudi kongsikan tajuk kita untuk pagi tu. 8 pagi kita ada ringkas 8 pagi.
1: Yeah.
0: Dan kembali lagi selepas tu. Sorry fam.
1: Satu sejuta.